0: Bencana banjir datangnya tidak bisa diduga. Karena itu, perlu kewaspadaan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di dekat bantaran sungai dan wilayah permukaan yang rendah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan langkah antisipasi dalam menghadapi bencana banjir untuk mengurangi resiko bencana. Pertama, menyimak informasi mengenai curah hujan dan posisi air pada pintu air. Kedua, mengumpulkan dokumen penting dan benda berharga lainnya. Ketiga, mengungsi ke daerah aman atau ke tempat yang lebih tinggi dan hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Sun pasun dan kaum dangu di mana we ayana wi lujeng enjing kasadayana. Bukakeun panto, bukakeun jendela. Wanci carangcang tihan wentnya. Kaum dangu pantes setengah dan lapan mah. Urang sami-sami silaturahmi, sami-sami hiburan ngalakukan propat suara budaya Bandung di Sampurasun Pasundan masih dina rutian lagu-lagu pop Sunda. Mudah-mudahan dina enjing-enjing sadayana toleh aya dina ginjanjar kawilujengan sehat walafiat jasmani rohani saya fisik pasek nampang-pang nampesakna wilujeng enjing oge ka kaum langung anu karesan menyetrekin propat suara budaya Bandung boh ngalangkungan terestrial AM di 540 lajeng oge di audio streaming oge di RRI digital wilujeng kasadayana sanusantaranya wilujeng enjing wilujeng sasarangan sareng propat suara budaya Bandung.

Indonesia, terutama Jawa Barat, kaya akan sejarah, adat, dan budaya yang tersebar luas di berbagai wilayah. Salah satu yang akan kami angkat kali ini yaitu Kampung Kuta, sebuah dusun adat yang berada di Desa Karang Paninggal, Kecamatan Tambasari, Kabupaten Ciamis, dan sampai saat ini masih memegang teguh budaya adat leluhur.

0: Kampung Kuta secara geografis berbatasan dengan Dusun Cibodas di sebelah utara, Dusun Marga Mulia di sebelah barat, dan di sebelah selatan dan timur dengan Sungai Cijulang, yang sekaligus merupakan perbatasan wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Nama Kampung Kuta ini diberikan karena sesuai dengan lokasi kampung adat ini yang berada di lembah yang curam dan dikelilingi oleh perbukitan. Dalam bahasa Sunda Buhun, Kuta artinya pagar tembok. Yang jelas asal-usul Kampung Kuta ini, penduduk setempat percaya sejarahnya berkaitan dengan pendirian Kerajaan Galuh. Bagaimana jelasnya mengenai keberadaan Kampung Kuta? Inilah penuturan Bapak Warsim, sesepuh Kampung Kuta.
1: Kampung ini berada dari mungkin abad ke-8 ya, sebelum Masehi. Ciri khas Kampung Kuta adalah bentuk rumah warga masyarakat adalah panggung. Atapnya dari rumbia dan injuk, seperti itu kan. Terus dalam satu tahun satu kali dilaksanakan ritual upacara adat nyugu setiap tanggal 25 Sapar. Ada lagi seperti ada guar bumi, ada babarit. Mata pencaharian masyarakat Kampung Kuta petani. Jumlah kakaknya 127 kakak, luas wilayahnya 148 hektar, termasuk hutan keramat yang dikeramatkan 40 hektar.

0: Untuk menuju Kampung Kuta, ditempuh dari Kabupaten Ciamis dengan jarak sekitar 34 km. Bisa dapat menggunakan mobil angkutan umum sampai di Kecamatan Rancah dan dilanjutkan dengan menggunakan motor sewaan atau gojek. Yang menarik dari keberadaan Kampung Kuta adalah kearifan lokal yang dipegang oleh masyarakat. Berhasil menjaga keseimbangan alam dan terpeliharanya tatanan hidup bermasyarakat. Salah satu yang menonjol adalah dalam hal pelestarian hutan, mata air, dan pohon aren untuk sumber kehidupan mereka. Masyarakat adat juga memiliki hutan keramat atau leweng gede yang sering didatangi oleh orang-orang yang ingin mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan hidup. Namun, sangat dipantang meminta sesuatu yang menunjukkan ketamakan seperti kekayaan. Untuk memasuki wilayah leweng gede, diberlakukan sejumlah larangan. Di antaranya, tidak boleh merusak sumber daya hutan, tidak boleh memakai baju dinas, memakai perhiasan, memakai alas kaki, meludah, berbuat gaduh, dan lain sebagainya. Apabila dilanggar, diyakini oleh masyarakat akan menyebabkan malapetaka bagi yang melanggarnya. Kampung Kuta dengan segala keunikan dan adat istiadat yang masih dipegang sampai sekarang, walau terikat aturan adat, tapi masyarakat Kampung Kuta masih mengenal dan menggemari berbagai kesenian yang digunakan sebagai sarana hiburan, seperti calung, reok, tagoni, kliningan, kosidah, serta jaipong, bahkan dangdut sekalipun. Dan ternyata juga tidak menjadi kendala buat generasi mudanya. Seperti yang disampaikan oleh Resti, seorang pelajar warga Kabupaten Ciamis.
1: Adat istiadat itu kan sudah menjadi adat yang turun-temurun dari nenek moyang kita, jadi sebisa mungkin jangan dihilangkan, karena memang itu kan tuntunan kita. Dan kalau untuk perubahannya, sebagai kaum muda juga harus memiliki perubahan, misalnya mengikuti teknologi perkembangan zaman sekarang yang sudah sangat pesat, juga jangan menghilangkan adat istiadat yang ada di sana.
0: Apapun adat dan budaya yang hidup di masyarakat, tentunya ini merupakan warisan leluhur. Walaupun kemajuan zaman telah berubah, biarkan ini tetap menjadi bagian dari warisan budaya nenek moyang kita yang harus tetap dipelihara, dijaga, dan siogianya dilestarikan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah dan budayanya. Kampung Kuta, kampung di mana kita bisa belajar sejarah dan budaya Sunda, serta tempat edukasi keren untuk menambah ilmu pengetahuan.

0: Belakangan ini, cuaca sudah mulai lembab dan hujan sudah mulai turun. Walau pada siang hari masih terasa panas. Cuaca yang tidak menentu dan sulit diprediksi ini kadang membuat banyak kesulitan melakukan persiapan. Namun, saat musim hujan tiba, Anda tentu harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk rumah. Mempersiapkan rumah menyambut musim hujan penting untuk dilakukan agar Anda dan keluarga masih tetap nyaman dan aman selama berada di dalam rumah. Ada berbagai hal yang bisa menerpa rumah saat musim hujan, mulai dari banjir, pelapukan, kebocoran, nyamuk, dan lain sebagainya. Tetapi Anda tidak perlu cemas, namun tetap harus waspada. Lalu, persiapan apa saja yang perlu dilakukan dalam menyambut musim hujan? Saatnya mengganti genting rumah yang retak. Hal ini untuk menghindari bocor saat musim hujan. Bersihkan saluran pembuangan atau talang air dari daun-daun, sampah, terutama bagi Anda yang memiliki pohon besar di rumah. Persiapkan sumber listrik cadangan. Pasalnya, kilat atau petir dapat membuat suplai listrik terputus. Kenali lebih dalam terkait potensi kebencanaan di wilayah masing-masing agar kita dapat lebih siap jika sewaktu-waktu bencana terjadi. Bekali diri dengan selalu mengupdate informasi terkini terkait cuaca. Bisa dengan melihat situs resmi perakiraan cuaca atau berita di media sosial. Kumpulkan dokumen penting menjadi satu, dan apabila daerah Anda rawan banjir, persiapkan juga pakaian secukupnya.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Selamat pagi Sampurasun, selamat pagi untuk Anda semuanya nih kaum dangu Perompat RRI Bandung yang saat ini masih setia bersama kami Perompat RRI Bandung. Sampurasun Pasundan, obrolan di pagi hari ini seperti biasa nih kaum dangu, kita selalu menghadirkan narasumber. Dan pagi hari ini kita sudah terhubung dengan Kang Muhammad Yogaswara, seorang pegiat budaya. Kita akan berbicara dan juga berbincang perihal kemandirian dan juga kedaulatan adat budaya. Kita sapa dulu, selamat pagi Sampurasun.
1: Selamat pagi Rante.
0: Kabar baik ya Kang. Saya panggilnya Kang Yoga atau Kang Muhammad, Kang Ahmad atau gimana Kang?
1: Alhamdulillah baik, bisa dipanggil Yoga.
0: Kang Yoga, baik Kang Yoga. Ini seorang pegiat budaya nih Kang Yoga. Jadi banyak mungkin ingin disampaikan begitu ya, sedikit banyaknya perihal kemandirian dan juga kedaulatan adat budaya. Ini bagaimana Kang? Bagaimana? Silakan.
1: Iya. Pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan RRI yang ya telah mengundang saya untuk memberikan opini di ruang publik di radio tercinta kita ini.
0: Ya.
1: Okay. Terkait tentang tema besar kemandirian adat dan budaya, yang ingin saya soroti sih sebenarnya, yang ingin kita soroti terkait hilangnya jati diri bangsa, adat dan kelinglungan kita semua terkait siapa diri kita di tengah negara tercinta kita ini. Jadi apa sih masyarakat adat itu? Apa sih masyarakat tradisi itu? Lalu posisi kita sebenarnya ada di mana? Siapa sih sebenarnya yang menyandang pelabelan masyarakat adat itu? Apakah masyarakat yang
0: berdiam di kedalaman
1: wilayah tertentu? Atau justru kita semua adalah masyarakat adat?
0: Iya, betul.
1: Nah, karena ketika kita memahami siapa itu sebenarnya masyarakat adat, kita akan mulai mengerti siapa sebenarnya pemegang mandat kedaulatan bangsa kita. Dimulai dari masyarakat adat. Pelabelan masyarakat adat secara umum itu dilabeli dengan masyarakat yang bermukim di suatu daerah tertentu, misalnya kita sebut sebagai kampung adat. Nah, ketika kita melabeli bahwa masyarakat adat hanya segelintir komunitas di suatu adat, di suatu daerah tertentu, maka kita yang berada di kota, kaum disebut kaum urban itu menjadi komoditas yang empuk untuk digiring menuju kepentingan tertentu. Ketika kita kaum urban yang tidak mengenal jati diri kita digiring untuk suatu kepentingan tertentu, maka hegemoni terkait kemandirian adat budaya akan selalu menghimpit kita. Contoh budaya-budaya luar sudah sering masuk, kita terus digerus, mulai dari musik, fashion, makanan. Nah, itu kan budaya-budaya asing sudah mulai merambah, merangsak ke kita. Sedangkan pertahanan kita, karena kita tidak mengenal siapa sebenarnya masyarakat adat, pertahanan kita hanya berada di pemukiman-pemukiman wilayah tertentu yang disebut sebagai masyarakat adat.
0: Baik.
1: Seperti kampung adat Baduy, Cirende, Kampung Naga. Nah, baik, kita yang di kota sebenarnya harus mulai membuka nurani. Siapa sih kita sebenarnya kaum urban ini? Karena sejatinya masyarakat adat itu bukan hanya mereka teman-teman kita yang ada di kampung adat tertentu, justru masyarakat adat itu melekat kepada setiap warga negara Republik Indonesia ini.
0: Baik, jadi definisi
1: mulai dari
0: definisi masyarakat adat sendiri sebenarnya mungkin agak salah mungkin ya Kang ya, sehingga pertahanan tadi begitu jadi sangat-sangat kecil gitu, hanya istilahnya mengandalkan masyarakat yang ada di pedalaman jadinya begitu ya Kang ya.
1: Betul, karena sengaja digiring seperti itu untuk menghegemoni semua kepentingan-kepentingan ya kita sebut politik tertentu sajalah. Ketika kaum urban yang mayoritas berada di tengah kota kehilangan jati dirinya, menganggap bahwa mereka bukan masyarakat adat, maka semakin hari ekonomi politik kita akan tergerus, terhegemoni.
0: Baik.
1: Kemandirian-kemandirian sudah tidak ada lagi di tengah kota. Karena bentuk dari penjajahan sekarang itu mulai merambah ke mindset bukan secara militer, dijauhkan dari budayanya, dijauhkan dari leluhurnya, dijauhkan dari jati diri bangsanya. Ketika itu sudah hilang, seperti kata Bung Karno dalam Trisaktinya, pertahanan kita harus berbudaya, politik, ekonomi. Politik ekonomi kita sudah hancur, budaya kita sekarang diserang juga, maka hasilnya kita dihegemoni oleh kekuatan-kekuatan besar di luar sana.
0: Oke, baik, sehingga jadi ini semuanya untuk penopang atau tergerusnya budaya ini tinggal sisa-sisa begitu ya Kang ya, yang ada di masyarakat adat begitu. Jadi berat sekali bebannya begitu ya Kang ya, Kang Yoga.
1: Betul. Karena kesadaran masyarakat urban di kota ini sangat rendah terkait tentang budaya. Sedangkan budaya itu meliputi segala unsur kehidupan, bukan hanya tentang seni dan tari.
0: Betul.
1: Jadi ketika budaya didefinisikan hanya sebatas kesenian dan
0: tarian gitu ya, seni
1: musik. Maka hasilnya seperti ini, kita tidak mandiri dari di segala bidang, terutama di ekonomi dan politik. Kita hanya menjadi komoditas sesaat untuk kepentingan-kepentingan tertentu.
0: Baik, menurut Kang Yoga sendiri nih, bagaimana nih peran dari masyarakat kota begitu ya? Apakah masih bisa diselamatkan ini untuk masyarakat kota sendiri? Ini membangun kemandirian supaya tentunya juga tidak tergerus dengan budaya yang masuk, arus globalisasi gitu ya, Kang Yoga?
1: Untuk tahap awalnya harus dimulai dari penyampaian-penyampaian informasi yang sejati terkait siapa jati diri masyarakat kita semua, khususnya sebenarnya. Kita coba, yang saya lakukan juga selalu mencoba turun ke bawah, memberikan informasi-informasi bahwa sebenarnya masyarakat adat itu kita yang ada di seluruh wilayah negara Republik Indonesia ini.
0: Oke, negara kesatuan Republik Indonesia gitu ya, Kang ya.
1: Betul. Karena pemegang mandat, pemegang dan pemilik mandat itu sebenarnya masyarakat adat. Pemimpin tertinggi itu Bapak RT.
0: Iya.
1: Bukan Bapak Presiden.
0: Betul.
1: Ketika orang ingin membuat sesuatu, ingin melakukan sesuatu, ingin membangun sesuatu, apa dulu yang harus ditempuh? Pasti izin dari RT atau surat pengantar dari RT RW.
0: Baik.
1: Nah, sebenarnya bila dipahami, masyarakat adat itu dimulai dari tiap RT masing-masing daerah.
0: Untuk di wilayah pemimpin perkotaannya.
1: Betul. Mau di kota ataupun di desa, pemimpin tertinggi itu adalah Bapak RT.
0: Baik, baik. Oke. Nah, Kang tadi akan menyinggung perihal negara. Jadi sebenarnya masyarakat adat itu negara kesatuan Republik Indonesia begitu ya kali ini ya. Nah, betul. Kalau pendapat Kang sendiri bagaimana nih melihat konsep kedaulatan adat budaya ini dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia? Apakah ini ada potensi benturan atau justru saling melengkapi? Karena kan kita tahu Indonesia ini sangat luas sekali begitu ya, dengan ragam budaya, apalagi di perihal budaya yang ada di Jawa Barat saja begitu ya. Tidak hanya orang Sunda saja begitu yang hadir, tapi juga dan tinggal begitu, tapi juga berbagai etnis begitu, Kang.
1: Untuk potensi perpecahan menurut saya sangat minim ya. Mm-hmm. Selama ruh dari negara kita pegang, yang kita kenal sebagai Pancasila, karena azimat bakti negara kita berupa sayang dapat merekatkan dan menghindari segala potensi perpecahan.
0: Renggangan, betul ya.
1: Betul, maka saya pikir dan saya rasa walaupun kita berbeda tentang gaya ataupun cara, ciri, tapi rasa persatuan itu akan selalu ada.
0: Baik, baik. Ya, baik. Jadi tidak menjadi sebuah perpecahan ya, jadi saling melengkapi satu sama lain begitu ya, Kang ya.
1: Oke. Okay. Betul. Selama penggiringan akan selalu ada. Tapi selama kita teguh dan tengkuh memegang Pancasila, saya pikir tidak akan kuat. Contohnya ya, jadi ke politik nih. Selama ini kita kenal gubernur kita yang sekarang saja dilabeli sebagai apa, tapi akhirnya bisa menjadi pemimpin saat ini. Yeah, dari beliau kan merepresentasikan sosok dari figur budayawan.
0: Betul. Artinya budaya ini bisa berperan dalam pembangunan nasional begitu ya, Kang ya. Yang inklusif begitu ya. Betul.
1: Iya, fondasi utamanya justru budaya. Ketika budaya kita pegang, kita terapkan, kita lestarikan, kita laksanakan, maka ekonomi politik akan mengikuti, bukan sebaliknya.
0: Iya. Yeah.
1: Ketika ekonomi dan politik dijadikan landasan utama, budaya dikesampingkan, hasilnya seperti ini.
0: Oke, okay. Baik. Baik, Kang Yoga nih sebagai seorang pegiat budaya nih, Kang Yoga mungkin bisa melihat bagaimana peran dari organisasi atau mungkin pemerintah sendiri ini dalam memperjuangkan kemandirian kedaulatan adat budaya. Sampai sejauh mana gitu, Kang?
1: Sejauh ini kalau sudah rusak sih sebenarnya. Karena saat ini yang terjadi hanyalah hubungan transaksional antara pemimpin dan yang disebut aktivis atau para budayawan yang ada di Jawa Barat ini, menurut saya sekarang sudah rusak. Jadi sistemnya hanya untuk transaksional, memenuhi kepentingan calon pemimpin. Maka yang mendapatkan benefit hanya mereka-mereka yang mempunyai akses politik terhadap para pemimpin.
0: Naik. Naik. Artinya ini budaya dijadikan sebagai alat jadinya ya, Kang ya, begitu kok. Bisa dibilang komersialisasi gitu ya, Kang ya? Betul. Atau mungkin ada agenda-agenda terselubung gitu di balik budaya. Jadi sehingga ini kedaulatan budaya tidak terjadi begitu ya, Kang ya?
1: Ya, selalu seperti itu. Seperti pentas seni atau pentas pewayangan atau apa, unsur-unsur politiknya kan sangat jelas.
0: Kontrasnya, Kang ya?
1: Iya, sangat jelas. Ujungnya kemana kita sudah tahu. Jadi bukan tentang penyadaran ke akar rumput masyarakat tentang siapa sebenarnya mereka, tentang bagaimana seharusnya mereka membangun negara ini. para elit politik hanya menjadikan, ya kalau tidak budaya, agama dijadikan alat politik lah, seperti itu.
0: Baik-baik, jadi sebagai alat hasil akhirnya begitu. Nah ini boleh disampaikan terakhir kali nih Kang Yoga, sesuai apa gitu ya, analisa dari Kang Yoga begitu, apakah dengan kepemimpinan Pak Gubernur saat ini, apakah kemandirian kedaulatan adat budaya ini akan kembali atau mungkin bisa lebih baik lagi ke depannya? Silakan Kang Yoga.
1: Kalau saya melihat beberapa bulan ini, figur representasi dari budaya Sunda memang diperlihatkan. Tapi terkait tentang kemandirian, kita juga belum bisa
0: pastikan ya.
1: Lebih jauh. Ya, belum bisa menilai lebih jauh. Karena bagaimanapun selalu ada kepentingan di balik itu, tapi harapan terbesar saya dengan terpilihnya gubernur kita yang baru sebagai perwakilan yang merepresentasikan figur budayawan, minimal angin segar untuk penetrasi ke akar rumput tentang pengenalan budaya yang sebenarnya dan pengenalan jati diri bangsa itu bisa dilaksanakan.
0: Baik. Ada secerca harapan begitu ya, Kang Yoga ya. Semoga saja nih dengan kepemimpinan ini juga karena sudah barang tentu perlu contoh ya, Kang ya.
1: Perlu betul, contoh. Pastinya, karena kan pemimpin itu teladan.
0: Teladan.
1: Bukan hanya lisan-tulisan, tapi harus dengan perbuatan.
0: Baik, semoga saja tidak dimaknai oleh masyarakat sebagai apa ya istilahnya, tren saja begitu ya Kang ya. Tapi juga ada filosofi, makna-makna tersendiri gitu, bahwa kita juga kembali lagi ke akar budaya kita ya gitu, tidak melupakan jati dirinya kita, bahwa kita ini sebenarnya bisa bangkit kembali begitu ya Kang ya.
1: Ya, harapan terbesar saya itu karena budaya adalah rumah besar yang melingkupi dan mewadahi semua aspek kehidupan.
0: Oke.
1: Semua aspek kehidupan itu akarnya dari budaya. Ketika budaya terus disosialisasikan pada masyarakat umum, khususnya di perkotaan, harapan saya bisa menjadi secerca harapan dan cahaya penerang bagi mereka yang hampir hilang dalam terang.
0: Hilang dalam terang, betul ya. Bukan dalam gelap ya Kang ya, tapi dalam terang. Baik, oke. Dan mungkin kita sadari katanya kita ini bonus demografi gitu ya Kang. Jadi Gen Z dan juga Alpha, Beta ini akan menjadi penerus kita ke depannya. Dan kita ini bisa dibilang kalau dari sisi populasi surplus ya Kang ya. Surplus. Nah ini ke depan mungkin harapan dari Kang Yoga sendiri mungkin, atau analisa dari Kang Yoga sendiri, prediksi lah gitu ya, gimana nih ke depannya, kira-kira apakah anak-anak kita juga akan istilahnya juga menggunakan, atau bukan menggunakan ya, mengaplikasikan nilai budaya ini dalam kehidupan sehari-hari gitu Kang?
1: Kita selalu coba untuk audiensi dengan pemerintah, bekerja sama sebagai mitra untuk membuat atau merancang sebuah program-program yang bisa merasuk ke dalam lapisan penerus generasi bangsa, terutama generasi milenial, Z ya, generasi Z, Alpha, Strawberry bahkan, untuk kembali menanamkan betapa pentingnya peran budaya bagi kehidupan, sehingga ke depan mereka lebih mencintai budaya milik sendiri, budaya orisinal kita sendiri, daripada budaya luar yang otomatis hanya menjadikan mereka komoditas, baik dari fashion,
0: ya,
1: makanan, musik, film, turunan-turunan dari budaya luar kan ya, sudah masif dan parah bagi generasi penerus kita.
0: Baik.
1: Generasi penerus kita lebih kenal artis K-pop daripada dalang sepuh kita.
0: Iya, betul, kita betul. Semoga saja ya, apa namanya, minat dan kemudian juga rasa keingintahuan, kemudian juga anak-anak ini bisa kembali mengenal adat budaya kita begitu ya Kang ya.
1: Amin.
0: Baik.
1: Amin.
0: Kang Yoga, terima kasih. Ada yang ingin disampaikan lagi terakhir untuk kita semuanya Kang Yoga?
1: Terakhir mungkin terima kasih telah kembali diundang.
0: Iya.
1: Semoga kita semua dengan terpilihnya gubernur kita yang baru menjadi sebuah angin segar untuk kita kembali menjadikan budaya sebagai penopang penopang bertumbuhnya negara kita.
0: Betul. Baik, Kang Yoga Suwana, terima kasih sekali sudah berbincang bersama dengan kami di pagi hari ini. Semoga senantiasa apa yang disampaikan ini juga bisa membuka kesadaran kita gitu ya, terutama masyarakat yang berbudaya punya ciri khas sendiri, jati diri sendiri begitu, untuk kembali menata diri, kemudian juga mempelajari begitu ya Kang Yoga ya, karena perlu ini nih Kang Yoga, perlu banyak hal yang harus kita kerjakan, terutama nih belajar memahami bagaimana sih sebenarnya diri kita gitu ya, dan kekayaan budaya yang kita miliki begitu, untuk kedaulatan budaya dan juga kedaulatan negara kita. Terima kasih Kang Yoga.
1: Sama-sama.
0: Atur nuhun, terima kasih.
1: Yo,
0: mangga, selamat beraktivitas Kang Yoga, sehat selalu.

0: Bencana sering terjadi di Indonesia, baik yang disebabkan karena faktor alam maupun faktor manusia, yang dapat menimbulkan kerugian harta, benda, bahkan nyawa. Hal ini menuntut kita untuk mulai membuka wawasan mengenai segala bentuk ancaman bencana yang bisa timbul sewaktu-waktu. Namun, ini tidaklah cukup. Dibutuhkan budaya sadar bencana yang baik dari masyarakat kita agar mampu berdamai dengan takdir berada di bawah ancaman bencana. Cerminan budaya sadar bencana diantaranya adalah tidak tinggal di daerah rawan bencana seperti bantaran sungai maupun bibir tebing. Tidak membuang sampah di saluran air seperti selokan maupun sungai. Tidak menebang hutan tanpa menanami kembali. Tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Tidak mencuri maupun merusak alat peringatan dini yang telah terpasang dan tahu cara menyelamatkan diri saat bencana terjadi. Dengan melakukan budaya sadar bencana, kita akan memiliki kesadaran yang mampu menuntun sikap dan perilaku dalam mencegah, mengantisipasi, dan menangani bencana.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Banda loba tempat wisata pikeun kulawarga. Salah sahijina destinasi wisata alam Basisir Karang Nini. Basisir Karang Nini, tempat wisata di Ciamis, Jawa Barat anu buka sapoe sapeuting. Kukituna, para wisatawan bisa iraha wae datang ka eta tempat. Basisir Karang Nini perenahna aya di Emplak, Kecamatan Kalipucang, Pangandaran, Jawa Barat. Basisir jarakna leuwih kurang 82 km di puseur kota Ciamis, Jawa Barat. Warta Pamungkas, Basisir Puncak Guha, ukur butuh waktu 10 menit di Basisir Ranca Buaya, di Wewengkon Kidul, Provinsi Jawa Barat. Puncak Guha, mibanda semenanjung letik mangrupa jurang, anu watesna langsung ka laut, tur dianggap salaku salah sahiji tempat anu hade, pikeun ditenan surupna panonpoe. Di Basisir Puncak Guha, aya pintonan ratusan lalai, anu pasuliwer kaluar ti jero guha di handapeun jurang, dirawanci surupna panonpoe. Eta lalai lir mega hideung anu ngagumpluk minuhan langit, sababaraha jam samemeh panonpoe surup, panorama endah anu ngawatesanan lautan. Mung sakitu kala warta anu kadugikeun, simkuring pun Rosianti Mustika tepang deui dina kala warta salajengna.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum daun masih kena disadangkan kupropas suara budaya Bandung dina siang iya tabuh salapan langkung tilu menit atau ngelajengkeun hancagarapan urang dina acara propat ayananya ta Kacida Komunitas Cinta Budaya. Di studio propat suara budaya Bandung parantos aya tamu agung. Tamu anu kalintang di pireusna panginten di dunia perbarongan mah. Aya Bah Omo. Assalamualaikum Bah Oom. Nah, jadi Bah Omonya. Bah Oom caketan nikna Bah. Caketan tak gitu.
2: Bah Oom.
1: Bah Oom. Assalamualaikum Bah.
2: Waalaikumsalam.
1: Tampurasun. Aduh, hatur nuhun tos rurumpaheun ka studio propat. Sok sanaos urang neme pisan nya. Tetepannya alhamdulillah sehat dan nyembah. Anu kaduana aya Kang
2: Nijar.
1: Ngimik.
2: Kang Nijar.
1: Eh teh Bah Oom teh sesepuh atau tapi kumaha Bah disebutna teh sesepuhnya. Janten upami perkawis barong mah Bah Oom mah pantos naona. Maestrona gitu. Mesra alhamdulillah.
2: Nah, ta sepuh ka pungkur.
1: Kitu. Tak karesan kaum nangu boh bilih aya nu panasaran bade ngiring tumaros dina ieu wangkongan. Mudah-mudahan aya nu bade ditaroskeun perkawis perkembangan barong Sunda. Margi ayeuna nu ilaharna kan panginten masyarakat teh nu uningana tanami wanoha teh kana barongsai. Ai barong saya makan sanesti Sunda asti pengennya sanesnya.
2: Salah Sunda barong saya
1: satu Sunda. Oh, gitu tayo. Kada diangkat itu caketan mikna.
2: Barong saya.
1: Caketan.
2: Malu urang Sunda gitu disakae kesenean batur.
1: Oh, gitu teh. Ada abdi ge nu awam gitu manawi teh ti ieu we ti Kong Hucu.
2: Nya. Benten tatabuhan oge atuh.
1: Nya maksud teh barong saya. Barongsai kawitna gitu sanes barong Sunda. Barongsai kawitna eta ti mana?
2: Dari sejarah mah sanes satu ti laut kidul
1: eta. Sanes kan aya barong Sunda. Aya barongsai. Anu ku orang bisa upami aya Imlek. Aya barongsai.
2: Sanes sareng ngiringan.
1: Oh nya panginten nya. Kedaya nya teterang imam mun Abah mah khususnya barong Sunda.
2: Sunda
1: gitu. Tah ayeuna mah Kang Krisna cing satajan ngaguar nya. Kang Krisna aya kadatan Kang Krisna di dieu anjeunna salaku budayawan anu ngokolakeun barong Sunda nya. Di perbedaanna barongsai sareng barong Sunda kumaha eta?
3: Barongsai nya eta ulin-ulin patok barongsai mah.
1: Maksudnya kumaha?
3: Ulin patok teh ya acol-acologan pake yeah. Dipatok mun.
1: Yeah.
3: Teras alat anu digunakeun benten sareng barong Sunda pangenten. Kemudian barongsai itu lebih dari kungfu. Kalau barong Sunda itu nyandak dari gerakanna pencaksilat. Pertos kitu anu perbentenanna.
1: Ieu teh matak dibentenkeun teh masyarakat teh saru. Tesaru mana barong saya jeng barong nu asli Sunda gitu maksud teh sanes hartisna pada nyaruakeun teu kan beda-beda ieuna beda wilayahna gitu nya wilayahna
3: kaduh ciri khasna
1: ciri khasna sewang-sewangan sok sanaos ayeuna barong saya tumuwuh di datar Sunda misalna malahan anu pacampuran nya suku Tionghoa jeung orang Sunda terus jadi orang Sunda gitu sos tumuwuh di dieu tapi orang Sunda ge boga.
2: Gaduhnya
1: itu barong. Ngarana ulin barongnya. Sanes.
2: Sanes
1: deui. Oh, tah. Iye maksud teh abdi oge teh acan uninga. Komodi masyarakat panginten itu di dieu tangtosna hiji informasi, cang diinformasikeun ke masyarakat ta antara barong aya di ulin barong. Aya di barongsai. Kan ciga ieu kesenian reog teh naon. Sejenis celempungan sarang sajana teh gamelan sarang celempungan kan hampir mirip cuma waditra nu beda laguna mah sarua tah ciga kieu gitu janten aya-aya aya benten-bentennya janten ieu ka ka beungharan gitu beunghar. Tabah ayeuna uih deui kanu kanu perkawis barong nya. Sanes ulin barong. Ema
4: barong Sunda.
1: Barong Sunda. Eta sajarah ngadegna barong Sunda teh.
2: Ari barong Sunda geus sebatkeun ngadamu ti kapungkur jadi terang ka kapungkur turun-turun geun ka pun aki oge gaduh geun ka ayeuna bangkit deui taun 58 rame deui sanes bangkit rame deui.
1: 58 teh.
2: Mun aya ngadamel pun bapak. Kenapa di sekolah malah ngadamel oge sana. Tangabetan tidinya 58 bangkit. Tah ayeuna mah seueur geun ka janten 18 ayeuna mah bukit ka ayeuna teh.
1: Pesatnya perkembangan
2: anu pesat gitu. Khusus tau gapungkur teh sakitu. 18
1: ayeuna teh. Nah bet ka emutan eta sepuh kapungkur terang pun hoyong ngembangkeun barong Sunda
2: tah. Mun hayang jadi kapungkur aya turunan teh ngeneh.
1: Oh, turunan.
2: Turunan-turunan ada sesepuh gitu mata kira teh. Yang tadi saya ayat di tuna gitu. Yang tentang tabuhan aja benten barang saya sih nama ku golempang. Sarang musik lagi itu seer atau
1: kapungkur mahnya.
2: Nya mohon ku ketuk, sana goong, teras kenang, trompet, beduk kecerek mungkin genep.
1: Genep kapungkur itu tahun
2: sakit tu. Di kapungkur kita kaya nagi hari etama kesempatan nama. Di ayat taman-taman itu iya, kau baru sih nama.
1: Barong Sunda mah jadi sakit ari nu maena anu maena seuran eta.
2: Nya eta mah upami anu maena mah ya kirang langkung aya lah 20 watt sareng budak rupi. Sareng mamanya tanana kita lah rupi-rupi dah. Sareng debus nama gitu.
1: Tah, ayeuna deui ngagalih deui, ngagiling kitu deui nya ayeuna di urang teh di Jawa Barat aya di Reak. Tah, ieu teh kan kadang-kadang eta teh sok masyarakat teh bilih dicapurkeun gitu. Nya aya Reak kan aya debusan oh aya non. Eta mah aya momonyetan gitu. Aya momonyetan, aya kuda lumping.
2: Mun eta ge eta ka kamarenganana.
1: Tah eta.
2: Ibingna
1: non. Janten nu disebat barong mah benten sareng eta. Cakannya. Jadi masyarakat subarus teu saru gitu. Teu saru kesenian teh geuningan beunghar. Tapi ulah disokeut daunkeun kan beda-beda ieu, beda-beda naon turunana gitu atanapi nu nyiptakeuna
2: teh jadi sejarah masing-masing
1: itu kanggo kanggo ngahargaan oge nu nyiptakeuna kitu nya
2: watesan nu nyiptakeun
1: kapungkur gitu komo abah turunan sabar ayeuna abah
2: nya upami teh nu tipun akeun mah kaopat tipun akeun gaduh mah anu kapungkur gaduh barong mah kaopat
1: teh ari bentuk ieu na mun urang mah wajah barongna kumaha eta.
2: Ayo nama tu sahaja saya itu bentuknya kapungkur.
1: Saya kapungkur ayo nama. Bentuk nate nyanak tinu naon itu. Jantan inspirasi nak.
2: Sebatkan orang sanes, tempat jami sanes gitu. Jantan dah satu raut ya, caur nama.
1: Jantan upami itu mah pengen.
2: Tinggal lagi sapotong jantan di raut nate. Itu kapungkur nate di raut gitu.
1: Jantan itu mah asli titinggalan sepuh.
2: Sejarah.
1: Gitu. Sejarah nak.
2: Sunda gitu.
1: Orang Sunda te yang di laut te ayah. Samadaya kitu.
2: Kapenak nya dia bilang malu sepuh meunang rajin urang jieune keur hiburan. Kang ngiring anu sunata.
1: Kapungkur teh buka punggur mah teu sagawaya mah nya. Teu sagawaya. Bisa ninggal ayeuna digamarkeun kitu nya. Digamarkeun kitu. Di kituna teh ayeuna Kang Sa. Kang Rijal salaku pelakunya. Pelaku pelestari
2: penerus
1: penerus nah itu ayah kaitan apa inten pun hijau atau aku mah
2: sanes ana generasi muda ya
1: nama generasi muda
2: generasi muda
1: Kang Injal bagu mah numutkeun Kang Injal perkawis perkembangan barong anu ayeuna ku Abah Om di ieu caketan mitanya.
5: Alhamdulillah ayeuna kawit ayeuna tosnya mulai berkembang pesat lah benten sareng kapungkur gitu kan. Kapungkur mah namae aya opat. Ayeuna mah alhamdulillah tos makin seueur gitu nu kagaduhan deh.
2: Di toko bubur
5: khususna di toko apu gitu di Campaka Mekar.
1: Seueur. Oh, berkembangna teh di toko
5: apu Campaka Mekar.
1: Campaka Mekar. Teu acan ka Kota Bandung teu acan anu anu ti ditu wilayah
5: di
1: Barong.
5: Kolaborasi. Nya.
1: Oh, kolaborasi.
5: Kolaborasi.
1: Ayeuna anggotana teu seueur panginten nya.
5: Alhamdulillah ayeuna.
1: Aya sabiji gitu-gitu di toko kapu.
5: hampir 18 pagurannya lebih
1: dah. Oh, 18 paguron upami lebih, ya, anggota ya. Setiapna 50 misalnya.
5: 50.
1: Betul ini ya. Generasi ngora nu ieu na. Nu ngokolana generasi ngola gitu. Alhamdulillah atuhnya
4: anu kitu mah. Penerus lah gitu. Teh ngawetan opat.
1: Generasi kitu nya.
4: Generasi anu.
1: Tari eta perkawis latihan atanapi alat-alat anu digunakeun aya naon Kang Rijal?
5: Alat-alatnya nya tadi saur si
1: Bapak. Masih kene tetep.
4: Masih kene tetep. Upami wujung. Teri ye.
5: Teri campur-campur ngerobi
1: gitu. Teri ngerobi masih kene ngajagi eta nya pentingnya. Nah teu hayang ngange drum atau ngange naon
4: gitu. Generasi muda mah ayeuna mah moal, ayeuna rame nah ayeuna mah. Benten jar ngapungul anu
1: ada atas. Eta mah ieu mah nu ieu na pangintenya anu tuturunna kitu kira jaga. Aya teu nilai keramatna bah?
4: Nya aya kapungkur
1: aya. Tah dugi ka jiga dijaga kitu gitu. Aya misalna
4: ritualna aya. Dina ngadamelna kitu samarangan ari kapungkur mah. Make diraja heula terus diibakan 100 dabel teh disusukan di diibakan dicai
1: si barong na teh
4: main dina solokan gitu.
1: Di barong si barong eta
4: mun main dina solokan
1: gitu. Aya tata carana ngadamel barong ayeuna gitu.
4: Nya tapi ayeuna mah teh aya baru da ka ayeuna dere-dere kapungkur mah aya keur jaman bapa mah aya.
1: Nah aya larangan atuh kumaha teh nya.
4: Aya nama
5: benteng lah kapungkur mah.
4: Nya eta kasok naroskeun ka si Abah sok sakajeun aya si papatan kudu kieu-kieu.
1: Aya aya aturan mah aya nya
4: gitu. Aturan bikin kapuna bisi.
1: Tah eta. Jadi ulah tadi teh geuna ulah pacampur teh geuna nya budaya ciri khas.
4: Nya da kapungkur mah temborong ngadamel anu mangrupa sato ngadamel hihin kanggo rajahan heula apa. Kamu aya ngabentuk
1: gitu. Eta salah satu penghargaan mungkin yang makhluk makhluk teh lain urang wae gitu. Laku mah ieu ayeuna Kang Rijal ku ayana mun urang mah lah aya kareueus teu ngembangkeun
5: alhamdulillah barong. Nya. Deueus lah ningal ieu ge komo ieu sepuh jeung aya keneng gitu kan. Iya. Ayeuna dina makin dia makin
4: penggemar makin seueur panongkon lagi makin seueur.
5: Alhamdulillah gitu.
4: Sana sepuh wae murang kali ya ayeuna sareng
1: di ditu teh nya
4: murang kali anu harajan anu wae umur 8 tahun anu 5 tahun ge teh nyibing kan
1: alhamdulillah eta aya generasi gitu kan anu berkembangna hiji seni atau hiji budaya teh kan aya-aya penerusna
4: gitu penerusna alhamdulillah gitu teh punah
1: eta mah kana geus nilai ekonomis pangintenna ayeuna mah.
4: Alhamdulillah gitu kan.
1: Pemina buhnu kitu sabaraha? Teu samanya bener. Teu diieukeun kitu nya.
4: Pemain oge ya mah lah ngandukur men kita ngandukur ngalestarikeun unggul sisi rama gitu. Teu benten sareng ieu. Ah kadarna tuh
1: tapi upami
4: sanya budak ayeuna mah rame
1: pisan. Kada ieu di sagena eta ari ku pelestari memberi Kang Krisna pinten tah perkembangannya kumaha ningal nuwutkeun Kang Krisna ayeuna barong dugi ka bisa janten warisan budaya tah benda eta nya aya teh
3: alhamdulillah lah upami di Kota Bandung nya eta kesenian ulin barong tos ditetapkan menjadi warisan budaya nasional di tahun 2024 kemudian abi sararesna wargi ka Bahom teh ka Tagog nya eta ada riset itu abi ketahuk 2014 nyata ayana barong Sunda ternyata di 2014 nuku abi diketahui sampai dengan sekarang perkembangan barong Sunda pun udah istilahnya udah berkembang di dalam segi permainan kemudian segi promosi yang di mana di Tagog Apu atau Napi Can Pangka Mekar sekarang promosinya itu sama dengan di kota kita bermain dengan medsosnya dan saya berharap kesenian yang ada di sana bisa seperti misalkan ulin barong gitu sama seperti ulin barong walaupun sebenarnya kita itu nama beda tapi ceritanya sama sebetulnya cuman di sana itu lebih ke barong Sundanya sebutnya barong Sunda memang dengan sekelo itu hampir sama tapi di sana itu lebih beda untuk permainannya tabehanna teh beda gitu. Tabehanna beda. Mudah-mudahan mulai dari sekarang sampai nanti seterusnya kita akan disamakan atau lebih ke kolaborasi gitu. Dan perkembangannya saya sebagai pelestari barong juga melihat perkembangan barong Sunda lebih, yang tadi sudah disampaikan sama pelestarinya sama Kang Rija, itu lebih pesat gitu. Sampai-sampai ketika hujan turun, bukannya bubar yang nonton, tapi kalau ngalalajuan hujanan gitu. Berarti kan itu ada salah satu bentuk apresiasi dari masyarakat terhadap barong Sunda tersebut gitu.
1: Itu kalau dilihat dari keistimewaannya itu permainan ya, barong apa, Pak? Yang misalnya anak kecil jadi resep gitu. Kang Ijal nu jadi hoyong lalajok itu penasaran atau memang anjeunna tos areueus ngabogaan gitu
4: ya. Memang dina musikna oge raos daya tarikna musikna dari tasbih. Entong barong barangkali sepuh oge upami nguping golempang mah ngararibing teu sadar.
1: Nilai yeuna religina
4: peuneunnya. Ya, duka eta mah kitu.
1: Atau musik asli gitu ku pencak, ku pencak kenang pencak tapi
4: sana saya musik barong khusus khusus anak
5: ofatea
4: jadi masih main anu genep gamelan teh gitu musik itu
1: anu sepet ketuk tilu sana gitu
4: sana sederhana
1: namanya aletna
4: ketuk terus kecere goong kenang torompet bedug
1: etanya
4: bitnya
1: gitu tabuhana atau lagu-laguna eta naon wae gitu lagu-laguna.
4: Nya lagu-lagu, kapung lagu Sunda ya, sok terus kenang pencak gitu.
1: Bang Bung Hidung itu aya. Biasanya sok kasarurupan ku Bang Bung Hidung.
4: Alhamdulillah. Aya wae.

0: keterkaitan yang dimana almarhum sepuhna kesepuhan yaitu Bah Saud
1: orang sekala
0: orang sekala kepungkurna jana kesenian kaditu gitu. Jantan memang ada keterikatan ada keterikatan. Cuman yang tadi saya sampaikan benten nami tapi satu cerita sebetulnya yang mudah-mudahan perjalanannya sama seperti Ulin Barong gitu di daerah kabupaten gitu. Sekarang memang karena sudah banyak gitu di sana.
2: Justru yang diharapkan mungkin setelah mun urang geus aya warisan budaya tebenda yang bentuknya nama Barong Sunda termasuk Ulin Barong kan eta satu kaitan.
0: Mohon kaitan.
2: Itu akan mendukungnya, mendukung karena terciptanya eta mun warisan eta.
0: Mudah-mudahan. Nah, nanti mudah-mudahan seperti itu. Karena
2: jadi teu kaya urang teu pasti kan orang Sunda mah na filosofisna gamelan misalnya.
0: Mohon.
2: Ieu mah lain gamaran gitu bah. Pemimpin orang nambah gamelan. Saron hiji, saron dua itu teh upami te pacaruk. Sok pasea gening.
1: Ya.
2: Orang Sunda masuk pasea itu teh. Gitu tah mun te pacaruk teh. Te patema-tema.
1: Ya.
2: Tapi lamun ngahiji gamelan teh harmonis. Harmonis. I gamaran kata. Ieu ge mun ngahiji harmonis, tapi mudah-mudahan tidak ada pacengkan.
1: Alhamdulillah, ada anunya
2: namanya.
1: Di video ini dicanak di sejarah, kan itu gitu. Jadi pas gitu kan, jatah 2 rupiah ya nama.
2: Kebengharan itu ya.
1: Tenawi, kebengharan.
0: Mengkosa kata mungkul, serta kosa kata di dalam pemanggilan seninya gitu. Ini sama ceritanya gitu. Sama bahkan udah 8 tahun kebelakang kita selalu kolaborasi berkolaborasi barengan gitu kalau kadang anu yang di Tagog berbarengan dengan yang di Sekala nambah bareng gitu karena seseringnya seperti itu karena di Tagog itu kebanyakan orang kebanyakan masyarakat itu memanggilnya Barong Sunda keun atau Barong Sunda we heula da pengucapan mah yang penting mah kan arti makna bentuk barong sampai dengan sekarang mungkin sama
2: gitu
0: karena barong itu kan bebarengan. Barong istilahnya ya bareng Sunda kada maju bareng gitu.
2: Nah, filosofi eta nami bah kasih abahnya.
0: Mohon mangga.
2: Barong teh naon di nyana nah bertenak barong hampir sami jeung Bali misalnya. Aya barong ya, baju barong gitu barong. Juga buta gitu barong teh di dieu mah, aya Bali mah.
1: Bentuk pangga bentuk anu satu eta juga gitu juga bentuk bunda.
2: Teu impenasi eta teh disebut barong teh nya.
1: Bentukna gitu.
2: Itu tah. Panginten Kang Rijal ayeuna ayeuna teh usia sabaraha?
3: Abi 30.
2: Anom keneh hatunya. Masih kene ieu kanggo neruskeun generasina mudah-mudahan. Tah ayeuna aya kegiatan naon ayeuna? Anu satu acan bulan puasa ya masih kene aktif gitu.
1: Aktifnya sok bareng nabe ya, masih kene berjalan.
3: Iya, ya, berjalan. Tiap saminggu sakali aya lah
2: gitu. Tah upami nabe gitu. Upami hoyong terangulin barong mah ka sekeloa nya. Ari Barong Sunda mah di Togog Apu. Kakang Mundangu anu bade ngiring Jabung Tumalapung boh bilih bade maeran mangga di 7217043 atawa bi ngalangguan WhatsApp di 08182185634. Ke sakadepan urang andeg heula nya banyak. Kedepan urang teraskeun deung ke hancang harapan adina. Obrolan kacida.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung. Eleh-eleh, tumben Asep pagi-pagi sudah rapi dan semangat begitu. Biasanya juga Asep mah mager, dibangunin teh susah sampai emak teh teriak-teriak. Kenapa Asep? Punya pacar baru jadi sekolah. So, ngaku ke emak.
5: Ih, apaan dari emak? Sekarang teh, Asep udah gak sabar pengen ke sekolah, mak. Asep jadi lebih semangat, fokus, dan kuat buat belajar. Tapi bukan karena Asep punya pacar, ay emak.
4: Terus, kenapa atuh sok? Cerita ke emak.
5: Tahu gak, mak?
4: Apa?
5: Sekarang, program makan pagi bergizi gratis dari pemerintah sudah mulai, mak. Jadi setiap pagi, sebelum masuk kelas, Asep bisa makan nasi, telur, daging, sayur sama buah, pokoknya lengkap pisan, mak.
4: Oh, gitu, Sep. Jadi itu yang bikin Asep jadi lebih semangat setiap pagi.
5: Iya, mak. Biasanya kan kalau Asep nggak sempat sarapan pagi di rumah, Asep cuma makan gorengan di kantin.

0: Mana cepet lapar dan susah konsentrasi, Mak. Tapi sekarang, Mama, Asep merasa lebih kuat buat belajar dan olahraga.
1: Wah, syukur. Alhamdulillah. Pemerintah sekarang punya program seperti itu. Ya, kalau Asep makan bergizi tiap pagi, Mak jadi gak khawatir lagi sama Asep.
0: Ya udah tuh, Mak. Asep berangkat sekolah dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sarapan bergizi bukan hanya memberi energi untuk hari yang produktif, tapi juga mendukung masa depan generasi muda. Dukungan program makan bergizi gratis dari pemerintah adalah langkah nyata untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan cerdas.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Kamu nanggung di mana wae ayana masih di sarenganku acara obrolan Komunitas Cinta Budaya, masih sareng bahwa Om Oge Kang Ijal, Oge Kang Krisna. Tabah ayana perkembangan anak di Togok Apu mah marurang kali dwi ka antusiasna luhur pentingnya. Eta nah aya cara kitu Kang Rijal kanggo ngawanohkeun, aya strategi atau cara kumah ngawanohkeun ka urang kali sangkan generasi eta teu pegat gitu.
2: Sabenerna teu aya namun duka kumaha eta mah kaluar teu nyalira teu sugang piwarang teu urang kali oge jeung teu saya hasrat anjeunna teu ajak diajak-ajak. Darongkap ya
1: gitu. Tak aya ieu teu aya batasan usia upami hoyong ngiringan barong misalna
2: upami kan barong mah nya aya ge tapi anu marangkali oge aya jantan teu ka batas aya teu
3: jadi batas lah
1: oh, gitu, aya batas aya
2: oge enggak lama barong alit
1: jadi si disesuaikeun kitu nya aya cari mainkeun kumaha Kang Rijal dicepeng atau kumaha
2: ya dilebetin ka dieu
1: tetep di
3: ninggal
1: gitu. Tapi dasar gerakanana eta tina naon? Jaipong, penca atau penca. Memang penca. Penca.
2: Ya gerakanana tina golempang ya, Pak. Ketukan golempang ya.
1: Aya misalna aya latihan khusus bisa juga sisi anu atraksi gitu.
2: Aya atraksi aya.
1: Jadi aya nu khusus gitu nya.
2: Aya khusus. Nah, ada sejarah tentu mah gitu di Banten kini pemain utama na ya kena ya sudah
1: tu. Progres kad payuna itu kira-kira Kang Ijal ayah tu niatan kanggo ngumpulkan orang kali anu rasepun kanggo teras di seriuskan gitu diajar eta kanggo regenerasi.
2: Atau sur,
1: sur, sur, sur,
2: orang kali tu wah pemain nabe tu orang kali tu hoyong nabe gitu.
1: Sana sebenarnya itu dikempelkannya dilatih itu. Dilatih khusus bisa disangar gitu.
2: Oh, nya. Oh, sangar pernikahan nya sok menarabeuh gitu. Bari kebebasan
3: urang. Makanya teu aya acarana naon ge marulang kali teh cenah. Pak,
1: ngiringan.
3: Abi ngiring cenah iraha latihan, iraha latihan.
1: Terus diajak ka dina nya tos tekedah
3: ieu deui atuh. Tekedah urang ngajak gitu. Nya.
2: Darongkap.
3: Anjeunna darongkap.
1: Tinggal urang siap ngalatihna nya. Ya teu sumber dayana anu ngalatihna.
3: Mendayanya
1: anu ngalatihna kira-kira aya pelatihna
3: aya Kang Opti
1: anu khusus gitu ayah. Jadi aya kriteriana yo barong barudak ieu barong dewasa ieu barong kolot geus
3: aya ngalatih
1: mah ngalatih kitu regenerasi peryogi pisan pengennya ta progres ka payuna bah nah eta teh upami alat atawa nepi naon anu tos katengkusan kapungkur pemi dirobah eta aya pantangan atau teu aya
2: sabarna mah aya karena upami bade buhun mah tapi pan upami ngudag jaman ayeuna barudak modern jadi ngiring jaman barudak mah teu kota didangdutkeun teu dihitungkeun
1: gitu. Aya lagu anu khusus minah khusus lagu aslina gitu
2: nya atawa apa bangsa buah kawung gitu kembang gaduh
1: dinu tabeuhanna
2: tidak sabunak kau lempang ya, pemilu itu aya rangkungna, anu genep ya, eta para buat anu genep sakitu-kitu. Bentar sarang budak ayora, waduh, sarang gamelan, tempat panggamelan wayang diambo ayora, ngiringan abu.
1: Gitunya.
3: Jaipong ke.
2: Jadi musik nanti jantan kumaha jaipong lain, bingung lah.
1: Bingung.
2: Bingung,
1: hari ini tugas Kang Ijal ya, nu ngategorikan gitu musik. Iya khusus musik barong
2: gitu. Nah, gitu.
1: Musik barong iya tong masana teu aya nu teu kacampuran naon gitu. Nah,
2: gitu,
1: gitu
2: Abah
1: masana kitu. Aya nu kieu ieu mah aya nu pakemna gitu, pakemna nya.
2: Pakemna mah golempangan
1: geus lempang.
2: Arab buat ulah ditanya upami eta pakemna mah. Upami dangkung teh sanes pakem.
1: Golempangna, pang, dodik pang, bapan. Sini sanes. Iya.
2: Raos jadi ibing nate ibing kenor sirat kenor sanes pakuket tu para dugu gitu santai ibing
1: nyantana ibing
2: mah santai gitu
1: nyantana can ka gambar gitu margi can nonton itu
3: cuma di YouTube ya
1: oh gitu kayak orang tinggalnya barong sunaknya Tak ka kaundang mangga boh pilih bade maeran di 7217043 atawa napi di len WhatsApp di 08218516534. Tah ieu mah bah panginten progres ka payuna bah. Bade di da dikumahakeun deui ieu barong Sunda anu ku Abah dikokolakeun. Ka payuna ngagaduhan program misalna ah rek masuk sakola. Misalnya rek diwanuhkeun ka barudak sakola, rek ka sakolaan gitu nyeun roadshow misalnya.
2: Terus ngawitan ayeuna oge. Mah di budak sakola ge malian aya terus ngawitan itu mah barudak sakola.
1: Cenah maksudna ge kieu lebet ka sakola gitu ah. Lebet ka sakola khusus pertunjukan gitu.
2: Pertunjukan oh, sekali-kali atau ge masuk
1: ka sakola.
2: Masuk ke barulah kan yang dihibur di sekolah gitu aja gitu. Kan mahasiswa-mahasiswa ge seueur anu
1: ngayeuh di naluntiknya.
2: Nya naluntik tos seueur di universitas ieu mah budaya.
1: Heeh. Jenten upami Kang Rijal maksudna teh kieu upami nguruhan grup eta teh urang ngawanohkeun ka SD mana gitu. Tapi tanpa teu dipanggil urang teh ngawanohkeun we ieu aya barong ieu misalna kerja sama sareng guruna.
3: Tak acan
1: ya.
3: Bagi kadinya
1: Ayo Kang Krisna aku mau Kang.
4: Kalau untuk di Bandung di Ulin Barong udah beberapa tahun kebelakang sudah melakukan hal tersebut, apalagi di kurikulum Merdeka di ada kegiatan P5 di dalamnya itu ada kearifan lokal yang harus mengangkat budaya kita sendiri. Berarti udah bekerja sama dengan beberapa sekolah. Itu masuk ke kurikulum, kemudian masuk ke dalam ekstrakurikuler, dan sekarang kita lagi sebentar lagi udah 75% itu kita sedang membuat sebuah buku tentang Ulin Barong gitu. Ya ini hal-hal tersebut itu menjadi gambaran nanti untuk Barong Sunda. Nah, nanti alurnya nanti seperti ini. Nanti mengenalkan ke beberapa sekolah karena pelestarian yang efektif itu kita datangnya ke sekolah. Itu yang lebih efektif langsung untuk mengenalkan barongnya tersebut gitu. Lebih ke promosi gitu. Selain kita bermain di media sosial, ya efektif juga kita mengenalkan di beberapa sekolah-sekolah gitu. Apalagi dikaitkan dengan kurikulum Merdeka yang sekarang lagi di lagi di apa diangkat kurikulum P5 kegiatan kearifan lokalnya seperti itu.
1: Itu mungkin satu strategi.
4: Ya, strategi
1: kamu ngawanohkeun yen ieu barong Sunda. Kabudak SD misalnya, SD. Itu aik aik Kang Krisna mah tos gaduh tugasna memang tos warisan budaya tebenar mah kudu dipertahankeun teh. Mangga kan kudu dikembangkeun nya.
4: Lebih dikembangkan
1: dengan cara
4: mengenakan
1: supaya teu leungit, lamun leungit geus di blacklist.
4: Ya makanya kita kolaborasi dengan kolaborasi dengan Kang Nijar, Bang Om, dengan Nijar, seniman-seniman yang ada di Tagogapu dan Cempaka Mekar, yuk kita berbarengan karena barong teh bareng itu orang Sunda kedah bareng, orang Sunda teh nya majuna kedah bareng oge gitu. Yuk kita berbarengan untuk memajukan kesenian Sunda. Untuk tahun sekarang enggak apa-apa istilahnya beda nama, tapi nanti kedepannya namanya harus sama, ceritanya sama. Kan saya juga tidak bisa memaksakan seperti itu. Yang terpenting mah keseniannya sama gitu.
1: Sama
4: sama keseniannya barong ya di Jawa Barat gitu, seperti itu.
1: Bahkan mungkin kalau perkembangannya lebih dari Ulin Barong, Barong Sunda, ini akan seimbang nanti.
4: Iya.
1: Dua nana masuk WPTB-nya.
4: Iya.
1: Bisa.
4: Mudah-mudahan bisa
1: tapi terwujud. Tapi serupa tapi tak sama ya, bentuknya, bentuk pengemasannya,
4: pengemasan
1: itu akan jadi hasanah budaya, benghar Jawa Barat teh geuning.
4: Biar ya kaya raya lah, kayak akan budayanya.
1: Bandung, khususnya Bandung, Kabupaten Bandung, seueur kitu dina segi barong.
4: Ya. Oh iya, barong ini pernah ditulis di Korea gitu, di sama Korea, sama mahasiswa Korea itu. Yang di inisiasi oleh Bumila itu bidang promosi di Stupa kayaknya udah mengenalkan ke luar negeri juga si barongnya. Mahasiswa luar negeri pernah ditulis dengan di artikel atau jurnalnya. Jadi sudah dikenalkan ke dunia kayak gitu.
1: Karena memang lihat barongnya kan uniknya ciga lauk lain.
4: Iya.
1: Nya ciga lauk lain, ciga
4: terinspirasi
1: naga. Lain lagi, ya, gitu. Ya itu ciri khas gitu, ciri khas.
4: Punya ciri khasnya.
1: Nah ini Pamungkas pengen bah harapanna ka payuna bah kumaha bah?
2: Kanggo.
1: Kanggo ka payuna barong ieu. Na dikembangkeun kumaha tanapi bade ngadamel naon kitu. Ngembangkeunna barong.
2: Mm. Ya dilestarikeun mah kandung ngadidik ke ieu ka barudak dilestarikeun ka puna. Dari orang upami hayang tetap lestari mah tetap ulah di robih-robih gitu hayang ulah di robih ulah ditamai itu hayang asli
1: asli gitu.
2: Ya kan mah kacanaku hansane khusus buhun gitu.
1: Iya, khusus dikuatan katanya.
2: Dikuatan da eta kitu mah. Ya kan upami ngarobah mah abdi hawatos ka suku kabumbung.
1: Lajeng Kang Nijar kumaha? Harpana terhait barong Sunda.
3: Harpananya biasa lebih maju deui. Kompak meureun nya ku ayana ayana seueur. Komunitasna biasa iyalah guyub lah sadayana kitu ngahiji. Urang sasarengan ngamajukeun gitu. Budaya urang nya khususna nya barong Sunda panginten. Biasa leuwih maju ku babarengan sadayana gitu.
1: Pamungkas Kang Krisna kanggo nyimpulkeun sadayana kumaha?
4: Ya khususnya
1: harapanna mohon Bu Bidaya anu bade dugikeun.
4: Khususnya untuk kesenian barong Sunda yang ada di Takuk Apu, kemudian di Capaka Mekar, tambah lestari, kemudian tambah berkembang dan menjadi istilahnya menjadi budaya masyarakat di tempatnya gitu. Dan mudah-mudahan bisa menjadi berbarengan dengan Ulin Barong itu bisa menjadi warisan budaya nasional gitu.
1: Nah itu mungkin ya kitu bah harapana Ulin Barong atau Barong Sunda teh mungkin nanti kapungur mudah-mudahan jadi ngalegenda gitu. Yeah. Jadi masyarakat teh uninga sakabeh komo sakuliah dunia
2: mereka gitu. Mereka ya. Ku generasi muda mah geuning rangkung di sieun
1: eta pun
2: ngagengnya benten sang siabah hari siabah mah pakem ari
1: mah kaena pan tapi teu ngaleungitkeun nya nu aslina kitu nya tentang nu leungit kitu geuningan obrolan teh Kang Krisna Kang Nijar ngapa da kumargi waktos mah upami obrolan mah dipanjangkeun panjang diponokeun ponok nah terus dugi beuh bilayan nu sampaikeun deui bah Kang Nijar milih mana sareng Kang Krisna cekap alhamdulillahnya obrolan orang teh hampir 40 menit di nengah obrolan kacida mudah-mudahan naon anu obrolkeun tiasa kapetik hasil galabulahna oge barong Sunda oge Ulin Barong teh tiasa sabengkeutan sabengkeutan kanggo nanjeurkeun kabudayaan sanes seni sareng budaya mah kasinian kabudayaan jasana sanes lumayan pokok dianggo hiburan nami-nami penghasilannya. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun Kang Nijar, hatur nuhun Kang Krisna. Mudah-mudahan urang biasa ditepangkeun dina waktu sareng kesempatan sami. Kaundang di mana we ayeuna sakitu obrolan kacida dina siang ieu, mudah-mudahan urang tiasa ditepangkeun dina waktu sareng kesempatan salajengna. Sim kuring undur pamit samentawis cak bermios wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Obrolan Kacida Komunitas Cinta Budaya menggali hasanah karya budaya.
5: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program Makan Bergizi Gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Bencana banjir bukanlah sebuah fenomena yang aneh. Hampir setiap tahunnya, beberapa wilayah tanah air sering dilanda banjir. Banjir yang terjadi seringkali menimbulkan banyak permasalahan, mulai dari aktivitas masyarakat yang terganggu hingga menimbulkan kerugian, bahkan menimbulkan masalah kesehatan. Bencana banjir memang terjadi karena faktor alam, namun semakin diperparah dengan aktivitas manusia. Tanpa disadari, aktivitas manusia bisa menyebabkan banjir semakin parah dengan membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai yang akan menimbulkan banjir, melakukan penggundulan hutan sebagai pemicu terjadinya banjir bandang. Kesadaran kita sangat penting untuk meminimalisir banjir dengan menjaga lingkungan, bisa untuk mencegah terjadinya banjir dengan tidak membuang sampah sembarangan, menghindari membuang sampah di aliran air dan di aliran sungai, membersihkan selokan atau parit dekat rumah dari sampah sehingga aliran air menjadi lancar, melakukan penghijauan di lahan-lahan kosong sebagai daerah resapan air, melakukan penghijauan di hutan-hutan yang gundul atau reboisasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Ahmad Abdul Basit, Komisioner KPID Jawa Barat. Di tengah perkembangan media digital yang semakin pesat, televisi dan radio tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Keduanya terus hadir sebagai sumber informasi, edukasi, hiburan sekaligus ruang untuk menyuarakan berbagai hal yang dekat dengan masyarakat. Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat 2026 hadir untuk menjadi momentum memperkuat peran penyiaran di tengah transformasi digital, sekaligus menjaga nilai dan kearifan lokal Jawa Barat. Mari bersama menghadirkan penyiaran yang sehat, berkualitas, dan tetap relevan bagi masyarakat untuk Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat penyiaran. Saya Dadan Hendaya, Komisioner KPID Jawa Barat. Di tengah perkembangan media digital, siaran lokal menjadi sangat penting untuk menjaga agar identitas dan kearifan lokal Jawa Barat tetap hidup sekaligus hadir di tengah perubahan zaman. Karena itu, Harsiarda atau Hari Penyiaran Daerah Jawa Barat 2026 hadir mengangkat tema transformasi digital penyiaran, merawat kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa. Puncak Harsiarda akan berlangsung pada tanggal 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Komplek Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Hayu kita sama-sama hadir dan ramaikan Harsiarda Jawa Barat 2026. Kita rawat kearifan lokal, menguatkan penyiaran menuju Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Lukman Munawar Fauji, Komisioner KPID Provinsi Jawa Barat Korbit Bidang Kelembagaan. Hari Penyiaran Daerah atau Hasiarda tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat hadir sebagai bentuk kampanye strategis memperkuat posisi penyiaran. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar kembali mendapatkan siaran yang sehat, edukatif, dan sesuai dengan regulasi yang ada. Dengan mengusung tema transformasi digital penyiaran, merawat nilai kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penyiaran, tetapi juga mengintegrasikan aspek sosial, kesehatan, dan juga lingkungan. Catat tanggalnya, hari Sabtu 10 Oktober tahun 2026 bertempat di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Ayo, wargi Jawa Barat, khususnya wargi Kabupaten Bandung Barat, hadir dan ramaikan kegiatan Puncak Hasiarda tahun 2026. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rompat, Suara Budaya Bandung.
2: Gelar kawih basundan nganterkeun kareueus yasana para seniman.

Kaum dangun di mana we ayana orang pungkasku lagu Sinyur ti Mama Emi yang kaya diteraskan karena teras UMKM di dan tabu saulas nanya tong ke mana-mana pantau terus panco terus manco di program Opat Suara Budaya Bandung.

0: Kaum dangu di mana wae ayana urang lajengkeun kana teras UMKM karasan dina siang ieu baris ngaguar ngeunaan inovasi tanpa batas terkait kerajinan tangan bahan dasar eceng gondok anu baris disarengan ku Teh Anu Mugia. Wilujeng siang jeung dengetan.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
2: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kaum dangu di manapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan obrolan UMKM dari Pro 4 RRI Bandung. Pada siang hari ini ditemani oleh saya Anu Mugia, dan alhamdulillah di studio juga hadir narasumber kita. Beliau adalah Bapak Depi Muhammad Jupri, marketing dari JRK. Anda penasaran JRK ini apa? Nanti kita ngobrol sama beliau ya. Terkait topiknya itu tentang inovasi tanpa batas. Untuk lebih mempersingkat waktu, langsung kita temui ataupun sapa narasumber kita. Assalamualaikum Kang Depi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Haji.
3: Atur nuhun, terima kasih nih telah menemani kami di obrolan UMKM di Pro 4 RRI Bandung. Telah meluangkan waktunya untuk menemani kami para kaum dangu. Kang Devi, maaf sebelumnya saya mohon izin untuk memanggil nama Akang dengan sebutan Akang ya.
4: Kang Devi boleh.
3: Berhubung kita orang Sundanya, Akang. Ya. Kang Devi, kami persilakan untuk menyapa pendengar terlebih dahulu dengan sebutan nate kaum dangu. Perkenalkan, Kang Devi teh sahate ya, cenah mangga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kaum dangu se Jawa Barat di permukaan bumi Indonesia. Nguningakeun memperkenalkan nami Devi Muhammad Jupri dari Desa Pangauban, Kecamatan Berjajar, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.
3: Oke. Sebagai apa teh cenah ini teh Kang Devi teh?
4: Ya, sebagai marketing di UMKM JRK Bu Haji.
3: Ya, JRK itu singkatan dari apa?
4: JRK singkatan dari Jernih Rukun Kondusif.
3: Oke, ya. Ini UMKM apa ya? Mengelola apa? Misalnya kan ada juga yang fashion, ada juga yang kuliner atau apa ini tentang apa UMKM-nya?
4: UMKM JRK kerajinan atau craft berbahan dasar eceng gondok yang diambil dari Sungai Citarum.
3: Nah, ini hal menarik ya. Kaum dangu, kalau misalnya kita kan seringnya kalau kerajinan tangan itu taplak ke apa ya, pokoknya hal-hal yang mungkin umum ya. Tapi ini Kang Depi membawa suatu hal inovasi yang baru. Makanya kita obrolannya tentang inovasi tanpa batas. Ini suatu kerajinan tangan yang bahan dasarnya itu eceng gondok. Cing, di diusaha anu terang eceng gondok. Tangtosna kalau orang Sunda ini sudah tidak asing lagi dengan namanya eceng gondok. Tapi tidak ada salahnya kalau mungkin ada pendengar yang masih muda yang belum tahu yang seperti apa eceng gondok. Kang Depi bisa disampaikan, digambarkan?
4: Insya Allah bisa. Nah, bahan dasar eceng gondok kan tenan di alah-alah, di alah di Sungai Citarum, di Desa Pangauban. Asalnya mulai nama tahun 2020, tanggal 10, bulan 10 tahun 2020.
3: Pas menarik sekali, 10, ya.
4: Res, pas berdiri. Ya, 10, bulan 10, 10 Oktober 2020. Nah, itu pas pisan menuju macem-macemnya COVID.
3: Jadi di saat COVID merajalela justru UMKM yang akan ini meningkat menangani
4: berdiri
3: cenggondak ini. Oke.
4: Karena dasarnya pokok utama nama kantenan pamika pungur kan menuju COVID itu lagi lockdown.
3: Kegiatan
4: kengeng keluar kota atau segala macam.
3: Oke.
4: Okay. Nah, ikan tenan pami dapur mah kedah ngebul pengen Bu Haji. Otomatis kita berpikir terus ngempel semua, kumpul semua elemen masyarakat sehingga kita bagaimana cara mencari solusinya. Kebetulan disediakan ada sumber daya alam di belakang rumah di Sungai Citarum. Nah, terus kita juga ada pelatihnya. Ada selama 1 atau 2 jam kalau enggak salah dulu tahun 2020. Terus dikembangkan, nah sehingga marketnya asalnya dari personal orang per orang. Terus keduanya melangkah lagi ada pameran di Bandung Barat, terus ada pameran juga di tiap event, apakah dari sponsorship misalkan Jarum Coklat apakah yang lain. Nah, termasuk ikutan juga di PKJB terakhir teh yang di Transmo Studio 2023 kalau Provinsi Jawa Barat. Kalau secara nasional itu kalau ikut pameran tuh kalau nggak salah deh 2025 kemarin tuh di Inacraft. Di Inacraft Jakarta Senayan. Itu kan si Indonesia memunculkan.
3: Okay. Bagaimana nih animo mereka para pengunjung terhadap kerajinan produk-produk?
4: Aranengeun Bu Haji.
3: Bororah orang Batur abi ge aneh gitu. Aneh gitu.
4: Asal menyangkin nanti dari pelepah pisang seneng. Padahal bukan ini dari anyaman Eceng Gondok, perbandasan Eceng Gondok.
3: Iya.
4: Terus diterangkeun Pak Butenya. Asalnya kebanyakan kalau di pameran emang beda market Bu Haji. Beda market kalau di pameran kebanyakan itu tas, terus macam kotak tisu, apakah placement. Kalau di kebetulan kita juga alhamdulillah sudah 2-3 tahunan lah sampai sekarang 2025 ini agak rutin sekitar 2 bulan atau 3 bulan sekali ada display di IKEA Kota Baru Parahyangan.
3: Pada larang ya?
4: Nah, IKEA ke dalam Kota Baru Parahyangan dari Dekranasda Bandung Barat. Di Teras Indonesia itu itu kebanggaan tersendiri dari kampung, tapi produknya bisa standar retail modern gitu.
3: Saya juga senang nih kalau kamu bisa kami gambarkan ya bahwa kerajinan-kerajinan yang terbuat dari eceng gondok ini selewat memang tidak seperti dari eceng gondok. Ini sangat bagus sekali ya. Ada Kang, bisa disampaikan naon wae sapertos naon wae cenah gitu. Berbentuk apa aja?
4: Yang paling alin mah tatakan gelas, terus pisin, terus paling ageng mah taplak meja anya berbentuk anyaman sama apakah anyaman 3 anyaman 2 anyaman 4 anyaman 5.
3: Maksudnya gimana? Anyaman 2
4: tuh. Nah, seperti gini Bu Haji memang sih nguntun rambut tapi ada 5 sih ininya.
3: Oh, jadi sebutnya anyaman 5.
4: Ya, 5 gitu aja. Terus yang kecil ini seperti variasi yang seperti kotak tisu yang ini disebutnya kita kalau di perkampungan itu namanya anyaman cucuk belut ini.
3: Cucuk belut dak ralit juga cucuk belut ya. Betul. Ini ada tas ya, kaum dangu, ada tempat tisu. Tempat tisunya lucu pisan. Ini kayak apa ya? Kayak rumahan kecil ya. Ini sangat bagus sekali. Ada juga ini bisa tatakan-tatakannya ada yang kecil, ada yang besar. Juga ada hal yang menarik bisa dipakai peci. Ada juga menjadi aksesoris topi, ada juga bisa menjadi aksesoris jaket. Tah, tepat cantennya. Nah, Kang David, Kang Devi, kalau misalnya ingin melihat ataupun berminat untuk membeli kerajinan ini, dari ini harus kemana nih menghubunginya, Kang?
4: Tiasa lah, Kak. Nomor handphone bis tiasa, karena Instagram tiasa.
3: Upami nomor handphone mah rada sesah ya di yeuna. Upami Instagram kemana?
4: UMKM _ JRK _ Pangauban.
3: Oke, nanti tinggal dipilarian we cenahnya di Instagram.
4: UMKM
3: _JRK_ Pangauban. Emutkeun aya JRK aya Pangauban. JRK Pangauban eta ieu namanya. Kayak kantun cari nanti informasinya. Bisa mungkin ada kontak person yang bisa dihubungi ya di Instagramnya ya, Kang. Oke. Kang Devi, ini yang paling mudah menurut Kang Depi ataupun menurut pengrajin ini anyaman apa nih yang biasa diproduksi?
4: Anyaman
3: yang paling mudah.
4: Oh, yang paling mudah anyaman samak, ibu baji, terasa anyaman buat tas apa kotak tisu yang paling mudah.
3: Kalau mudah itu yang tisu mudah juga.
4: Mudah, kan prosesnya kalau anyaman tisu yang eceng gondoknya panjangnya sekitar 80.
3: Oh, nyari yang lebar-lebar ya.
4: Panjang Bu Haji.
3: Panjang.
4: Besar. 80 cm atau 60 cm kan dibuka si busanya. Nah, sini buka busanya yang dalamnya kering terus dipres. Nah, udah dipres baru di ininya si kotaknya kan dari dus atau styrofoam yang keras terusnya terus ditempel. Nah, ini modifikasi anyaman kecilnya gitu.
3: Ini ceritanya yang paling mudah ya. Kalau yang paling susah apa itu?
4: bikin ini, bikin keranjang buat ji, keranjangnya yang oval, yang ini yang bentuknya enggak persegi tapi agak sedikit simetris atau apa.
3: Oh, nah, itu bisa kan coba bayangkan ya.
4: Posisinya teh. Nah, itu mah agak sedikit ribet. Lumayan lah
3: eta,
4: lumayan.
3: Berapa hari yang ribet itu, yang susah itu kira-kira? Lengkan
4: 2 harian.
3: Atuh 2 hari mah nyemeujeuh we, meureun. Kalau yang mudah ini kira-kira berapa jam?
4: Paling kayak 10 jam ke beres.
3: 10 jam?
4: Iya.
3: Oh, itu mudah.
4: Iya. Tinggal finishing aja udah.
3: Oke, okay. Jadi prosesnya itu membuatnya mungkin, ya. Membuat anyamannya. Kalau proses dari apa? Ngambil dari sungainya, ya, itu kan harus dikeringkan, ya. Dipoe, dikumahawai. Ini prosesnya seperti apa?
4: Pami SOP nama pertama Ejeng diambil dari Citarum, terus diambil sesuai dengan kebutuhan. Ada yang 40 cm, 60 cm, 80 cm, terus diambil, terus dikeringkan, dicuci. Lalu dicuci, terus dipilah selama kurang lebih 4 harian. 4 hari supaya airnya turun dari ini, dari Ejengnya, Ejeng basah tapi enggak terus dijemur sampai ke coklat, karena nanti akan ada kualitas yang berkurang tentang ketahanan. Terus umpama sudah agak sedikit yang coklat, yang hijau, nah baru didaraikeun.
3: Dijemur.
4: Digantungkeun, tapi di enggak teduh gitu di dalam ruangan itu.
3: Iya, terkenging panas
4: teuing. Nah, itu betul kalau disimpan terus sampai ke coklat, sampai ke kering, kehujanan, kepanasan. Itu kan mudah rapuh.
3: Jadi muncuk urang sunah mah didaraikeun
4: nya. Sumatos kitu. Nembelah ieu dibuatkan suatu produk sesuai dengan keinginan atau inovasi dari pengrajin tersebut.
3: Ini yang namanya inovasi tanpa batas itu. Mau dijadiin apa boleh gitu ya. Cuman mungkin kalau kita mau bikin harus punya polanya enggak, Kang?
4: Iya, kebetulan pola ada. Kalau misalkan bikin tas, pola sudah ada. Misalkan ukuran 20 cm, apakah ini dari kayu? Dari kayu, apakah dari ini ukurannya? Tinggal di dasarnya langsung dimodifikasi sama kita. Ini juga ada kombinasi dengan kayu jati ini, Bu Haji. Terus dikombinasikan, terus ininya pakai mesin CNC, ininya si labelnya.
3: Nah, kalau misalnya produk yang termurah, boleh nggak bocorannya harganya berapa?
4: 5.000, Bu Haji.
3: Hah, 5.000?
4: 5.000, tatakan gelas.
3: Atupan moe na oge lami, ngalana oge sinti lelep atuh.
4: Tapi alhamdulillah ini atas saya parahu aman, ini kalau safety keamanan.
3: Kita kalau Kang Devi kalau misalnya sedang apa tuh? Ibu tetehnya berlayar ke laut berenya ka sungai naon namina teh?
4: Ngala eceng
3: kalau pergi suka berapa orang kira-kira ini?
4: Sajalmi baji PRT Utarungku.
3: Oh, sendiri apa?
4: Nusana selama palingnya dina ieu di sisi. Dan bisa ngojai pemain tamat ya sang ngojai.
3: Jadi kita harus turun dulu.
4: Karena kak disayukan, dicanakan langsung di Citarum ke tengah gitu.
3: Tapi, ya kenapa nggak banyakkan yang masuknya pakai perahunya gitu?
4: Perahunya kurang 6 meter kali 2 meter setengah. Pokoknya nggak tagih nggak ngoplampung. Numasian kan kita alhamdulillah di ini apa RT 4 Bandung Pertamina aja. Numasian. Pakai proposal. Itu tengah ngomong masih aneh dong.
3: Nuhun. Alhamdulillah.
4: Nah, saya dan biasanya itu Pak Utarungku kawit nama karena rakit yang karunya oh gitu terus, alhamdulillah terus saya masih gitu
3: ya. Jadi mungkin seorang pencari eceng gondoknya yang lainnya menunggu di pinggir sungai
4: untuk workshop baji. Workshop ada dua di RT 1 sama RT 2 sama RT 3. Kalau sendiri ada di RT 1.
3: Pengajinya baru banyak.
4: Pengajinya ada nu ahli mah sekitar 5-an lah ya.
3: Yang ahlinya itu sudah melalui pelatihan.
4: Otodidak, Baji.
3: Otodidak.
4: Ya. Wah. Dilatih sekali lah setelah di zaman kemarin itu. Pak Asep itu entar
3: namanya. Jadi intinya mungkin harus punya kemauan juga ya.
4: Intinya kayaknya harus kemauan, sabar, terus tekun, ulet karena sabar kan eta buahna sukses.
3: Betul, amin. Nah, pengrajinnya di Pangauban ya, Pangauban. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, kumaha ieu? Kalangan apa saja yang sudah terjun? Kebanyakan.
4: Leres. Upami di Karasan di JR Kama, pamegat sadayana.
3: Kunaon istri nanti ngiringan cenah.
4: Ser alasan baju ngiringan
3: sadayana. Sibuk gitu. Eh lah. Ibu-ibu mah bagian konsumsi na weh cenah gitu ya. Yang Kang Depi rasakan sekarang nih sudah berapa lama tadi teh mulai nanti COVID ya?
4: 2020 baji mulai.
3: Lumayan lah 5 tahun ya. Sudah sampai kemana saja nih barang-barang hasil kerajinan Akang Sapara Kanca sudah sampai mana aja? Jawa Barat sudah?
4: Keluar atau sepemi luar Jawa Barat nya paling tebih teh ka Ubud Bali.
3: Kantos,
4: nya kantos pameran
3: gitu. Mohon. Dan bagaimana? Respon dari para
4: emang leres
3: karena banyak juga kan benda-benda unik di
4: leres,
3: Bali ya.
4: Leres bisa nuli Ubud Bali nage pia di dinas pariwisata di Canak teh. Teh nu kenal di Ubud Bali abdi mah.
3: Canak
4: lagu dinas kebudayaan.
3: Kan
4: di ke sana cuma posisinya itu request permintaan atau kalau ininya apa kuantitinya banyak sekali sampai ke ratusan sampai mana tahu sampai satu ribuan. Kita posisinya ada 5 jadi kurang enggak belum terpenuhi. Paling bisa ratusan kapasitas sekitar 30 per piece. Kalau sekarang paling jauh itu beli Ubud Bali kalau paling jauh. Terus kalau market alhamdulillah kan sekarang sudah ada brand merek sudah ada baji ini apa namanya
3: legalitasnya sudah punya
4: legalitasnya NIB apakah haki tentang merek dan logo sudah ada ambilan 6B kamari lungsur 2024 Desember
3: ya. Jadi sudah masuk ke toko-toko ataupun via online atau bagaimana nih cara pemasarannya?
4: Kalau marketing kita kalau dulu mah kita personal aja dulu mengenalkan langsung ini kasih ada yang pesen kali kebanyakan mah karena WhatsApp bisnis Bu Haji. WhatsApp bisnis terus kenalan kita yang semuanya terus yang kedua kalau online ada juga di Shopee juga ada terus tapi Instagram di ini tapi kebanyakan mah yang nge-WhatsApp, yang nge-WA
3: secara pribadi mungkin
4: misalkan
3: ya
4: misalkan kita display di pameran apakah dia kan ada kartu nama terus kasih nomor ngambil kartu nama terus nelpon perlu berapa piece atau seberapa puluh piece gitu
3: iya
4: nah nembek Shopee mah jarang
3: Oke, kalau tas

0: jangan mengapira oge, bukan pira oge. Karena hasil karya yang bisa menjadi suatu hal yang indah itu memerlukan perjuangan yang besar. Komo ieu. Kabayang teu kaum nangu sok we pek nyadamel nyalira.
1: Ka Citarum.
0: Iya, sok pek tanggal eceng gondok kali tu ka Citarum nyalira. Aduh, alhamdulillah tiasa gumujeng. Kang Devi, ya. Kalau selama ini mungkin Pia banyaknya WhatsApp ya. Mungkin ada apa ya keinginan ataupun rencana lain nih bagaimana agar marketingnya lebih maju lagi, mungkin bisa dengan hal lain, Kang?
1: Kalau yang lain kita sebetulnya kalau di PC marketing wajinya. Sudah menurut Abdiman sudah optimal. Cuman kelemahan kita kan beberapa produsen konsumen. Konsumen termasuk dari luar negeri juga pernah nelpon bahasa Inggris ke saya, agak sedikit pusing saya ke jawabnya.
0: Bingung nggak jawabnya naon.
1: Waktu terakhir itu 2023 pernah di pameran di PKJB Transform Studio. Ada yang telepon saya teh orang Singapura teh. Ya itu teleponnya money thousand piece. Jadi beberapa ribu piece, minimal 1.000 untuk per bulan per month.
0: Jadi teu kaudag.
1: Nah, eta basisna teu kaudag kekeja karena posisi nu ahli kan mung 5, nu sahali mung 1. Bade pelatihan karena pamiseni menganyam kan tergantung aya nu rada belet, aya nu rada lancar, aya nu bisa gitu. Jadi sami kan karakter orang lain gitu. Jadi, nah, eta kelemahan di kita karena manual belum punya apa ya, belum pakai ya mesin. Nah, terus kita kombinasikan sekarang ada inovasinya. Membuat sesuatu yang baru. Kita kombinasi atau kolaborasi dengan yang namanya ini kain cotton feel. Nah, ini terus ini kebetulan ada pengrajin yang suka order dari MG ini, merek MG. Nah, topinya sama kita kombinasikan, kalau topinya bisa 700 piece per bulan bisa. Kalau ini kita nanti di inovasinya ke sini ke semuanya, apakah dimasakin di sini dijahitnya. Ini baru pertama ini.
0: Topi eta sabaraha kinten-kinten pangawasna?
1: 80 nya baji.
0: 80.000.
1: Ya.
0: Oke, 80.000. Billing kete sok aya insyaallah meureunan. Mudah-mudahan baji, mudah-mudahan kete aya anu cing anu kumaha cina meureun teh tadi upami tempat tisu teh eta nu lucu.
1: Ah iya Mas, anaya 60.000 baji.
0: 60.
1: Disamikeun ka dayana.
0: Oh gitu. 60. Ya mudah-mudahan
1: kondang. Kan kotak lageng gitu, anu standar gitu kan kotak biasa gitu. Iya mah kan anu kotak di sana alit, yang kecil.
0: Gitu. Lucu ya teh, salangkung masih gati nu kayu, padahal masih. Ini kekuatannya kira-kira bisa berapa lama nih kalau?
1: Cara perawatan mudah baji, cara perawatan misalkan ini di, misalnya ada debu segala macam, tinggal dipulas ku apa namanya, sapu-sapu, pakai ini atau ku.
0: Boleh pakai air nggak?
1: Boleh, ini udah tahan, karena kita pakai, sebenarnya ada beberapa eksperimen percobaan kita. Pertama pernisate kan sok nganggo ieu nganggo thinner, cuman kalau thinner nanti sekitar ini yang dalamnya itu akan ada namanya jamur. Karena yang dalamnya enggak ini enggak kering. Nah, terus kita lagi mana lagi cari lagi. Terus saya deh sekarang ini pernisnya pakai water base. Jadi ditinyuh nanti si pernisate ku air.
0: Emang biasanya ku naon?
1: Asal nama ku pernis, ku thinner.
0: Oh iya iya iya, ini nama ku air.
1: Nah, ini nama pakai air karena jadi tembus kalbet karena busa nanti gitu.
0: Jadi insya Allah mungkin agak tahan lama ya.
1: Tahan lama, kalau perawatan mah gampang tinggal di.
0: Mual kena ku jamur. Kalau misalnya, kalau sekarang kan banyak yang terkena banjir. Upami karendem tah kumaha.
1: Tinggal dijemur Luk, lagi, beres baju. Tinggal sekeringin lagi, misalkan agak sedikit pudar, tinggal tema pernis biasa ge.
0: Oh, enggak lapuk, enggak jadi lapuk. Nah, ini bisa dicoba sok atuhnya. Anu, ya, oke, pilarian teh, kanu tadi teh, JRK, koncina teh, underscore, pengaubannya.
1: Di Google juga ada, bisa misalkan kalau browsing untuk apa explore di ketiknya di Google, di Google search-nya UMKM JRK. Terus kalau sekarang mau misalkan mau beli kaum dangu
0: ya,
1: bisa dongkap ke Teras Indonesia di Kota Baru Parahyangan. Sekarang lagi
0: Teras display. Indonesia Kota Baru Parahyangan.
1: Iya, Teras Indonesia IKEA Kota Baru Parahyangan.
0: Itu untuk situasional atau sekretariatnya di sana atau?
1: Kan itu kan dari Deklanasda, kita gantian dengan UMKM yang lain displaynya di sana. Kebetulan kita lagi display di sana.
0: Sampai kapan itu?
1: Biasanya 1 bulan atau

0: bulan.
1: Oh,
0: kita jadi 3 minggu.
1: Ya, berarti ayeuna masih kena aya waktosnya. Heeh. Upami tos teu aya di Kota Baru Parahyangan pilarian we di Instagramnya. Iya, sejauh ini Kang, UMKM yang akan sekarang bagaimana sih kira-kira peran pemerintah, karena saya pikir ini adalah produk yang unik, yang ini menjadi daya jualnya yang bagus, apalagi menjadi aset untuk daerah Jawa Barat, Kang. Apakah sudah tersentuh oleh para pemerintah nih, pihak-pihak terkait?
0: Oh ya, alhamdulillah kalau ini sudah ini ya, udah istilahnya koordinasi, udah kenal, udah kerap dari Pemda Bandung Barat, Dinas UKM Bandung Barat.
1: Udah memberikan kontribusinya.
0: Ya, contohnya kita bisa display di IKEA Kota Baru Parahyangan.
1: Oke, okay, itu
0: bebas
1: biaya. Oh, nyanyi. Ya mungkin tadi
0: nanti asa ngiringan ke Inakrab.
1: Oh jadi
0: ke Jakarta pameran.
1: Okay. Dari pihak pemerintah juga pemerintah alhamdulillah juga, ya memfasilitasi.
0: Udah ada lah, alhamdulillah.
1: Kunaon atuh kalau misalnya tadi ada pesanan dari Singapura, kenapa pihak minta bantuan ya ke pemerintah? Kumaha? Soalnya kan kita ya, sayang juga kan.
0: Ya, ini wajib apa? Pengajian kirangannya.
1: Iya.
0: Kadang pelatihan harus sama ada pelatihan lebih intens.
1: Ya minta-minta sama pemerintah. Wayana ya, tuh Pak, kita upayakan nggak ada mal pelatihan yang iya, soalnya orang lebar Singapura loh yang meminta ya, kita gitu.
0: Lebar abdi. Ya, terus kedua nanya paling kita kuat. Sekarang paling karena 30 piece, 20 piece yang baru bisa. Kalau yang baru misalkan ini enggak seluruhnya, paling bisa lah 700 piece per bulan. Karena kita kan dijahit cuman ini aja. Ininya bisa selembar ki paling karena 5 lah sehari kali 5 pengrajin bisa 50 kekejar gitu.
1: Tapi kalau yang jumlahnya banyak rada angkat tangan gitu.
0: Gitu,
1: ya mungkin mudah-mudahan nanti ada pelatihan khusus. Amin, yang bukan hanya memberdayakan di pengauban hungkul penginten tiasa di luar ini ya, soalnya abdi emang menglebarkan maknya ayat di Singapura anu hoyong produk urang tapi untuk kacumponan seperti gitu
0: ya, ya. Rezeki itu acan rezeki apa yang
1: mudah-mudahan ke depannya mudah-mudahan ke depannya ya Kang ya, tekaraos ya ya. Terkait karena hari ini adalah hari Jumat, sebentar lagi untuk para muslim ya, kaum bapak panginten kedah melaksanakan ibadah sholat Jumat. Ya kami mohon maaf untuk obrolan UMKM siang hari ini tidak hingga pukul 12 ya, kita harus rehat lebih awal. Di penghujung waktu nih, Kang Devi, ada nggak yang mau disampaikan kalau misalnya kita mau terjun dalam dunia usaha, kira-kira faktor apa saja yang harus dipersiapkan terlebih dahulu?
0: Pertama harus niat dan kesabaran dan inovasinya harus bisa dikuatkan. Salah satunya termasuk dalam Al-Quran juga surat Al-Jumar kalau nggak salah bacanya ayat 10. Orang yang sabar itu pasti ditambah-tambah pahalanya tanpa batas.
1: Amin Allah ya Rabbal.
0: Makanya kita motonya tanpa inovasi tanpa batas.
1: Ya. Diambil dari sana juga, alhamdulillah. Mudah-mudahan barokah. Gitu meskipun aja. Misalnya memang penuh banyak perjuangan ya dalam mewujudkan impian ini, harapan ini, ya tidak mudah ya. Mudah-mudahan ini inovasi tanpa batas. Nah, dengan tekad yang kuat, hal apa lagi yang harus kita penuhi, kita punya nih Kang? Satu, selain sabar
0: ya lillahi ta'ala baji itu keduanya tidak ada rotan rumput pun jadi ya gitu
1: artinya
0: tidak ada kayu pun jadi gitu
1: tidak ada rotan tidak ada kayu rotan pun jadi,
0: jadi ya.
1: Tidak ada rotan kayu
0: baji
1: pun
0: masih
1: jadi
0: fokus,
1: boleh lah kita mah untuk Kang Devi mah nggak ada yang bisa boleh mau rotan dulu mau kayu dulu mangga
0: benar baji lah mau gitulah ini
1: ya. Jadi kita bisa memanfaatkan sesuatu yang bisa dimanfaatkan di sekitar kita itu. Intinya betul. Ya karena Tuhan menciptakan sesuatu pasti ada manfaatnya untuk manusia ya, termasuk juga eceng gondok. Kalau Anda di sekitar Anda adanya sampah plastik ya mungkin bisa dimanfaatin ya. Kalau Kang Devi mah caur nanti di Pangauban teh kaleresan caket Sungai Citarum yang ada adalah eceng gondok dan alhamdulillah juga
0: betul,
1: Kang
0: betul.
1: Devi Sapara Kanca bisa memanfaatkan aset ataupun limpahan alam ya karunia Allah yang mungkin kalau tidak dimanfaatkan itu menjadi sampah
0: itu
1: ya
0: sama,
1: menjadi karena, sampah.
0: Aduh, itu Sungai Citarum Bandung Barat teh itu seep-seep eceng gondok.
1: Memang itu jadi manjangan deh ya. Memang itu jelek untuk lingkungan gitu. Kalau eceng gondok terlalu banyak itu jelek buat lingkungan?
0: Oke, karena kadar oksigen yang di dalam air akan habis.
1: Ah.
0: Air ikan akan cepat mati cool. Karena tertutup itu si atas nanti.
1: Oke, jadi mungkin alhamdulillah ya dengan adanya UMKM pengrajin dari eceng gondok ini bisa membantu keselarasan alam ya.
0: Kita
1: membantu ikan.
0: Itu kan desa, maksudnya dari desa Berjar Barat, Galanggang ke Pangauban, kita baru kan kita ini dikerjain terus di ini ya ke RW mana namanya CF lah eta. Gurat eta mah.
1: Jadi mau moal kasieunan dugi ka CF.
0: Ya, terus ka ditunda masih seueur kene mata kan lah.
1: Mudah-mudahan seueur engke yeuna pesenanana langkung seueur nya. Amin. Oge pekerjaanna langkung seueur. Kang terakhir ya, mangga mungkin ada yang disampaikan harapan terkait tentang produk Akang dan ajakan kepada para pendengar. Mangga mungkin ada tips yang bisa disampaikan?
0: Untuk kaum pendengar RRI 4 Bandung, nah saya kesan pesannya untuk tetap semangat dan bisa mencintai produk lokal dan semuanya kita supaya bisa ramah lingkungan. Dan kita kalau semua-semua sudah ramah lingkungan, insya Allah alam juga akan menjaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Devinya, sehat teras, manjang usahana, lajeng intina mah lebih luas lagi lingna kanggo masarkeun ka produk-produk tinu kerajinan tinu eceng gondok sing sareha sadayana orang Pangauban. Ya pendengar, terima kasih atas perhatiannya. Saya Anu Mugia mengucapkan terima kasih untuk Anda yang selalu setia di AM 540 kHz. Saya undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

0: Kadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam. Dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan. Dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan santap saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan minuman hit semasa kini. Ya, memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri. Tidur lebih awal tidak membuat kita rugi kok. Menurut peneliti Misao Health Clinic Gifu Jepang, orang yang terbiasa tidur lebih awal akan produktif dalam menjalankan aktivitasnya. Siapa bilang olahraga itu susah? Mulai aja dulu, yang penting ada niat dan usaha. Menurut Zalman, Direktur Kesehatan WebMD, ketika berolahraga, tubuh akan bebas bergerak. Dan ini akan memicu metabolisme dan sirkulasi darah yang lancar. Pola hidup sehat diawali dengan lingkungan yang bersih loh. Bersihkan rumah dan periksa setiap sudut ruangan yang lembab agar sirkulasi udara lebih sehat. Dan ingat, dengan memenuhi kebutuhan 8 gelas air dalam sehari, tubuh kita akan terlihat lebih segar dan awet muda.
1: Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.
2: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kom Dangudi, manapun Anda berada. Terima kasih masih menemani kami di Pro 4 RRI Bandung AM 540 kHz. Kom Dangu di edisi hari ini, hari Sabtu ya, 10 Oktober 2026, saya Anu Mugi akan menemani Anda di Pro 4 siang hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Setelah tadi di Pro 4 pagi, rekan Web Rukanda menemani Anda, masih ditemani dengan lantunan lagu-lagu Sunda Kom Dangu dalam acara Bala Kecerakan, akan menghantarkan pada pukul 12.30 menit nanti. Saatnya kami akan hadirkan obrolan budaya berjaringan Bandung, Bogor, dan Cirebon ya Kom Dangu. Nanti terkait tentang topiknya itu menjadi dalang antara panggilan jiwa dan pelestarian budaya. Nah Kom Dangu, nantikan acara obrolan budaya Bandung, Bogor, dan Cirebon. Kembali kami hadirkan lagu menemani Anda di siang hari ini. Ada apa tuh? Ada Borondong Garing.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: merupakan cerminan bangsa yang patut dilestarikan. RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon mempersembahkan siaran budaya berjaringan bersatu untuk keragaman.
1: Belajeng siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, apa kabar semuanya para pendengar yang ada di wilayah Bogor, Bandung, dan juga Cirebon. Ada Marisa yang kembali menyapa dalam program Obrolan Budaya, ruang untuk kita berbincang, mengenal, dan mencintai kekayaan budaya yang menjadi bagian dari identitas kita, pendengar. Dan untuk kesempatan hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026, nanti Marisa bersama narasumber yaitu Kang Aden Abdullah yang tersambung di telepon. Kita akan bahas menjadi dalang antara panggilan jiwa dan pelestarian budaya. Tentunya kalau mendengar kata dalang, yang langsung terpikir pasti pertunjukan wayang ya. Suara khas juga yang menghidupkan berbagai karakter boneka-boneka dari kayu ini. Kemudian juga membayangkan sosok yang duduk di balik layar, memainkan tokoh-tokoh wayang sambil menyampaikan kisah penuh makna. Pastinya menjadi dalang bukan sekedar kemampuan memainkan boneka kayu, wayang gitu ya, atau menguasai cerita, tapi jauh sebelum itu juga ada proses belajar yang panjang, kedisiplinan, penghayatan, kecintaan juga terhadap tradisi. Nah, di tengah perubahan zaman dan perkembangan hiburan digital, bagaimana seorang dalang juga menjaga warisan budaya supaya tetap hidup dan dicintai generasi muda? Langsung untuk kita sapa. Selamat siang, assalamualaikum, Kang Aden.
2: Selamat siang, waalaikumsalam.
1: Baik, Kang Aden sebagai seorang dalang ya, tentu punya banyak cerita dan apa yang ingin disampaikan tentunya menjadi bahan untuk semua juga untuk lebih mengenal dan mencintai budaya Sunda ya. Kang Aden, terima kasih sudah bersama kita di Dialog Budaya untuk edisi hari ini ya. Nah, Kang, kita mulai dulu dari cerita yang mendasar. Setiap orang tentu punya perjalanan masing-masing dalam mengenal seni budaya. Nah, kalau Akang sendiri mangga untuk diceritakan, sejak kapan Kang Aden mulai mengenal dunia perdalangan? Apakah memang dari kecil gitu, dari orok Kang sudah tertarik dengan wayang, atau ada pengalaman tertentu yang akhirnya membuat Kang Aden jatuh cinta pada dunia wayang ini? Sambil menyapa juga para pendengar, mangga Kang Aden.
2: Ya, lulujeng siang, selamat wayah kieu upami bahasa Sunda namanya. Nah, kalau dalang wayang golek sih memang identik dengan bahasa Sunda gitu. Jadi abdi sadayana para paninten, mau menyapa semuanya para pendengar di RRI ini. Perkenalkan, tadi sudah nama saya Aden Abdullah. Saya adalah salah satu lulusan S1 Seni Karawitan di Fakultas Seni Pertunjukan Padalangan ISBI Bandung. Saya lahir dari keluarga pedesaan dari daerah Lewiliang, Bogor Barat. Yang ada di Bogor Barat, tepatnya di Kampung Pabangbon, Desa Pabangbon, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Merujuk kepada profesi saya sekarang, bisa disebut menjadi seorang dalang wayang golek. Umur saya terbilang masih muda kali ya.
1: Sabaraha eta usia?
2: Usia yuswa teh ayeuna teh ngincak kana 24 tahun.
1: Oh, geuningan gitu. Akang muda.
2: Nah, nabi gadget nginten gitu. ketertarikan saya pada dunia padalangan itu dimulai dari sejak usia 7 tahun atau mungkin 5 tahun atau 5 tahun 6 tahun itu. Dari mulai saya menginjak bangku sekolah dasar SD kelas 1, saya mulai mengenali dunia pedalangan. Bagaimana caranya? Kalau zaman dulu kan masih susah ya untuk kita mengekspos atau kita mencari hal-hal informasi atau nonton apapun. Jadi dulu tuh ada VCD. VCD wayang golek, yang DVD itu kalau zaman dulu tuh yang bulat. Kemudian memang ketertarikan tersebut melihat salah satu maestro dalang yang ada di Bandung, di Jelekong Bandung, yang bernama Abah Asep Sunandar Sunaria. Itu idola saya, bisa disebut idola saya, yang kemungkinan memang saya mulai menyukai di situ karena memang beliau memang betul-betul seorang maestro, bisa menarik perhatian entah itu di semua kalangan, entah itu di kalangan orang dewasa maupun anak-anak, karena ada keunikan tersendiri gitu. Ketertarikan saya memang dari semenjak kelas 1 sampai kelas 2, dan saya mulai belajar wayang itu di kelas 2 SD. Zaman dulu mah saya memang susah ya, memang gak punya wayang golek gitu. Untuk gimana sih caranya mau belajar wayang tuh gimana ya caranya, ya sempat kebingungan juga kan. Tetapi namanya di kampung ada kreativitas-kreativitas yang memang memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitaran. Contohnya bikin wayang dari daun singkong, itu saya mengalami juga. Bikin wayang dari dari bambu kayak gitulah, daun bambu dan segala macamnya. Untuk supaya saya pengen belajar gitu, lama-lama saya beli wayang dan belajar, sampai saya sambil terus nonton VCD mengapresiasi, gini ceritanya, sampai saya menginjak kelas 3 itu saya sudah mulai ngewayang di salah satu acara hajatan dengan durasi 1 jam kurang lebih gitu. Sampai sekarang pun untuk ngewayang, jadi gini, untuk pagelaran wayang golek yang full itu durasinya itu antara jam 9 malam sampai jam 3 pagi atau jam 3 subuh, itu sebetulnya untuk pagelaran full wayang golek di acara hajatan yang familiarnya memang yang notabenenya yang sering di daerah Bogor, terutama Jawa Barat. Durasinya itu sekitar 6 jam kurang lebih. Saya mulai ngewayang durasi 6 jam itu bisa disebut ngewayang semalam suntuk itu dari mulai kelas 2 SMP kalau gak salah. 2 SMP. Di usia 13 atau 14 tahunan kali ya kalau gak salah. Sampai sekarang, dan alhamdulillah sampai sekarang saya mempunyai grup sendiri yang namanya itu Lingkung Seni Pusaka Wargi. Kemudian saya juga sempat mengikuti beberapa festival atau jenis perlombaan. Di antaranya itu ada yang disebut Bino Cakrama. Bino Cakrama itu adalah ajang perlombaan para dalang se-Jawa Barat wayang golek purwa. Saya pada tahun 2019 kalau nggak salah bulan Agustus saya mengikuti atau disuruh juga sama pihak Pepadi itu salah satu paguyuban. Jadi Pepadi itu Persatuan Pedalangan Indonesia, salah satu paguyuban itu mengadakan Bino Cakrama wayang golek purwa sekota Bogor. Dan kebetulan saya dulu SMA-nya itu di SMA 7 Kota Bogor. Di situ saya mengikuti di kelas 2 itu, dan lawan saya pun memang dalang-dalang yang dewasa. Kalau gak salah itu ada 7 atau 8 peserta lah. Dan alhamdulillah saya dapat juara 1 di di Kota Bogor itu waktu itu. Alhamdulillah sampai sekarang kegiatan manggung-manggung alhamdulillah masih berjalan, masih kebanyakan sih ke daerah Bogor Barat ya, yang mungkin kalau daerah Bogor Kota itu yang hajatan semalam atau sehari semalam itu memang sudah jarang sih, kebanyakan masih daerah-daerah kampung gitu kayak gitu.
1: Kalau di kota biasanya HJB ya Kang ya?
2: HJB, paling juga HJB, kemudian ada acara Cap Gome yang di Lawang Surya Kencana kalau salah. Ya udah 2 kali atau 3 kali tampil di situ.
1: Kalau kabupaten di Bogor Barat masih sering ya Kang ya untuk acara-acara hajatan ya?
2: Alhamdulillah masih sering, masih banyak yang menyukai, banyak yang mengapresiasi juga. Semua kalangan.
1: Ya, Kang, Tadi memulai dari usia sekitar 7 tahun ya, membuat Akang nih akhirnya ingin jadi seorang dalang gitu. Nah, hal apa yang akhirnya membuat Akang kayaknya memang saya punya bakat gitu ya menjadi dalang? Sering melihat pertunjukan wayang kah sebelumnya, dan kira-kira siapa nih sosok yang paling berpengaruh dalam perjalanan Kang Aden menjadi seorang dalang? Ada gurunya enggak Kang, atau misalnya keluarga, tokoh budaya, atau ya melihat di TV gitu misalnya, atau mendengar di radio gitu?
2: Ya, memang ketertarikan saya dari mulai bangku sekolah dasar itu terutama di faktor lingkungan. Memang keluarga saya, ibu saya seorang pesinden wayang golek, dan juga saya juga sudah kesini-kesininya dari mulai sejak SMP itu saya, kalau bahasa Sundanya gini, ada paribasa, ari dalang mah kudu boga guru. Nah gitu, jadi saya memang ada saudara juga sih namanya itu punten dalang, salah satu dalang kesepuhan di Kabupaten Bogor, yaitu Abah Raden Yusuf Sultan yang berkediaman di Cibadak Kerema, Kecamatan Ciampea, dan itu guru saya, guru di pedalangan. Kemudian banyak juga faktornya ya, faktor dari lingkungan atau memang saya sering-sering dari SD itu sering ikut manggung gitu sama ibu, sama bapak juga, kemudian sama abah itu banyak manggung. Memang lebih ke apa ya, saya tuh lebih ketertarik aja gitu, memang pengen bisa. Dan memang selain daripada itu, melihat perkembangannya itu, maklum anak kecil ya, saya waktu sekolah dasar ngelihat pertunjukan wayang golek yang aktif banget gitu, ada obrolannya, ada perangnya, dan ada juga menari-menarinya wayang itu. Dan kalau di hajatan di kampung-kampung itu jadi suka disawer, suka disawer, oh ini berarti ini. Jadi ya mungkin salah satunya ketertarikan yaitu, oh memang ini bisa disebut hobi yang dibayar gitu, atau hobi yang menghasilkan uang gitu. Okay. Oh mungkin memang jalannya kayak gini, ya udah jalanin, belajar, dan terus belajar sampai sekarang juga.
1: Oke. Nah, Kang, menjadi dalang kan harus punya banyak kemampuan ya, harus menguasai cerita, karakter tokoh, kemudian suara-suara yang dikeluarkan dari satu karakter ke karakter lain kan beda-beda ya Kang ya, sampai harus memahami iringan musik, ada filosofi kisah. Yang paling susah yang mana ketika Kang Aden ini mulai belajar?
2: Untuk beberapa unsur di dunia pedalangan, memang kalau kita tidak yakin itu pasti bakal susah untuk mempelajarinya. Kalau menurut pengalaman saya pribadi, kalau memang kita benar-benar yakin dan menekuni, pengen tahu, pengen bisa, dan pengen menguasai, yang saya alamin itu tidak ada yang susah sih, seperti itu. Tapi memang orang yang belajar mendalang atau orang yang pengen jadi dalang itu punya kesulitan tersendiri. Ada yang sulit dari memainkan wayang, ada yang sulit dari membaca alur musik, kemungkinan ada yang sulit menyuarakan tokoh, dan lain sebagainya. Tapi kalau memang memang keyeng ya, kalau bahasa Sundanya ya, memang saya keyeng pengen bisa, pengen mendalami, pengen menggeluti dunia pedalangan, dunia pewayangan. Dan alhamdulillah saya rasa tidak ada yang sulit.
1: Oke. Kang, punten ini Maya jadi nanya, karena tadi Akang bilang ini adalah sebuah hobi yang menghasilkan uang, gitu kan?
2: Betul.
1: Nah, secara penghasilan punten pisan, menjadi seorang dalang apakah memang menjanjikan, atau saat ini Akang juga menjalani selain dalang ada profesi lain juga yang Akang gelutikan?
2: Saya pribadi selain daripada mengguliti dunia padalangan, mungkin kita sudah berbeda zaman, berbeda era, berbeda. Memang makin kesini memang kemungkinan peminat juga sudah makin berkurang. Gitu. Memang ya Itu yang kita harus hadapi, kita harus terima apa adanya. Dan memang saya pun pribadi dengan lingkung seni Pusaka Wargi tidak selalu diam dan mengikuti perkembangan zaman, entah itu kita berpromosi di sosial media dan lain sebagainya. Selain saya di profesi menjadi seorang dalang, saya pun menjadi seorang salah satu tenaga kependidikan juga sih di sekolah. Mengisi ruang waktu, karena memang kalau memang hajatan kebanyakan memang di weekend. Jadi gitu, kalau hari-hari biasa, wah apa ya, kalau saya pribadi ya, ini saya pribadi, saya juga harus punya kegiatan yang memang tentu gitu. Senin sampai Jumat, jadi Sabtu Minggunya gitu manggung atau begitulah.
1: Oke, baik. Jadi selain dalang juga sebagai seorang tenaga pendidik saat ini ya Kang ya?
2: Ya, dan saya pun jadi sebagai musisi juga.
1: Di musisi, dunia musik modern musik, atau berkaitan dengan budaya Sunda juga Kang?
2: Ya, seni Sunda juga. Saya juga sering menerima panggilan jaipongan. Dan kebetulan hari ini saya juga harus manggung ini.
1: Oh iya.
2: Jaipong.
1: Iya. Nanti malam ya Kang? Nanti malam?
2: Dari siang sekarang, dan tim pun sudah mulai di sana. Saya udah kembali ke
1: acara dulu. Tapi masih meluangkan waktu untuk ngobrol siang hari ini dengan kita ya Kang ya.
2: Insyaallah.
1: Kan karena akan termasuk masih usia muda gitu ya, dan tentunya juga ada di zaman yang memang sudah mengalami pergeseran gitu ya, terkait dengan seni Sunda gitu ya, kemudian juga profesi dalang, supaya tetap menarik dan bisa juga menghasilkan generasi-generasi berikutnya, generasi muda yang akan meneruskan langkah para senior ini, gimana Kang?
2: Untuk pelestarian sih tentunya sekarang pun ponakan-ponakan atau adik-adik saya pun sekarang sudah mulai suka gitu terhadap memainkan wayang terutama gitu. Jadi memang ada setiap tahunnya tuh pepadi yang saya tadi sebutkan sebelumnya, Persatuan Pedalangan Indonesia selalu mengadakan festival. Festival itu perlombaan dalang bocah yang disebut, biasanya digelar di bulan November. Jadi itu memang ajang untuk anak-anak supaya lebih menekuni, anak-anak punya tempat atau wadah untuk bermain atau wayang. Dan memang setiap tahunnya itu kegiatan rutin, Mbak. Jadi memang banyak juga sanggar, kemudian lingkung seni atau padepokan yang memang sampai sekarang pun banyak gitu murid-murid atau anak-anak yang pengen belajar wayang gitu. Termasuk terkadang ada juga yang suka menghubungi saya, Kang, ini anak saya umurnya sekian, masih SD pengen belajar wayang, dan alhamdulillah gitu masih banyak yang menyukai atau masih banyak yang pengen belajar di dunia wayang. Alhamdulillah.
1: Oke. Nah, Kang, soal regenerasi juga gitu ya, dan Akang sebagai tenaga pendidik saat ini, seberapa besar peran keluarga, sekolah atau komunitas seni, ekskul-ekskul ya Kang ya, atau bahkan pemerintah dan juga media misalnya seperti RRI dalam mendukung pelestarian seni pedalangan?
2: Untuk tahun ini yang saya rasakan beda dengan tahun-tahun sebelumnya, yang memang berbicara sebelum ada pandemi dan berbicara sesudah adanya pandemi di tahun 2020 ya kalau salah. Itu perbedaannya sangat jauh sekali. Sangat jauh memang, terutama pemerintahan atau di dunia pendidikan sebelum pandemi itu memang jadi gini. Di salah satu daerah di Jawa Barat, lebih tepatnya di daerah Sukabumi, itu terkadang di setiap samenan atau kelulusan selalu mengadakan pagelaran wayang golek gitu loh. Salah satu contohnya kayak gini, selalu mengadakan pertunjukan wayang golek itu semalam suntuk di acara perpisahan atau samenan, yang disebut semenan ya kalau di kampung.
1: Semenan apa nih Kang? Mungkin banyak yang ya belum tahu juga semenan tuh artinya apa Kang?
2: temenan itu perpisahan, kenaikan kelas ya.
1: Kenaikan kelas.
2: Kenaikan kelas itu selalu mengadakan pagelaran wayang golek gitu hiburannya. Kemudian kalau di pemerintahan, kita berbicara sebelum adanya pandemi, di salah satu daerah memang sering gitu. Jadi setiap bulan tuh memang ada kegiatan-kegiatan yang memang mempertunjukkan seni wayang golek di kecamatan ini, dalangnya ini, di kecamatan ini, dalangnya ini, dan seterusnya gitu. Itu kegiatan rutin untuk di apakah pemerintahannya gitu untuk mendorong atau mendukung seni pertunjukan wayang golek salah satunya gitu. Tapi untuk yang saya rasakan setelah adanya pandemi itu sangat turun sekali ya, apalagi makin kesini di acara kenaikan kelas, di apa yang saya sebutkan tadi di acara samanan itu sekarang sudah jarang sekali. Dan di dunia pemerintahan pun yang tadinya sering ada pertunjukan setiap bulannya, ada pagelaran wayang golek, sekarang pun sudah mulai jarang atau mungkin sudah tidak ada gitu.
1: Gitu. Jadi apa ya, dari hati yang terdalam ya Kang ya, sebetulnya pengen banget kalau seni dalang ini bisa tetap dilestarikan gitu ya. Walaupun tadi perubahannya setelah pandemi itu Akang merasa berkurang banyak gitu ya, tapi Akang sebagai salah satu agen yang nanti bisa membawa perubahan, semoga juga bisa menciptakan regenerasi untuk adik-adik kita Akang.
2: Amin. Siap.
1: Oke, nah berbicara tentang harapan, apa yang ingin Kang Aden capai dalam perjalanan sebagai seorang dalang? Ada juga gak sih cita-cita atau kontribusi tertentu yang ingin diwujudkan untuk perkembangan seni pedalangan ini Kang?
2: Pesan dan harapan saya untuk dunia pedalangan sih, terutama untuk kalangan generasi-generasi sekarang ya, generasi-generasi yang memang sudah kekinian di zaman sekarang ini, saya pengen saya atau harapan saya lebih banyak yang menyukai atau lebih banyak yang melestarikan di dunia pedalangan ini. Memang sekarang pun pertunjukan wayang golek itu sudah beda sama zaman dulu. Kalau zaman dulu kan kebanyakan yang saya ketahui, saya pribadi ketahui memang lebih fokus ke jalur cerita atau yang disebut lakon. Kalau sekarang sih lebih kebanyakan ke bodoran atau komedi-komedi atau lebih ke keatraktifan permainan wayang, entah itu tarian, entah itu berantemnya wayang. Itu sekarang lebih banyak permainan kayak gitu. Dan untuk di pemain pendukung juga, entah itu pesinden, entah itu pengerawit atau nayaga yang memainkan alat musik gamelan, dan memang itu kemajuannya sangat luar biasa. Dan memang lebih ke bahasa Sundanya mah ada peribahasa ngindung ke waktu mibapa kajaman gitu. Jadi kita salah satu grup nih, jadi memang gimana caranya ini pertunjukan wayang golek ini keterima dengan anak-anak yang zaman sekarang gitu, generasi Gen Z ini gitu, yang acuannya seumuran-umuran saya atau adik-adik seumuran saya. Itu sih untuk ke harapan untuk ke peminat atau pelestari wayang. Kemudian harapan untuk ke pemerintahan, saya juga pengen ada ayolah kita bangun lagi, memang siapa tahu bisa kembali lagi ke tahun-tahun sebelumnya, ada sering pelestarian budaya gitu, mengenai bukan saja wayang golek ya, memang banyak gitu kesenian-kesenian yang ada di Kabupaten Bogor khususnya dan juga di Jawa Barat. Setidaknya setiap bulan ada pertunjukan gitu. Jadi misalkan di alun-alun, jadi dari pagi sampai malam itu ada pagelaran seni gitu. Harapannya sih seperti itu, dan di malam puncaknya itu wayang golek, wah kayaknya keren banget gitu, antusias para penonton nih. Begitu kemungkinan.
1: Baik. Nah Kang, tadi mungkin supaya lebih relate, ini jadi pertanyaan terakhir ya Kang ya, lebih relate ke zaman sekarang gitu ya, kalau di dunia pedalangan itu kan ketika pertunjukan wayang selalu ada nilai-nilai kehidupan, ajaran moral, kritik sosial, atau bahkan juga refleksi tentang perilaku manusia. Gimana supaya pesan tersebut bisa dipahami oleh penonton masa kini tanpa menghilangkan makna aslinya? Karena tadi treatmentnya aja sudah berubah ya, kalau dulu kan lebih ke cerita gitu, kalau sekarang selipan bodorannya lebih banyak. Nah, ini gimana supaya pesan tersebut bisa dipahami, walaupun tadi dengan bodoran-bodoran, tapi bisa nyerap gitu ke penontonnya?
2: Ya, salah satu cara untuk menyampaikan pesan-pesan moral kepada masyarakat, pesan-pesan, salah satunya itu dari lagu sih. Dari lagu di dalam rangkaian pegelaran Wayang Golek, memang di situ juga banyak pesan-pesan. Di dalam lirik lagunya itu banyak pesan-pesan, atau bukan hanya dari lirik lagu pesinden, dan terkadang lirik lagu wayang pun itu sangat banyak pesan-pesan moral yang disampaikan ke audiens atau penonton atau masyarakat kayak gitu, dengan balutan musik yang kekinian. Meskipun alat tradisi, tapi kita lebih berkreativitas supaya gimana caranya ini musik keterima sama penonton dan tersampaikan apa pesan moral-moral atau pesan-pesan kepada masyarakatnya itu sih.
1: Baik. Terima kasih Kang Aden Abdullah ya, dan juga tentunya para pendengar yang sudah menyimak.
2: Sami-sami.
1: Enggak, Akang mungkin sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan oleh Akang ke para pendengar, khususnya dengan keberadaan warisan budaya Sunda nih, salah satunya melalui Wayang Golek, Kang?
2: Tentunya pegelaran Wayang Golek harus kita lestarikan, khususnya di Jawa Barat. Dan memang semoga para paniten atau para pendengar semuanya yang seneng atau yang suka atau yang hobi dengan Wayang Golek, saya doain biar banyak rezeki, biar cepet-cepet hajat, biar cepet-cepet manggil saya.
1: Amin, amin.
2: Iya,
1: semoga pada nunggu callingan ya, Kang ya.
2: Iya.
1: Baik, atur nuhun Kang Aden atas cerita pengalaman pandangannya yang sangat menarik, tentunya untuk para pendengar juga gitu ya. Dan dari obrolan kita siang hari ini, jadi tahu bahwa jadi dalang tuh ya harus ada ketekunan ya Kang ya, kemudian ada kecintaan juga terhadap warisan budaya yang harus konsisten untuk dijaga. Dan dari cerita-cerita yang disampaikan ada nilai kehidupan juga gitu ya, walaupun tadi ada bodor-bodornya, ya itu sebagai hiburan ya Kang ya, hiburan rakyat memang kalau yang namanya Wayang Golek ya Kang. Dan betul, diharapkan agar geliat seni Wayang Golek ini juga bisa meningkat lagi, karena tadi Akang sempat merasa kalau ini sudah mulai turun apalagi semenjak pandemi, tapi mudah-mudahan nanti bisa mulai meningkat lagi ya Kang ya.
2: Amin.
1: Hatur nuhun, selamat beraktivitas kembali ya Kang, sehat, sukses. Salam juga. Salam juga mungkin untuk teman-teman di lingkung Pusaka Wargi.
2: Mangga di
1: Estokeun. Mangga. Baik, kita akhiri kebersamaan kita di obrolan budaya untuk edisi hari ini, yang sudah mendengarkan juga di RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon. Untuk kesempatan hari ini Sabtu 10 Oktober 2026, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
0: Demikian siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Junjung tinggi nilai budaya untuk membangun masyarakat Indonesia yang kuat.

Seperempat RRI Bandung kembali menemani Anda setelah tadi kita bergabung dengan RRI Bogor dalam mengikuti obrolan budaya berjaringan Korwil 12 Bandung, Bogor, dan Cirebon bersama rekan Marisa dengan topik menjadi dalang antara panggilan jiwa dan pelestarian budaya. Komdango, pada siang hari ini kami kembali menemani Anda dengan lantunan lagu-lagu Sunda ya. Ada suaranya dari Neng Dila, ada Jayagiri, kami persembahkan untuk Anda yang selalu setia di AM 540 kHz.

0: Bencana banjir datangnya tidak bisa diduga. Karena itu, perlu kewaspadaan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di dekat bantaran sungai dan wilayah permukaan yang rendah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan langkah antisipasi dalam menghadapi bencana banjir untuk mengurangi resiko bencana. Pertama, menyimak informasi mengenai curah hujan dan posisi air pada pintu air. Kedua, mengumpulkan dokumen penting dan benda berharga lainnya. Ketiga, mengungsi ke daerah aman atau ke tempat yang lebih tinggi dan hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Teknologi modifikasi cuaca sudah tak asing lagi di telinga kita. Tak hanya berfungsi untuk memadamkan api, teknologi modifikasi cuaca juga dapat membantu mengurangi asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan. Dikenal juga dengan nama hujan buatan. Hujan buatan disebut juga teknologi modifikasi cuaca. Hujan yang dibuat oleh teknologi manusia agar hujan dapat turun ke daratan. Biasanya digunakan apabila terjadi kebakaran yang sudah meluas dan telah menyebabkan efek negatif pada pencemaran udara di lingkungan tersebut. Syarat utama dibuat hujan buatan ditemukan awan yang memiliki kadar potensi hujan minimal 70%. Awan yang memiliki kadar potensi hujan sampai 70% tersebutlah yang mampu disemai. Proses penyemaian awan dengan menaburi awan menggunakan garam atau naci. Tujuannya untuk membuat awan matang sehingga bisa mengikat butiran-butiran air dalam awan dan akhirnya menurunkan hujan. Jadi, awan tersebut dirangsang untuk memberikan proses lebih cepat bila dibandingkan dengan proses alami.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Jakarta, Pro Opat.
1: Situs Karang Kamulian mangrupa candi di Jawa Barat. Situs Karang Kamulian nyaeta hiji situs ditinggal purbakala nu ngandung sajarah jeung mangrupa situs arkeologi nu perenahna di Desa Karang Kamulian, Cijengjing, Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Eta situs mangrupa ditinggal di jaman kekuasaan Kerajaan Galuh anu mibanda ciri Hindu-Buddha. Legenda ti situs Karang Kamulian nyaeta ngeunaan kisah Ciung Wanara anu aya hubunganna jeung Kerajaan Galuh. Eta carita loba ngagambarkeun kapahlawanan Ciung Wanara saperti kasaktian jeung kaperkasaan nu teu dipimilik ku jalma biasa ngan ukur dipimilik ku Ciung Wanara. Warta Pamungkas. Situs megalitikum Gunung Padang Cianjur anu aya dina lintasan Gunung Berapi di wewengkon Cianjur nyaeta hiji sajarah peradaban baheula. Waktu reruntuhan candi kapanggih di bukit anu luhurna 100 meter sakitu puluh tahun kaliwat, dikanyahokeun yen eta candi lain ngadeg di hiji luhureun bukit, tapi di hiji piramida jeuna manusa nu kakubur ku taneuh. Batu anu digunakeun pikeun ngawangun eta piramida umurna antara 8.000 nepi ka 20.000 tahun kaliwat atawa 6.000 tahun samemeh Raja Tut ngawangun piramida-piramida di Mesir nu ngajadikeun piramida di Gunung Padang pangkolotna di dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring anu mugia. Tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Bagi orang Sunda, alam bukan sekedar tempat tinggal, melainkan dapur terbesar yang menyediakan kehidupan. Kedekatan masyarakat Sunda dengan tanah leluhur tercermin jelas di atas piring mereka. Kuliner tradisional Sunda adalah perayaan atas kesegaran dan kesederhanaan. Di balik hijaunya lalapan segar yang dipetik langsung dari kebun, pedasnya sambal goang yang membakar lidah, hingga kehangatan filosofis di balik sepiring nasi liwet, tersimpan cerita tentang harmoni hidup dengan alam. Membicarakan masakan Sunda bukan hanya soal memanjakan indera pengecap, melainkan tentang merawat warisan budaya yang bersahaja namun kaya makna.
1: Ketika hujan turun rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.
0: Bagi orang Sunda, lalapan bukanlah sekedar sayur pendamping atau penghias piring. Lalapan adalah representasi biologis dan spiritual dari kedekatan masyarakat Sunda dengan alam sekitarnya. Ada ungkapan populer di Indonesia yang mengatakan, kalau orang Sunda dilepas di hutan tidak akan kelaparan, asal diberi sebungkus garam. Ungkapan ini mengandung kebenaran sosiologis yang mendalam tentang konsep leweng kolot atau hutan tua dan kebon sebagai sumber pangan utama. Sebagian besar lalapan disajikan secara mentah. Konsep menyajikan sayur ini tanpa banyaknya proses masak, tanpa ditumis dengan minyak melimpah atau diguyur santan kental, mencerminkan karakter masyarakat Sunda yang jujur, apa adanya, dan bersahaja. Alam menyediakan apa yang terbaik dan manusia menikmatinya dalam bentuknya yang paling murni. Pilihan lalapan Sunda sangat kaya, melampaui sekedar mentimun atau kol. Ada daun popohan, sintrong, antanan, daun kedondong muda, hingga lenca. Kebiasaan mengkonsumsi dedaunan ini menunjukkan pengetahuan botani yang diwariskan turun-temurun, di mana setiap helai daun tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga berfungsi sebagai obat alami untuk menjaga kebugaran tubuh.

0: Bicara soal oleh-oleh khas Bandung atau Jawa Barat, peyem, khususnya peyem sampe atau singkong, pasti berada di daftar teratas. Kudapan ini adalah bukti keahlian biotermal tradisional masyarakat Sunda dalam memanfaatkan teknik fermentasi. Meskipun sekilas mirip dengan tapai singkong daerah lain, peyem Sunda memiliki karakteristik yang unik. Peyem biasanya disajikan utuh, tidak dipotong kecil-kecil, dan digantung di kios-kios pinggir jalan, seperti di kawasan Cimenyan atau jalan raya menuju Ciwidey. Karena proses fermentasinya yang membuat bagian luar agak kering, namun tetap lembut di dalam, peyem cenderung lebih tahan lama dan tidak terlalu berair dibandingkan tapai biasa. Peyem juga berfungsi sebagai penghangat tubuh di daerah dingin, karena secara geografis, wilayah Pasundan banyak dikelilingi pegunungan yang berudara sejuk. Kehadiran peyem yang mengandung sedikit alkohol alami hasil fermentasi ragi berfungsi sebagai camilan penghangat tubuh. Peyem juga kuliner yang paling adaptif. Peyem nikmat dimakan langsung, namun juga luar biasa ketika diolah kembali. Mulai dari digoreng tepung, menjadi colenak atau dicocol enak dengan saus gula merah kelapa, dibakar, hingga dijadikan campuran es sekoteng atau es doger. Di masyarakat Sunda, ada mitos yang mengatakan bahwa dalam pembuatan peyem ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya, pembuat peyem harus dalam keadaan bersih. Yulia Jamilah, seorang pengusaha kuliner peyem, menjabarkan mitos yang selama ini dipercaya oleh masyarakat Sunda.
1: Pembuatan peyem itu fokusnya di air bersih, kita harus punya stok yang betul, yang benar-benar
2: bersih.
1: Ya. Dan harus banyak juga. Pasti ada rasa apa ya, kalau kata orang tua tuh sari-sari lah gitu kan. Jadi mau amisin, gitu. Amis amat gitu, bikin kita biung gitu ya. Mm-mm. Jadi ada rasanya, ada gula, ada garam, ada apa di ininya. Cuman nggak dimasukin ke situ sih cengengnya. Cuman dulu mah orang tua disiapin aja. Cuman kalau saya sih secara pribadi sekarang, karena memang udah zamannya beda juga, saya nggak pakai itunya. Nggak ada pakai cengeng, nggak gitu. Yang penting bahan baku yang buat peyemnya aja yang ada. Dan kita niat benar-benar bersih aja, itu sih yang utama.
2: Jadi bahan dasarnya itu sudah barang tentu ketannya ya.
1: Betul, ketan hitam dan ragi yang paling utama.
2: Ragi.
1: Itu aja.

maka Tatar Pasundan memiliki karedok. Hidangan ini adalah mahakarya kuliner Sunda yang berhasil mengawinkan kesegaran sayur mentah dengan gurihnya saus kacang. Berbeda dengan gado-gado atau ketoprak yang menggunakan sayuran rebus, karedok biasanya disajikan dengan sayuran yang sepenuhnya mentah dan segar. Mulai dari kacang panjang yang dipotong kecil-kecil, ada toge, tambahan mentimun, terong hijau bulat, daun kemangi atau serawung, hingga kol. Jiwa dari karedok sendiri terletak pada bumbu kacangnya. Ulekan kacang tanah goreng, cabai rawit, gula merah, dan garam menjadi istimewa karena kehadiran kencur yang kuat dan juga ditambah terasi. Kencur memberikan aroma khas yang segar sekaligus hangat yang secara ajaib menetralkan rasa langu dari sayuran mentah. Menikmati karedok adalah petualangan tekstur. Ada sensasi renyah dari kacang panjang dan terong yang berpadu dengan kelembutan saus kacang yang kental, ditambah letupan aroma wangi dari daun kemangi. Karedok adalah bukti bahwa makanan sehat bisa terasa sangat nikmat tanpa proses pengolahan yang rumit.

0: hari ini akan berbincang bersama dengan Ibu Haja Indah Kurnia Dewi SKM MSI, Kabid Perlindungan Anak Dalduk PPA Kabupaten Bandung. Bagaimana permasalahan hak anak harus kita penuhi dan harus kita pahami? Sejauh ini apa saja mungkin permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat begitu, Bu?
1: Untuk perlindungan anak ini, ada dasar hukum, Pak. Yang pertama adalah undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Lalu ada peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang penyelenggaraan layanan pemenuhan hak anak. Nah, untuk perlindungan anak itu sendiri adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan anaknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ada 10 hak anak yang harus setiap anak peroleh. Yang pertama adalah harus mendapatkan hak bermain. Yang kedua adalah pendidikan. Ketiga adalah perlindungan. Keempat adalah anak itu mempunyai hak untuk alih nama dan identitas. Keenam adalah makanan sehat, seimbang, dan bergizi. Selanjutnya adalah hak anak mendapat kesehatan yang optimal, yang baik untuk masa depannya. Anak juga berhak untuk mendapat rekreasi. Dan sembilan adalah kesamaan. Jadi kita tidak mendiskriminasi anak. Ini anak siapa, rasnya dari mana, sukunya dari mana, itu semua sama. Dan terakhir adalah anak berhak peran dalam pembangunan. Pembangunan negara ini dari mulai tingkat desa, tingkat kecamatan, itu anak harus dilibatkan.
0: Sejauh ini bagaimana eksploitasi anak yang diperkerjakan di jalanan marak atau bagaimana, Bu?
2: Kita tidak henti-hentinya pemerintah daerah melaksanakan sosialisasi, pembinaan, pengawasan melalui kader-kader di desa, melalui program-program prioritasnya Pak Bupati mewujudkan lebih baik tentunya gitu. Makanya kita ada upaya-upaya untuk program-program pemenuhan hak anak tadi. Menjadi tugas kita bersama khususnya di pemerintah daerah Kabupaten Bandung, kita harus lebih responsif. Preventifnya lebih ditingkatkan lagi bagaimana supaya anak-anak kita ini tidak sampai terjerumus, apalagi yang masih sangat ketergantungan terhadap gadget. Kita tidak lepas dari peran orang tua yang paling mendasar. Pengawasan orang tua harus betul-betul maksimal. Mau tidak mau anak itu sama orang tuanya dan kesehariannya memang orang tualah yang bertanggung jawab selain pemerintah daerah.

0: Bencana banjir bukanlah sebuah fenomena yang aneh. Hampir setiap tahunnya, beberapa wilayah tanah air sering dilanda banjir. Banjir yang terjadi seringkali menimbulkan banyak permasalahan, mulai dari aktivitas masyarakat yang terganggu hingga menimbulkan kerugian, bahkan menimbulkan masalah kesehatan. Bencana banjir memang terjadi karena faktor alam, namun semakin diperparah dengan aktivitas manusia. Tanpa disadari, aktivitas manusia bisa menyebabkan banjir semakin parah dengan membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai yang akan menimbulkan banjir, melakukan penggundulan hutan sebagai pemicu terjadinya banjir bandang. Kesadaran kita sangat penting untuk meminimalisir banjir dengan menjaga lingkungan, bisa untuk mencegah terjadinya banjir dengan tidak membuang sampah sembarangan, menghindari membuang sampah di aliran air dan di aliran sungai, membersihkan selokan atau parit dekat rumah dari sampah sehingga aliran air menjadi lancar, melakukan penghijauan di lahan-lahan kosong sebagai daerah resapan air, melakukan penghijauan di hutan-hutan yang gundul atau reboisasi.
1: Hai Yuli.
2: Hai, ceria banget sih kamu hari ini.
1: Iya dong.
3: Yang terhormat nasabah, pinjaman Anda sudah jatuh tempo. Segera lunasi pinjaman hari ini. Pembayaran Anda telat 1 minggu. Waduh, gimana ini?
2: Hei Bambang, gila ya kamu. Ngapain sih kamu nyebar-nyebarin nomor telepon saya sembarangan?
4: Iya, itu saya juga ada sih.
3: Maaf teman-teman, saya salah pinjam duit di pinjaman online ilegal. Jadi kontak kalian kesebar semua. Karena menurut saya, saat ini yang paling cepat bisa bantu keuangan saya hanya pinjol. Tapi ternyata saya salah pilih.
2: Aduh Bambang, keadaan saat ini tuh emang segala gampang ya dan cepat, termasuk kalau kamu pinjam uang secara cepat. Itu cuma modal KTP doang, yaitu dipinjol. Nah yang paling penting nih, pinjolnya legal, terdaftar atau diawasi OJK. Dan kalau bisa, dananya itu kita gunakan untuk modal usaha. Jangan digunakan untuk sifatnya konsumtif. Dan jangan sampai tuh gali lubang tutup lubang.
5: Bambang, kamu dipecat.
3: Gara-gara pinjaman online ilegal, aku jadi kehilangan teman, kehilangan pekerjaan juga.
6: Bambang!
3: Apalagi sih, Beb?
6: Ini apalagi? Aduh, banyak sekali chat yang masuk nih pada nagih hutan sama aku. Padahal aku gak pernah loh pinjam, apalagi pinjol ilegal kayak gini. Pokoknya kita putus.
3: Tunggu, tunggu dulu, Beb. Aku bisa jelasin.
6: Gak.
7: Masih berani pakai pinjaman online ilegal? Pastiin dulu, kamu meminjam di pinjaman online yang terdaftar dan berizin resmi.
8: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

wisata Batu Kuda anu perenahna di wewengkon Cibiru Bandung mangrupa wisata leuweung sakumaha umumna. Batu Kuda luhurna 1150 nepi ka 1300 mdpl mibanda hawa pagunungan. Batu Kuda mangrupa pasir jeung leuweung pinus anu endah. Batu Kuda aya di kawasan jeung paniten perhutani anu baheula ngan saaya-aya, tapi kiwari geus ngalaman parobahan. Biasana, eta tempat jadi tujuan wisata kulawarga, kiwari geus jadi tempat tujuan wisatawan. Warta Pamungkas. Wisata Tanjung Duriat mangrupa tempat anu aya di wewengkon Blok Notos Petak 23A jeung 23B. RPH Ciboboko, BKPH Cadas Ngampar, Desa Pajagan, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Tanjung Duriat salah saiji tempat wisata anu aya di sabudeureun Bendungan Jati Gede. Nukiwari jadi ikon wisata Kabupaten Sumedang. Bisa gedengen tempat-tempat seperti Puncak Damar, Buricak Burinong, jeung anu sejena. Tanjung Duriat pernahna deket pisan jeung tempat di Bendungna Walungan Cimanuk. Kukituna jadi hiji tempat wisata anu jadi pangjujugan para wisatawan. Kukituna wisata Tanjung Duriat mibanda kaendahan alam tur bisa nitenan langsung Bendungan Jati Gede. Simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Di malam Ramadan, saat sebagian rumah telah mematikan lampu dapur dan meja makan mulai dirapikan, seorang kakek tua masih berjalan pelan menyusuri jalanan. Di bahunya tergantung kerupuk. Ringan isinya, berat harapannya. Langkahnya tertatih, namun tetap ia lanjutkan. Ia berharap ada yang membeli untuk menu berbuka esok hari atau sahur yang sederhana. Kerupuk, kerupuk. Suaranya lirih, nyaris tenggelam oleh deru kendaraan dan dinginnya malam. Seringkali tak ada yang berhenti. Pintu-pintu tertutup, jendela-jendela diam. Kerupuknya tak laku. Namun wajahnya tak pernah benar-benar mengeluh. Ia memilih ikhlas karena hidup baginya tak selalu tentang hasil, melainkan tentang bertahan. Rasa sedih muncul saat melihatnya berjalan sendiri. Seorang lansia sebatang kara, melawan lapar dan lelah di malam-malam suci. Di saat yang sama, di tempat lain, ada meja makan yang penuh, ada gelas-gelas dingin, ada tawa keluarga yang mengalir tanpa beban. Kakek itu terus melangkah. Malam makin larut, dan doa-doanya mungkin tak terdengar manusia, tapi pasti sampai ke langit. Karena di balik kerupuk yang tak terjual, ada ketulusan, ada kesabaran, ada harga diri yang tetap ia jaga. Dan semoga suatu malam Ramadan, ada tangan yang terulur, bukan hanya membeli kerupuknya, tetapi juga menguatkan hatinya.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kaum dangudi, manapun anda berada. Berjumpa kembali dengan acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, menemani anda di Pro 4 RRI Bandung melalui AM 540 kHz. Anda juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital atau bisa melalui audio streaming di rri.co.id. Pada sore hari ini, saya Anu Mugia akan menemani anda hingga menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Dua lagu telah membuka perjumpaan kita, dari suara Cucu Karisma dengan Digo Yang Cinta, dan ada juga Ayu Ting Ting dengan Ya Sudah, Ya Sudahlah Atuh. Ya. Kom Dangu, Pro Dangdut menemani anda di edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026. Biasanya Teros ya nemenin. Nah, sekarang saya Anu Mugia ya, mudah-mudahan tidak menjadi berkecil hati. Biasanya mah merenam sama Teros. Mudah-mudahan ya kita dalam Pro Dangdut sore hari ini juga bisa lebih mengeratkan tali silaturahim. Ya, sudah ada yang berdering, kita terima dengan siapa di mana. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Halo, kemana suaranya nggak ada? Oke, coba. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Sudah ada masuk, silakan. Dengan siapa di mana? Nah, nut-nut. Cobian deh-nya. 721-8075 atau di 0811-200-1540. Kalau hari kemarin, hari Jumat ya, masih bermasalah ini nomor teleponnya. Nggak tahu nih hari ini, mudah-mudahan lancar jaya. Mohon. Sok-sok-sok cobian atuh, mangga teleponnya 721-8075. Mudah-mudahan tiasa mengudara, atau melalui wawa kami di 0811-200-1540. Hari ini kaum dangu, tanggal 10 Oktober diperingati sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Ya, berbicara tentang kesehatan, sehat tepan kada sehat lahir sarang batinanya. Kira orang tampil lah tu teleponnya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdutlah kita.
0: Ya, dengan siapa di mana?
1: Mayrona di Medan.
0: Oke, Bang Mayrona di Medan. Sehat-sehat kah di sana, Bang?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, berhubung hari ini adalah diperingati sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Berbicara tentang sehat jiwa, kira-kira nih, apa sih yang bikin Bang Mayrona apa merasa senang kalau dapat sesuatu hingga memberikan apa ya, kecerahan gitu. Kira-kira kalau mendapatkan apa?
1: Kalau masalah kesehatan yang sudah dari saya, ini terutama pikiran sehat,
0: Badan
1: sudah sehat.
0: Jadi kalau nggak pusing, nggak banyak pikiran, sehat ya?
1: Iya, pikiran sehat.
0: Kalau uang bagaimana, Bang Mayrona?
1: Iya, Mbak.
0: Uang apakah menurut Bang Mayrona ini juga berpengaruh nggak?
1: Kalau masalah uang nggak pengaruh, Mbak.
0: Nggak.
1: Yang penting sehat. Kalau
0: Nanti kita tanya yang lainnya. Kalau uang berpengaruh nggak kepada kesehatan jiwa ya? Oke. Bang Mayrona, makasih. Lagunya pengen apa, Bang?
1: Lagunya dari Lola Drake, Mbak.
0: Dari siapa?
1: Dari Lola Drake.
0: Lola?
1: Drake.
0: Judulnya apa?
1: Jangan dibuang air gula.
0: Jangan dibuang air gula.
1: Iya, air gula.
0: Oke, dicariin ya buat siapa?
1: Kirimnya pertama banyak Teh Anu. Ada tambah Mbak Janggut, ada Bang Ilham, ada Teh Ratu Enang, ada Teh Kamila, ada Teh Eci, ada Teh Uni. Dan semuanya lah, Mbak, para pecinta produk di sore ini, Mbak, semua. Semoga sehat bagi kita semua. Apa ceritanya itu yang penting kesehatan. Kalau masalah uang gampang dicari, kita bukan cari duit, kita hanya cari makan.
0: Betul. Oke,
1: banyak teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagunya kan?
0: Iya. Ada.
1: Oke.
0: Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ditunggu lagi sok mangga dari teleponnya di 7218075 dan juga melalui 0811200154. Halo, halo, halo, halo. Dengan siapa di mana kita terima? Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Selamat sore, Pro Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore kembali. Ini maaf ya untuk 7218075 nanti ya setelah telepon yang satu ini ya. Maaf ya. Oke.
2: Okay. Ini oh, ini yang pakai WA teh.
0: Bang Ilham ya, Pak Ilham ya?
2: Mohon,
0: sareng
2: Bang Ilham teh.
0: Pak Ilham mohon mangga. Pak Ilham di Sumsel kamari naon?
2: Mohon kamari teh telepon nanti ada rusak di teh.
0: Mohon, mohon. Tapi kalau WA mah bisa, masih bisa. Cuman kalau telepon biasa itu memang kemarin agak bermasalah, Pak Ilham.
2: Mohon.
0: Iya.
2: Gitu, janten. Kita ulah halo ulah halo bari jeung teh aya.
0: Mohon, mohon leres, leres pisan. Iya. Pak Ilham, kita lagi berbicara tentang hari kesehatan jiwa ya. Tadi Bang Merona sudah menyampaikan ulasannya kalau sehat jiwa, sehat jiwa itu seperti apa menurut Pak Ilham sendiri gitu.
2: Kalau menurut kita ya sehat itu setiap harinya ceria begitu ya, enggak terlalu banyak pekerjaan, enggak terlalu dipikirkan juga gitu. Itu namanya kita sehat begitu teh.
0: Apakah uang menjadi salah satu penunjang buat sehat jiwa enggak menurut Pak Ilham?
2: Ya itu uang juga begitu. Kalau kita tidak ada, nggak punya uang juga kan kita kekeleyengan.
0: Berarti intinya menurut Pak Ilham itu memang berpengaruh juga ya untuk kesehatan jiwa kita ya. Oke, terima kasih. Upami lagu hoyong naon.
2: Lagunya apa aja teh? Penting dari Hamdan ATT ya teh ya.
0: Hamdan ATT boleh buat siapa?
2: Lagu nama Kang Ya Bacangot Wilujeng Sonten. Nama Bang Merona ya teh ya.
0: Mohon.
2: Selamat sore di Medan sana ya. Di Medan juga mungkin cuacanya sama di Sumatera Selatan ini kayak begini nih. Cuacanya kabut-kabut gitu teh.
0: Tapi hujan tentunya.
2: Hujan-hujan teh pukul ke di Sumatera teh. Duka hari di Bandung mah terus ayah hujan
0: deh. Ayah hujan nanging hente-hente teras iya gitu selang-seling.
2: Sami we di Sumatera ge mun selang-seling itu nama selang.
0: Sing sarehat sadayana mangga. Aya deui nu ka kantun?
2: Aya Kang Ye teh, Bang Edo di Lampung. Aga dikumkeun ge Kang sadayana nya. Mugi sing sarehat sadayana gitu. Kang Ye teh anu mudah-mudahan sehat selalu kita dengarkan. Terima kasih teh anu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ilham di Sumsel. Ya mangga sok tah ieu nu telepon mangga 7218075. Sok ayeuna mah kumargi upami nembe mah janten dua nana balap gitu. Sok mangga kami tunggu 7218075. Oke, dengan siapa di mana? Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Asik, alhamdulillah akhirnya dengan penuh perjuangan berhasil ya, Bah ya.
3: Alhamdulillah. Berhasil. Biarpun Abah sakit lahir batin, sakitnya Abah teh. Abah teh tidak sehat. Sekarang hari kesehatan.
0: Hari kesehatan jiwa.
3: Tapi Abah sakit lahir dan batin.
0: Obatan ku lagu-lagu dangdut di Propat RRI Bandung silaturahim pan ayeuna nuju ngarempel.
3: Makanya obatnya teh itu nelpon ke Propat.
0: Anya sing sehat
3: teh Abah. Kemarin mah enggak bisa masuk-masuk.
0: Ulu.
3: Di mana?

0: Abah teh lebih lebih sakit.
1: Luluh karunya teuing.
0: Abah teh kan sakit lahir, sakit batin. Sekarang mah bisa ketawa.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Apalagi ngopi kopi dengan
1: kade ulah itu. Ulah kopi Bali, itu. Ulah seueur teuing kade, kade.
0: Singkong teh juga nih,
1: oh gitu.
0: Tadi yang baru yang masuk Bang Marona ya.
1: Mohon, mohon.
0: Barusan saudara Abah tuh Bapak Ilham dari Sumatera Selatannya. Terus yang ketiga Abah Janggot dari Soreangnya. Kenapa Neng Ano sekarang hari Sabtu masuk?
1: Iya, gentosan teh eros kelarasan aya pancen nusanes.
0: Nya kan sauyunannya. Sauyunan siri-siri ya. Siri jejekeun. Aduh, alhamdulillah Neng Ano.
1: Nuhun, Bang.
0: Mugi Neng Ano sing sehat walafiat panjang yuswana. Seueur rigina.
1: Amin.
0: Abah ge aya artos mah seueur ngan eta gering batin teh. Duh, Abah mah nu barereum hungkul Neng ngacisna geuneng.
1: Asik.
0: Barereum hungkul mun kitu teh hayang bohong madanya. Utami nama Abah hapunten ku Neng kalepatan Abahnya.
1: Sami-sami, Bah.
0: Kalepatan alit ageng Neng kedah ngarasa ngapunten ka Abah Janggotnya. Mun kitu Neng ya. Mohon. Eta laguna naonnya?
1: Sok naon atuh Abah hoyong naon?
0: Pergi tanpa pesan lah.
1: Pergi tanpa pesan boleh.
0: Pergi tanpa pesan lah nya.
1: Kanggo saha?
0: Nepangan apan ti di Bang Marona, wargi Abah Bapak Ilham, Bapak Edo nya, Bang Edo cenah Bapak Edo. Itu anu ti tempat piknik teh. Neng naon? Neng Eci nya.
1: Teh Eci Pangandaran.
0: Pangandaran Ratu Engang. Neng Carmila itu TV Daun loh. Aki-aki letiknya Kang Haji Supariat. Sadayana wenengnya. Anu duju manco ka Pro Opat dina acara dangdut dikintun ku abahnya nengnya.
1: Mohon Bah.
0: Mun kitu eneng atunu diantos lagunanya.
1: Siap, siap.
0: Mangga, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Abah Janggot, Bapak Haji Ade, Abah Sadu di Soreang. Ya, ini tadi yang diminta oleh Abang Merona jangan dibuang air gula ya. Tapi sebelumnya ini dulu ada yang disampaikan dulu ini dari Clarissa Arda ya. Ada apa kabar mantan?

0: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
1: Nur Aziza,

0: Asmara Ku Rindu ya, dari suaranya Iis Dahlia yang begitu mengalun indah di telinga kita. Ya, kami buka lagi line teleponnya di 7218075 dan 08112001546. Dan kita bacakan juga ada WhatsApp yang masuk ini. Dari siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten Teh Ano, wilujeng sonten. Aki-aki letik Cidaun, silaturahmi nao kasadayana wae anu tras manco di proopat di mana wae ayana. Cuaca ano panas, ternyata aya hujan di ditu mah kitu. Aya di dieu mah hujan teh aya nanging ceudeum. Pak Sutaria ya, apa ya? Ceudeum. Mendung gitu ya, tapi gak hujan. Ya, berbicara tentang hari kesehatan jiwa atau mental sedunia, menurut WHO, kesehatan mental ataupun mental health itu merupakan keadaan sejahtera setiap individu dalam mewujudkan potensi diri sendiri. Dalam perkembangannya, adanya kepedulian serta perhatian khusus yang diberikan oleh masyarakat telah mendorong terciptanya gagasan WFMH atau World Federation of Mental Health, katanya, untuk menetapkan hari kesehatan jiwa sedunia yang diperingati setiap tanggal 10 Oktober sejak tahun 1992. Begitu. Masalah kesehatan jiwa dan mental masyarakat yang cenderung meningkat di masa pandemi COVID-19, tahun tipayun menurutnya, membutuhkan kesadaran dan perhatian bersama. Nah, upaya untuk memelihara kesehatan mental dinilai penting guna menjaga imunitas tubuh, sehingga dengan demikian menjaga kesehatan mental ini harus dikedepankan. Dan ini perlu kerjasama ya, benar. Da urang teh teu tiasa soranganan hirup teh. Apalagi kita kalau misalnya berada di tengah keluarga yang memang penuh dengan cinta, so pasti insyaallah ya jiwanya akan sehat. Ya, sarangsa di mana urang tampi deui. Halo, assalamualaikum. Halo?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini Dede, Dede Bapak Ilham ya. Lupa iya. Lagi siapa nate, siapa teh nama nate lupa.
1: Adibah Putri Han.
0: Allah, iya benar Dede Adibah ya. Dede Adibah. Pengen lagu ya pastinya ya. Nut. Dek. Dek Adibah. Pengen lagu apa?
1: Lagu Kicau Mania.
0: Wih, Kicau Mania?
1: Iya.
0: Kenapa senang lagu ini?
1: Senang aja.
0: Senang aja. Boleh ya, dari siapa aja, yang penting Kicau Mania. Buat siapa lagunya, sayang? Dek. Dek Adibah, buat siapa lagunya? Kemana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Atos, udah? Ya, Dede Adibah di Sumsel, Kicau Mania. Di antasan ya, ditunggu ya. Oke, sok silahkan ditunggu kembali yang mau lewat telepon di 7218075 boleh, atau melalui di 0811200156. Sok adolah. Ke sabar di pidarian si Kicau Mania na di mana atuh. Masih berbicara tentang hari kepedulian kesehatan mental, onya tadi teh ya. Kita bersyukur apabila kita berada di tengah keluarga yang saling mencintai, menyayangi, dan saling membantu, begitu ya. Karena kalau orang Sunda mah aya paribasa, ada peribahasa yang mengatakan buruk-buruk papan jati. Jadi intinya meskipun sejelek-jeleknya namanya jati itu bagus ya gitu. Jadi sejelek-jeleknya yang namanya keluarga itu tidak bisa dihapuskan, ada ikatan darah. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa terus erat silaturahimnya ke keluarganya. Kalau misal pun ada sedikit masalah, teu sawios, enggak apa-apa. Pakotrek mamual jeung batur. kalau ini bermasalah tidak akan sama orang yang jauh, pasti yang dekat. Tapi ya insya Allah kita diselesaikan dengan cara baik-baik, apalagi dengan keluarga, dengan saudara. Karena yang akan bela sama kita, yang akan sayang sama kita siapa lagi, pasti nage orang-orang terdekat, salah satunya itu keluarga. Kalau tetangga siapa Teh Hanu? Tetangga juga itu sama keluarga kita. Keluarga kita yang terdekat karena tinggal dekat kita. Seperti itu ya. Ok, ayo na orang nyobian ala kicau mania yang diminta oleh Dede Adibah.

0: 4.
1: Jawa Barat benghar ke tempat-tempat wisata, utamana wisata alam seperti Curug. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang, salah sahiji tempat nu aya di Narimbang, Congyang, Kabupaten Sumedang. Objek wisata Curug Ciputrawangi mibanda pesona alam anu endah. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang, Jawa Barat, biasana loba didongdon ku wisatawan dina mangsana poe pre atawa dina poe Sabtu jeung Minggu. Kaendahan objek wisata Curug Ciputrawangi cocok pikeun anu geus ngarasa jenuh ku pakasaban atawa pikeun nu hayang niiskeun pikir ngahiji jeung alam. Wartos Pamungkas. Objek wisata Buricak Burinong di Cisema Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Buricak Burinong jadi tempat favorit pikeun para wisatawan kasang tukang cai bendungan Jati Gede anu sakurilingna pagunungan nambah kaendahan eta wewengkon. Di eta tempat para wisatawan bisa reureuh bari rineh bari nitenan pamandangan dina papan kai anu luhurna 2 meter kuat tur aman pikeun anu ngadongdon. Kondisi alam di Cisema potensial pikeun dimekarkeun jadi kawasan wisata tur kuliner anu jadi ciri di eta wewengkon. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

Ya, 7218075. Dengan siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Cobanya di teleponnya di 7218075 ya, jangan di 7217043. Halo, assalamualaikum. Untuk Anda yang menelpon, maaf ya, di 7218075, bukan di 7217043. Mohon maaf ya, karena yang satu lagi tidak bisa kami sampaikan melalui udara. Silakan 7218075 atau bisa melalui 0811200150.

0: Yesi, ambilin air minum dong.
1: Bentar ya, aku ambilin minumnya. Nih, Wir.
0: Makasih, adikku. Minum, ah.
1: Loh, Wir, kok dibuangnya sembarangan sih botol bekas minumnya? Kenapa nggak disimpan di tong sampah?
0: Biarin, Ahir. Cuman botol aja kok repot banget sih kamu.
1: Ih, jangan gitu dong, Wira. Kita ini sebagai generasi muda harus jaga lingkungan. Salah satunya dengan memberi contoh dulu dari diri kita sendiri. Apalagi nanti musim hujan datang. Rentan banjir kan, Wira?
0: Iya deh, Yes. Aku nggak gitu lagi deh.
1: Ya udah, sekarang kamu ambil botolnya. Masukin deh di tong sampah. Gampang kan?
2: Belajar dari kemarin, hidup untuk hari ini, berharap untuk hari esok, dan yang terpenting adalah tetap peduli pada lingkungan kita.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Rong 4, Suara Budaya, Bandung.

Bencana banjir datangnya tidak bisa diduga. Karena itu, perlu kewaspadaan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di dekat bantaran sungai dan wilayah permukaan yang rendah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan langkah antisipasi dalam menghadapi bencana banjir untuk mengurangi resiko bencana. Pertama, menyimak informasi

0: mengenai curah hujan dan posisi air pada pintu air. Kedua, mengumpulkan dokumen penting dan benda berharga lainnya. Ketiga, mengungsi ke daerah aman atau ke tempat yang lebih tinggi dan hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: pertama dari suaranya Lesti ya, menghantarkan kita pada pukul 16 lebih 34 menit. Tidak terasa kaum dangu kebersamaan kita dalam pro dangdut sore hari ini. Biar tidak meni rongsin pisan ngupingkan lagu-lagu nanti dari Tessa, dari Ibu Rita, Bunda Rita Sugiarto. Sebelumnya ada Ali Akskar dengan Bertuduh di Hatimu. Kanu Purnama Lesti, aduh nusanis nongki rarawasenya nongki oh beki naik rawasen pisan. Masih kena ayah waktos, masih ada waktu perjumpaan kita dalam Prodangdut. Untuk itu kami buka lagi line teleponnya 7218075, monggo. Dan di 0811200154. Berbicara tentang kesehatan mental, kaum dangu, apa sih yang disebut sehat jiwa atau mental itu, ciri-cirinya seperti apa? Nah, ini dilansir dari laman Kemenkes Direktorat Jenderal Kesehatan. Ini menyatakan bahwa seseorang yang sehat jiwa itu mempunyai ciri-ciri, diantaranya yaitu bersikap positif terhadap diri sendiri, ya, percaya diri, mampu bertumbuh, berkembang dan mencapai aktualisasi diri, mampu mengatasi stres ataupun perubahan pada dirinya, bertanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan yang diambil, mempunyai persepsi yang realistis atau nyata, menghargai perasaan serta sikap orang lain dan mampu menyesuaikan diri dengan orang lain. Kita masuk nggak ya? Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Yuk, dengan siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah.
1: Seperti Abah.
0: Iya, aku Mabah.
1: Sanes kamari. Neng Ano ngobrol sekarang neng dokter. Mun kamari neng Ano ngobrol sekarang neng dokter meni. Aduh, sehatnya mahal cenderung nanya.
0: Mohon perkawis vaksin tehnya.
1: Mun kamari apa diri duduknya. Oyong lebet tidak ada tiasa duduk. Neng dokter sehat temaha
0: terus
1: vaksin kemari
0: mohon
1: menawi abal beti enang dugikeun aduh meni rame kemari neng
0: rame we ku duaan
1: rame abah beli di dia hoyong lebet teh hoyong ieu aduh da sesah tudanya
0: hoyong mairan
1: mun ai sehat temaha sareng neng dokter teh kemari teh. Oh, dah maha pami aina pami teu damang mah ka dokter awisnya.
0: Nya. Komo upamin teu dijagi.
1: Kan teu dijagi mah we kitu teu divaksinnya. Mana we divaksin teh kedah divaksin teh. Kan tenan nu bade ka Arab, nu bade ieu mah pan kedah divaksin.
0: Leres.
1: Mun kitu si mata wis manco da.
0: Ah, iwa. Ah, aya modusan pasti nagih nyungkeun bonus.
1: Bonus sama bebene we atos.
0: Bebene siap, Abah.
1: Mun atur nuhun.
0: Oh, nuhun, Bah.
1: Gitu. Ai neng ngobrol teh kamari mah Pak Neng no, Neng dokter.
0: Oh, teteh dokter.
1: Subhanallah. Prakteknya teh ditu di Cileunyi sana sauna teh nya.
0: Gitu.
1: Apa manco, Neng?
0: Oh, alhamdulillah.
1: Apa mah acara di Propat mah sagadayana ge ka ieu ku Abah mah nya. Atur nuhun, Neng.
0: Sami-sami, Bah.
1: Mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Abah Jangkot. Ya, kembali kami tunggu lagi Anda yang mau ikut berpartisipasi, boleh 7218075-nya monggo, dan 0811200154. Ya, tadi itu disebutkan ada beberapa hal yang bisa ciri-ciri orang yang sehat jiwa tanya. Orang positif thinking, terus percaya diri, itu salah satunya. Cing, hari ini sarang sah di mana? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, pro dangdut adalah kita.
0: Asih, sah, teh. Teteh balai endahnya.
2: Iya, teteh anu.
0: Bulan, kak.
2: Damang.
0: Saya, alhamdulillah. Bagaimana teh Kamila?
2: Alhamdulillah.
0: Kangen, udah lama tidak bertemu. Kak?
2: Acara apa?
0: Dangdut. Dangdut, pro dangdut.
2: Oh, kakak tuh teteh.
0: Naon?
2: Request teteh yang nyanyi.
0: Itu tiasa tuh, tapi awon suantena. Awon suantena, isin.
2: Ah, Gak boleh gitu, mending bagus pisan hari teteh.
0: ada yang lebih bagus, ada ini yang ahlinya gitu, kita serahin aja ke ahlinya. Teh Carmilla hoyong lagu naon?
2: Sama teteh, teh culik aku dong.
0: Culik aku? Ei.
2: Jangan banyak jajan.
0: Culik aku dong. Kemana teteh hoyong, kemana diculik kena?
2: Ke rumah Teh Anuel.
0: Hei, atuh hayu orang ngaliwat.
2: Ngaliwat.
0: Enya. So, kanggo umah teh?
2: Teteh, gimana kabarnya, sehat-sehat?
0: Alhamdulillah, wa syukurillah.
2: Tadi teteh denger, tapi teteh bilang hari Jumat ini katanya kesempatan yang waktu cenggondok.
0: Cenggondok? Jumat?
2: Kenapa dah sekarang hari Sabtu tapi aku nelpon ditutup?
0: Kapan?
2: Tadi siang teteh yang ngomong ngobrol eceng gondok yang dibikin itu, dibikin apa?
0: Apa? Oh, itu kayaknya jam pukul berapa teteh? Kayaknya paket rekaman deh. Soalnya saya kan
2: kayaknya mah rekaman masa sekarang mah Sabtu. Nah, teteh bilang mau Jumatan sempit katanya.
0: Oh, nya paket rekaman juga nama.
2: Oh, itu teh rekaman teteh wawancara.
0: Iya, mungkin. Oh. Kan saya itu tugasnya dari udah zuhur teteh.
2: Punten, apa mungkin. Itu tuh teteh yang eceng gondok?
0: Eceng gondok? Atuh dah hilap deui kumaha itu ceritanya?
2: Oh iya. Enggak tahu, jadi aku tuh mau nanya tapi enggak jalan teleponnya.
0: Oh iya, kayaknya itu teh produk UMKM kali ya. Jadi pernah kalau ingat-ingat ya, ingat-ingat dulu Pak. Ingat. Itu ada
2: aslinya aku mau masuk mau nanyain apa itu dari eceng gondok.
0: Benar, teteh itu produk-produk biasanya itu ada tas, ada topi, ada kerajinan tangan memanfaatkan dari eceng gondok itu teh.
2: Ada ke luar negeri katanya Singapura mesen. Aku teh pengen nanyain apa itu teh. Jalan teleponnya. Sekarang mah itu teh pengennya.
0: Nanyain naon atuh.
2: Hitam aja.
0: Hah?
2: Hitam aja.
0: Nyetong abi nu nyanyi bisa kalaur, kalabur.
2: Ini bagus banget teh.
0: Iya lah, nonton.
2: Pujian
0: okay.
2: Hatiku atau
0: Teh Anoma? Kewe nya orang di kamar ibak we nya ngerasa tara paleun batur nya.
2: Tete.
0: Kah?
2: Iya, atuh mah di kamar mandi mah aku enggak bisa denger.
0: Tenang naon lah nganggu hati kan kita mah dekat jauh di mata dekat di hati.
2: Tete unyu-unyu.
0: Oke, jangan marah ya. Nanti aku nyanyi di kamar mandi.
2: Masa marah aku nelpon lagi hari ini.
0: Mending greget dah dengar suara Carmilla. Teh sehat-sehat ya teh ya.
2: Iya, sama-sama teteh. Makasih banget. Sehat-sehat.
0: Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hai, atur nuhun teh Carmilla. Meni. Aduh, ini greget atuh santen teh meni. Lucu juga nanti mun ieu diciwit dah. Ya. Teh Karosi 43. Satu penelpon aja sok-sok mangga-mangga. 7218075 nya sok kami buka telepon yang terakhir mungkin ya. Silakan sambil nunggu ini tadi kita harus, bukan harus ya, kalau kita punya rasa percaya diri ini insya Allah sudah masuk dari ciri-ciri sehat jiwa. Jadi kita juga pengen tahu nih, kira-kira apa sih ciri-ciri orang yang mengalami gangguan jiwa itu ya. Jangan diartikan bahwa gangguan jiwa itu punten jamite leres abah teh tuantun nyeres nanya banyak. Ya, tapi kita juga mungkin ada saat-saatnya di saat kita terpuruk, butuh seseorang. Ini juga gangguan jiwa kita terganggu, bukan artinya kita gila ya. Misalnya nih ada yang sedih berkepanjangan dalam waktu yang lama, jangan. Ada juga kesulitan melakukan kegiatan sehari-hari, kebersihan, makan, minum dan aktivitas. Misalnya teh anu malas bersih-bersih sih? Nah ini juga harus dipertanyakan bagaimana itu kesehatan jiwanya. Dan ada juga minat untuk melakukan kegiatan sehari-hari yang menurun. Biasanya kalau kita misalnya pagi-pagi teresep, nanti bangun pagi, beberes dan lain sebagainya, hal-hal yang positif, akhirnya kita menjadi malas. Tapi malasnya berkepanjangan itu juga harus dipertanyakan, harus diobatin. Marah tanpa sebab, nah saat sok anu sok ambek tepugu-pugu marah tanpa sebab. Kalau perempuan marah yaitu mungkin sensitif ya, pasti marah itu ada sebabnya. Tapi kalau marah tanpa sebab ini juga harus dipertanyakan. Ya, bicara atau tertawa sendiri. Oh, sahasok. Ya kadang juga kita berbicara pada diri sendiri ya, atau tertawa sendiri, ini juga kalau tidak ada hal yang membuat kita tertawa ataupun sedih, ini juga harus dipertanyakan ya. Mengamuk, menyendiri, tidak mau bergaul, tidak memperhatikan penampilan ataupun kebersihan diri, dan tidak mengatakan atau mencoba bunuh diri. Sing ditebihkan ya. Mudah-mudahan kita semua terjauh dari hal-hal yang kurang bagus. Mudah-mudahan jiwa kita sehat, sehat lahir dan batinnya ya. Terima kasih kaum dangu, melihat waktu kayaknya saya harus dulu pamit deh dalam acara Prodangdu sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di Prodangdu yang menemani Anda setiap hari pada pukul 15 hingga pukul 17. Terima kasih, saya undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Culik aku dong, kemana teh?

Padang merupakan situs prasejarah peninggalan kebudayaan Megalitikum di Jawa Barat. Tepatnya berada di perbatasan Dusun Gunung Padang dan Panggulan, Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Luas kompleks utamanya kurang lebih 900 meter persegi, terletak pada ketinggian 885 meter di atas permukaan laut. Areal situs ini sekitar 3 hektar, menjadikannya sebagai kompleks unden berundak terbesar di Asia Tenggara.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik budi pekertinya, dan orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Banjir merupakan salah satu bencana yang setiap tahun sering melanda Indonesia. Hingga saat ini, masalah banjir masih belum sepenuhnya bisa diatasi. Ketidaksadaran akan bahaya banjir dan penyebab-penyebab terjadinya banjir menjadi alasan mengapa banjir rutin terjadi di Indonesia. Lalu, langkah apa yang bisa diambil bersama untuk menanggulangi banjir? Solusi pencegahan banjir salah satunya adalah dengan melaksanakan program tebang pilih dan reboisasi. Pohon yang telah ditebang sebaiknya ada penggantinya. Menebang pohon yang telah berkayu, kemudian ditanam kembali tunas pohon yang baru. Hal ini ditujukan untuk regenerasi hutan dengan tujuan hutan tidak menjadi gundul. Mari peduli dengan lingkungan sekarang, daripada merugi di kemudian hari akibat banjir.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
2: Alang Layung. Ngalagu Sunda dina wanci sariak layu.

0: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
1: Teh, minta cabenya ya.
2: Iya, metik aja.
3: Asik, gak usah beli. Ah, tomatnya juga.
1: Teteh, sekalian tomatnya ya.
2: Iya, metik aja.
1: Teteh, kunyitnya juga ya.
2: Iya, segalanya tinggal metik kok.
3: Asik, metik cabe, metik tomat, metik seledri. Ah, sekalian daun kemangi, daun pandan, jeruk sambal. Asik, segala macam tanaman ada di sini. Gak usah beli ke warung.
4: Manfaatkan setiap jengkal tanah di halaman rumah. Tanami dengan tanaman yang bermanfaat. Dan jangan lupa menanam pohon demi kelangsungan kehidupan. Pepohonan bisa menghasilkan oksigen dan menyimpan persediaan air. Jangan tunggu besok untuk menanam pohon. Pesan ini disampaikan oleh
5: RRI Bandung.
6: Bencana banjir bukanlah sebuah fenomena yang aneh. Hampir setiap tahunnya, beberapa wilayah tanah air sering dilanda banjir. Banjir yang terjadi seringkali menimbulkan banyak permasalahan, mulai dari aktivitas masyarakat yang terganggu hingga menimbulkan kerugian, bahkan menimbulkan masalah kesehatan. Bencana banjir memang terjadi karena faktor alam, namun semakin diperparah dengan aktivitas manusia. Tanpa disadari, aktivitas manusia bisa menyebabkan banjir semakin parah dengan membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai yang akan menimbulkan banjir, melakukan penggundulan hutan sebagai pemicu terjadinya banjir bandang. Kesadaran kita sangat penting untuk meminimalisir banjir dengan menjaga lingkungan, bisa untuk mencegah terjadinya banjir dengan tidak membuang sampah sembarangan, menghindari membuang sampah di aliran air dan di aliran sungai, membersihkan selokan atau parit dekat rumah dari sampah sehingga aliran air menjadi lancar, melakukan penghijauan di lahan-lahan kosong sebagai daerah resapan air, melakukan penghijauan di hutan-hutan yang gundul atau reboisasi.
0: Rompat, Suara Budaya, Bandung. Alang Layung. Ngalagu Sunda dina wanci sariak layung.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: ini hujannya gede banget. Neduh dulu yuk.
1: Aduh sayang, hujan sekeceng apapun akan kulewati asal sama kamu sayang.
0: Ih, apaan sih? Orang udah basah kayak gini loh. Udah yuk, neduh dulu yuk.
1: Udah deh sayang.
0: Ih, ayang, kita neduhnya kok di bawah pohon gini sih? Bahaya tahu.
1: Aduh, sayang. Udah deh. Asal aku bisa sama kamu, aku udah merasa teduh kok, sayang.
0: Aku serius. Kalau runtuh gimana?
2: Hindari berteduh di bawah benda yang berpotensi roboh, seperti di bawah pohon atau di bawah baligo ketika musim sedang tidak bersahabat. Ingat, fokus sama keselamatan diri Anda dan orang di sekitar Anda.
0: Aduh, sayang. Ini motornya ketimpa pohon. Gimana dong?
1: Gak apa-apa, sayang. Biar pohon ini jadi lambang hati aku sama kamu. Ya, kamu timpa dengan cinta.
0: Ih, apaan sih?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Terkadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam, dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu, sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan. Dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan santap saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan minuman hit semasa kini. Ya, memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri. Tidur lebih awal tidak membuat kita rugi kok. Menurut peneliti Misao Health Clinic Gifu Jepang, orang yang terbiasa tidur lebih awal akan produktif dalam menjalankan aktivitasnya. Siapa bilang olahraga itu susah? Mulai aja dulu, yang penting ada niat dan usaha. Menurut Zalman, Direktur Kesehatan WebMD, ketika berolahraga tubuh akan bebas bergerak. Dan ini akan memicu metabolisme dan sirkulasi darah yang lancar. Pola hidup sehat diawali dengan lingkungan yang bersih loh. Bersihkan rumah dan periksa setiap sudut ruangan yang lembab agar sirkulasi udara lebih sehat. Dan ingat, dengan memenuhi kebutuhan 8 gelas air dalam sehari, tubuh kita akan terlihat lebih segar dan awet muda.
1: Pencemaran udara semakin hari kian mengkhawatirkan. Polutan, debu, uap, gas, serta asap di mana-mana. Semua ini berakibat buruk pada kesehatan manusia maupun tanaman. Banyak hal yang bisa kita perbuat untuk meminimalisir pencemaran udara. Tips mengurangi pencemaran udara. Gunakan bahan bakar yang ramah lingkungan untuk kendaraan kita. Untuk perjalanan yang relatif dekat, gunakan sepeda. Hindari menggunakan kendaraan bermotor. Lakukan gerakan penanaman pohon untuk memperbanyak produksi oksigen.

0: Mengenal kuliner khas Jawa Barat, Jawadah Takir. Kabupaten Ciamis terkenal dengan berbagai macam kuliner yang khas, salah satunya Jawadah Takir. Pusat tempat pembuatannya di Dusun Garahang, Desa Panjalu. Jawadah Takir adalah makanan cemilan atau suguhan yang harus selalu ada dalam setiap acara, terlebih saat upacara ritual budaya setempat seperti dalam acara nyangku. Makanan ini terbuat dari gula merah atau gula aren dan parutan kelapa sehingga membuat rasanya lebih manis dan gurih. Makanan ini cukup aman untuk dikonsumsi karena tidak memakai bahan kimia. Cara mengawetkannya cukup dibungkus dengan kalaras atau daun pisang kering.
1: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Rompak, Suara Budaya, Bandung.

Nusa Lara. Buah ini mengandung fitokimia, benzaldehida, bahan aktif yang ditemukan melalui ekstraksi jus yang memiliki kemampuan melawan kanker. Sebuah studi 2012 menemukan bahwa buah ini merupakan sumber senyawa bioaktif seperti fenolat, kumarin, dan asam lemak yang berpotensi mengobati kanker kulit. Selain itu, buah ini juga memiliki kumarin yang telah digunakan untuk mengobati kulit dan kanker prostat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
2: Terima kasih Kom Dangu, Anda masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Bandung. Kom Dangu, budaya tidak hanya sekedar salah satu warisan saja atau gitu ya Kom Dangu, tapi harus dipahami betul budaya yang kita terima saat ini sebagai warisan dari leluhur. Tidak hanya sekedar bangga menggunakan, tapi juga harus memahami dan juga melestarikan budaya Sunda. Nah, dengan begitu budaya Sunda tidak hanya bisa tidak hanya sekedar warisan, tapi juga hidup berkembang di tangan generasi muda. Nah, hal ini disampaikan oleh anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat Aten Munajat. Ya, pemerintah daerah dan masyarakat terus mendorong nilai-nilai budaya Sunda untuk ditanamkan kepada generasi muda, ya, menjaga identitas dan juga menjaga jati diri masyarakat Jabar. Nah, kecintaan terhadap budaya harus terus ditanamkan di generasi muda, karena budaya bukan hanya sekedar warisan masa lalu, tapi juga identitas jati diri masyarakat Jawa Barat, ya. Komisi 5 DPRD Jabar salah satunya membidangi kebudayaan terus intens mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat edukasi budaya Sunda baik di lingkungan sekolah maupun ruang publik. Nah, kegiatan konkretnya adalah mendorong memberikan dukungan terhadap komunitas seni dan juga budaya melalui pembinaan, kemudian juga fasilitas, ruang ekspresi, maupun dukungan anggaran. Nah, ini beliau juga menilai bahwa pembelajaran budaya tidak cukup hanya sebatas teori saja di sekolah-sekolah gitu ya, tapi perlu mendapatkan pengalaman langsung dengan mempraktikan dan juga menghayati berbagai bentuk seni serta budaya Sunda. Ya, berharap upaya yang dilakukan pemerintah maupun komunitas akan mengakhirkan generasi muda yang Jawa Barat yang modern, tapi tidak kehilangan jati diri dan juga di tengah ya perkembangan teknologi. Jadi diharapkan ini katanya para seniman dan juga para budayawan ini bisa gotong royong terjun langsung di sekolah-sekolah begitu ya, menyampaikan dan juga mensosialisasikan kembali kekhasan begitu ya, warisan budaya Sunda ke sekolah. Semoga ini bisa benar-benar membantu begitu ya untuk berkembangnya budaya Sunda yang menjadi jati diri masyarakat Jawa Barat.

0: Ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Teknologi modifikasi cuaca sudah tak asing lagi di telinga kita. Tak hanya berfungsi untuk memadamkan api, teknologi modifikasi cuaca juga dapat membantu mengurangi asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan. Dikenal juga dengan nama hujan buatan. Hujan buatan disebut juga teknologi modifikasi cuaca. Hujan yang dibuat oleh teknologi manusia agar hujan dapat turun ke daratan. Biasanya digunakan apabila terjadi kebakaran yang sudah meluas dan telah menyebabkan efek negatif pada pencemaran udara di lingkungan tersebut. Syarat utama dibuat hujan buatan, ditemukan awan yang memiliki kadar potensi hujan minimal 70%. Awan yang memiliki kadar potensi hujan sampai 70% tersebutlah yang mampu disemai. Proses penyemaian awan dengan menaburi awan menggunakan garam atau naci. Tujuannya untuk membuat awan matang sehingga bisa mengikat butiran-butiran air dalam awan dan akhirnya menurunkan hujan. Jadi, awan tersebut dirangsang untuk memberikan proses lebih cepat bila dibandingkan dengan proses alami.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Drama Radio Rumah Tua di Ujung Jalan Bagian Kedua Bayangan yang Mengikuti. Tiga hari sejak Tommy dan Mira melarikan diri dari rumah tua itu, sementara malam tak pernah benar-benar berakhir bagi mereka. Setiap tidur adalah perang. Setiap mimpi adalah kengerian yang sama. Bisikan gelap dan tatapan kosong dari seorang perempuan yang seolah berasal dari dunia yang lain.
1: Lagi-lagi mimpi itu. Kenapa setiap malam selalu memimpikan yang sama? Ada apa ini? Apa yang harus aku lakukan?
0: Mira merasakan peluh dingin membasahi leher. Meski malam terasa menggigit, matanya terpaku pada jendela. Jendela yang terbuka sedikit. Bau lembab, aroma rumah itu seolah kembali menyesat ke dalam nafasnya. Sementara itu, Tommy duduk termenung di warung kopi kecil. Matanya merah, lelah.

0: Tommy, sedang apa kamu di sini?
1: Mira, aku sedang merenungi segala apa yang telah terjadi.
0: Ada apa, Tommy?
1: Ada yang berubah, Mira.
0: Apa maksud kamu? Apa yang berubah?
1: Aku merasa kita tidak benar-benar keluar dari rumah itu.
0: Tommy, jangan ngomong gitu. Kita sudah keluar, kita selamat. Semuanya sudah selesai.
1: Tidak, Mira. Aku dengar

0: dan terus berulang setiap malam.
1: Kalian dari rumah itu?
2: Maaf, kakek siapa?
1: Tidak perlu tahu siapa saya.
0: Maksud kakek, tadi itu apa?
1: Rumah di ujung jalan, tempat seorang nenek tua dulu tinggal.
2: Iya, kek. Kemarin lusa kami dari sana.
0: Apakah kakek tahu tentang rumah itu?
1: Dulu, rumah itu milik seorang dukun sakti bernama Nyai Anting. Ia ditakuti, dihormati. Tapi kesaktiannya bukan hadiah. Ia diberi kekuatan karena banyak menukar jiwa.
3: Kakek itu menatap jauh, seolah melihat masa lalu yang lebih kelam dari malam itu sendiri.
1: Setelah orang berhenti datang padanya, Nyai Anting marah dan mengutuk rumah itu. Ia mengikat roh-roh yang pernah jadi tumbalnya agar tetap bersamanya. Sampai sekarang, rumah itu tak pernah benar-benar kosong.
0: Jadi, dia itu masih di sana sampai sekarang?
1: Roh Nyai Anting tak pernah benar-benar pergi. Tak pernah meninggalkan rumah tua itu.
2: Lalu, apa yang harus kami lakukan, kek?
1: Kalian harus kembali. Kembali ke rumah itu.
0: Apa? Kami harus kembali ke rumah itu?
1: Ya, kalian harus ke sana lagi.
2: Maksudnya, kami ke sana untuk apa, kek?
1: Ada yang harus kalian kerjakan di sana.
0: Aku gak mau kembali ke rumah itu, kek.
1: Kalau kalian ingin bebas, laksanakan itu.
3: Malam itu, desa seperti menahan nafas. Langit gelap tanpa bintang, kabut turun lebih awal. Tommy dan Mira tahu, itu bukan pilihan. Itu adalah pintu yang harus mereka buka, atau selamanya hidup dalam bayangannya.

0: yang harus kami kerjakan nanti di sana?
1: Cari cermin tua. Itu yang digunakan Nyai Anting dalam pemanggilan. Gunakan itu untuk mengikatnya kembali. Tapi ingat, jika kalian salah langkah, kalian tidak akan pernah bisa keluar.
0: Harus kami sendirikah yang mengerjakan semua ini?
1: Ya, tidak bisa diwakilkan ke orang lain. Harus kalian berdua.
2: Mengapa harus kami berdua?
1: Karena kalian berdualah yang pernah masuk ke rumah tua itu. Dan Nyai Anting merasa terganggu dengan kehadiran kalian.
0: Apakah cermin itu tergantung di dinding?
1: Cermin itu ada di dalam kotak kayu. Kalian harus mencarinya. Ambil cerminnya.
2: Apakah harus kami kerjakan di sana?
1: Kalau kalian tidak yakin, boleh dikerjakan dulu di rumah kalian.

Bayangan kadang bukan sekadar bayangan. Pintu yang terbuka kadang tidak bisa ditutup kembali. Apakah Tommy dan Mira akan selamat? Ataukah mereka hanya dua jiwa baru dalam rumah yang tak pernah kenyang?

Demikian drama radio Rumah Tua di Ujung Jalan bagian kedua, Bayangan yang Mengikuti. Naskah karya Yayan Cahyana SPD. Didukung para pemain Rangga sebagai Tommy, Uli Tanuwijaya sebagai Mira, dan Cahya sebagai Kakek Oman. Ilustrasi musik dan tata suara Syarif Hidayatullah. Sutradara Yan Cahya Wijaya. Nantikan cerita selanjutnya.

0: Obrolan Budaya, Hasanah Keberagaman Peradaban Manusia, Pro 4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng wengi, sahabat budaya dimanapun Anda berada, yang saat ini mengikuti rangkaian acara kami melalui frekuensi AM 540, atau juga bagi Anda yang saat ini mengikuti rangkaian acara kami melalui radio streaming di RRI Playgo, dan bagi Anda juga sahabat budaya yang saat ini menyaksikan di RRI Bandung Live di YouTube channel kami. Selamat malam untuk Anda semuanya. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu kembali ya. Tidak terasa minggu ke minggu, dan nampaknya kita sudah di penghujung tahun 2022 menuju ke 2023 sahabat budaya. Alhamdulillah. Nah, beberapa hari yang lalu nampaknya masih dalam pekan ini kita juga sudah melihat barangkali di media sosial ya. Baik itu di Twitter, di Instagram, kemudian juga di TV, di media sosial, media cetak dan lain sebagainya, upacara pernikahan dari putra dari Presiden Republik Indonesia. Nah, ini saya jadi tertarik ingin membahas hal ini ya, upacara adat yang biasa dilaksanakan menjadi satu keharusan yang biasa dilaksanakan oleh saudara-saudara kita ya, yang tentu saja tinggal di Jawa atau keturunan Jawa biasanya, atau juga mungkin bisa terjadi di kota Bandung yang ingin juga mengangkat budaya Jawa di tema pernikahannya. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini di obrolan budaya, nampaknya di depan saya sudah bersiap narasumber kita. Alhamdulillah ini bukan siapa-siapa lagi, tapi teman saya. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Mas Ajo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Ini nampaknya masih belum dekat Mas Ajo. Oh, boleh di ya, agak dekat lagi. Iya.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampurasun Mas.
2: Wah, rampes.
1: Baik, Mas Ajo, apa kabarnya sekarang Mas? Baik ya?
2: Alhamdulillah
1: baik. Iya, sibuk selalu ya Mas Ajo ya, luar biasa nih. Dari hari ke hari nampaknya sulit dihubungi, baru kali ini bisa bertemu lagi Mas Ajo. Alhamdulillah ya, setelah sekian lama kita ngobrol-ngobrol udah lama sebenarnya. Yeah. Itu pengen pengen cerita, pengen sharing gitu perihal budaya seni dan juga budaya Jawa, dan khususnya di masalah pernikahan Mas Ajo ya. Kemarin itu saya lihat di media sosial, di pernikahan dari putra presiden ya, ada istilahnya adat panggih ya Mas ya.
2: Iya,
1: betul. Adat panggih, betul. Nah, sesuai dengan topik malam hari ini, adat panggih dalam pernikahan atau perkawinan? Pernikahan ya.
2: Pernikahan
1: adat Jawa. Baik, sahabat budaya, kita akan ngobrol bareng sama Mas Ajo selama 1 jam. Mas Ajo, saat ini sudah pukul 20 lebih 6 menit, lepas 6 menit ya. Kita kenalan dulu lah, lebih dalam lagi ya, dengan Mas Ajo ini siapa ya. Kemudian asalnya dari mana, karena tentunya udah semuanya juga udah barang tentu mengetahui. Kalau disebut Mas berarti orang
2: Jawa. Jawa Tengah.
1: Loh. Jawa Tengah ya. Ya. Mas Ajo silakan dikenalkan lebih dalam, Mas.
2: Iya, sobat budaya. Mm-hmm. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Ajo Sugiarto, saya biasa dipanggil Mas Ajo.
1: Mas Ajo.
2: Ya. Sehari-hari saya sebetulnya ada ya usaha sedikit, usaha betul, kecil-kecilan gitu. Cuman memang di samping itu saya juga sebagai yang biasa disebut Pambiworo Indonesia.
1: Pambiworo
2: itu adalah pembawa acara.
1: Oh, Pambiworo
2: yang dibawakan dalam bahasa Jawa.
1: Baik, baik.
2: Ya, begitu. Baik, baik. Itu upacara pernikahan, lalu ada 7 bulanan biasanya.
1: 7 bulanan.
2: Ataupun juga Tedak Siten. Iya, Tedak Siten itu masih dalam satu rangkaian upacara adat sebetulnya.
1: Betul.
2: Gitu. Jadi ada juga lamaran, ada juga sebetulnya banyak sih kalau kalau upacara-upacara adat yang biasa dilakukan.
1: Baik.
2: Siraman
1: macam itu ada. Baik. Dalam pernikahan itu banyak ya.
2: Dalam pernikahan.
1: Kemudian,
2: betul.
1: Baik, tentunya ada pembeda Mas ya, waktunya beda-beda ya. Artinya dibagi menjadi waktu misalkan pranikah atau
2: sesudah. Iya, betul. Sebetulnya sama. lebih sebetulnya sama dengan tahapan-tahapan dalam upacara pernikahan adat Sunda ya. Hmm. Jadi ada nontoni, ada lamaran itu nembung atau apa gitu. Ada gitu. Hmm. Ada siraman, nanti ada midodareni, lalu ada akad nikah.
1: Baik.
2: Lalu ada upacara adat panggi.
1: Panggi.
2: Gitu. Lalu nanti biasanya setelah upacara adat panggi itu dari pihak perempuan. Nah, okay, nanti kalau di pihak keluarga laki-laki itu ada namanya ngunduh mantu.
1: Oke. Okay.
2: Iya, kalau bahasa Sunda kan ada mulung mantu.
1: Mulung mantu.
2: Nah, kalau di Jawa itu ada ngunduh mantu, mulung itu mantu, yang mana pihak keluarga laki-laki yang ajak. Mm-hmm. Itu ada sedikit berbeda sebetulnya. Tata caranya gitu. Baik. Kalau ngunduh mantu itu jadi dari mulai tahapan awal mempelai datang itu juga udah beda gitu sebetulnya. Baik. Kalau ngunduh mantu berarti kan mempelai sudah sah jadi suami istri.
1: Gitu. Betul.
2: Kalau mantu,
1: mantu
2: itu mempelai masih calon.
1: Oke. Okay. Gitu. Benar. Benar-benar. Jadi namanya dirubah atau enggak tetap sama ngunduh mantu?
2: Ngunduh mantu itu kalau misalkan upacara yang diselenggarakan pihak laki-laki dan itu biasanya dilakukan hari, bisa hari kedua, biasanya hari kelima sepasaran.
1: Oh, jadi memang sudah ada
2: iya,
1: waktunya
2: betul
1: ditentukan ya.
2: Seperti kita lihat kemarin dalam hajat Pak Presiden,
1: betul,
2: Pak Jokowi waktu kemarin menikahkan putra bungsunya,
1: betul,
2: Mas Kaisang, itu juga akad nikah ijab kabul itu dilakukan di keluarga Mbak Irina.
1: Baik.
2: Di Jogja, karena memang domisili Mbak Irina kan di Jogja.
1: Betul.
2: Sehari setelah itu baru dilakukan di kediaman mempelai pria di Solo notabene-nya.
1: Baik.
2: Begitu.
1: Jadi sudah melaksanakan akad nikah
2: iya,
1: artinya ya.
2: Waktu di Solo kan tidak ada upacara lempar sirih lagi, hanya sinduran aja gitu.
1: Baik, baik.
2: Jadi pada saat datang itu dikasih air minum dari ibu kepada kedua mempelai, lalu penggantian keris.
1: Okay.
2: Kalau ngunduh mantu itu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi keris pertama kali datang Mas Kaisang itu pakai keris yang tidak tidak ada untaian melatinya.
1: Baik.
2: Nah, setelah
1: polosan
2: di,
1: ya.
2: Iya, polosan. Setelah di pintu masuk, setelah dikasih minum itu akan diganti kerisnya.
1: Oke. Okay.
2: Diganti keris yang ada untaian melatinya, itu istilahnya wisudan, wisudan tali dharma.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Baik, luar biasa, berarti banyak banget istilah-istilahnya.
2: Yeah.
1: Punya ini. Betul. Asing ya kalau diperingat.
2: Betul. Belum nanti kita bisa bahas kenapa sih kok ada upacara adat panggih?
1: Betul.
2: Satu. Biasanya kan upacara adat itu ada adat Jogja, adat Solo.
1: Ada dua ya.
2: Iya, kenapa kok bisa ada adat Jogja dan adat Solo?
1: Nah, itu kenapa, Mas?
2: Nanti ada beda lagi. Terus pada prakteknya adat Solo pun kita juga banyak menjumpai beberapa perbedaan.
1: Oke. Okay.
2: Maksudnya gini, antar pemandu, antar pembawa acara kok tidak sama gitu loh. Padahal
1: baik,
2: kalau kita berbicara tentang ini adat Solo,
1: betul,
2: adat Surakarta, berarti kiblatnya adalah
1: nah,
2: ya Keraton Surakarta gitu loh. Artinya
1: jelas
2: kita,
1: ya, di situ
2: kita juga memang harus menggali di keraton sendiri seperti apa sih gitu loh.
1: Okay.
2: Jangan sampai cuman senior saya begitu, jadi saya ngikut. Senior saya begitu, jadi saya ngikut.
1: Gitu. Ya namanya tradisi memang seperti
2: iya,
1: itu ya.
2: Betul.
1: Jadi istilahnya kalau dibilang, jadi memang budaya lisannya lebih kuat ya, dibanding
2: betul
1: budaya tulis gitu.
2: Nah,
1: jadi seakan-akan
2: betul
1: memang menurut guru gitu ya kan?
2: Iya.
1: Iya Mas ya.
2: Betul, betul.
1: Baik, baik. Ini biar tidak, saya sebenarnya menarik kalau misalnya bahas banyak banget di situ ya.
2: Iya,
1: ada hal yang lainnya lagi gitu. Tapi saya pengen fokus ke masalah panggi Mas ya.
2: Iya.
1: Panggi atau dikenal sebagai temu manten atau
2: gimana? Temu manten.
1: Temu manten. Jadi pertemuan pengantin gitu ya.
2: Iya, pertemuan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan.
1: Baik.
2: Panggi itu artinya ketemu.
1: Ketemu, betul.
2: Ya, jadi upacara temu manten.
1: Hampir sama kayak Sunda juga, panggih ya.
2: Iya.
1: Panggih, betul.
2: Kenapa ada temu manten? Karena pada zaman dulu,
1: betul,
2: mempelai pria dan mempelai wanita itu ada masa pingitan.
1: Oh iya.
2: Ya,
1: jadi jelas tidak, ada tidak jelas ketemu. Alasannya betul ya, ada jelas alasannya.
2: Tidak ketemu. Mm-hmm. Artinya dipingit, mempelai laki-laki dipingit, mempelai baik. Perempuan dipingit.
1: Betul.
2: Pada saat malam Midodareni pun mm-hmm. mempelai pria datang ke kediaman mempelai wanita mm-hmm. itu tidak diperkenankan untuk bertemu dengan calon mempelai wanita.
1: Lalu bertemu dengan siapa itu?
2: Orang tuanya saja.
1: Oh, jadi tidak dipertemukan tidak benar-benar?
2: Tidak dipertemukan pada saat malam Midodareni itu.
1: Tidak bisa curi-curi pandang ya?
2: Berbeda dengan kalau ngeyak sere.
1: Ngeyak sere.
2: Ngeyak sere kan memang calon mempelai pria dan wanita kan ketemu.
1: Betul,
2: nih.
1: Betul, bersama di situ ya?
2: Iya, bersama. Oh, Kalau dalam adat Jawa, malam Midodareni itu calon mempelai pria hanya datang.
1: Hanya datang, ditemani ya? Ditemani, ya,
2: ditemani kerabat.
1: Betul.
2: Bukan orang tua.
1: Oh iya.
2: Bukan orang tua. Kalau sekarang orang tua sudah ikut gitu. Karena kan
1: ada perubahan di situ.
2: Ada perubahan.
1: Oke, gitu. Okay.
2: Gitu. Kalau pakemnya memang orang tua tidak ikut.
1: Gitu. Iya, iya, iya.
2: Calon mempelai pria datang ditemani kerabat.
1: Kerabat itu di siapa saja kira-kira
2: ini? Ya, bisa pakdenya, bisa pamannya.
1: Oke, oke.
2: Pokoknya selain yang lain betul.
1: Memang ada larangan, maksudnya enggak boleh orang tua atau gimana memang
2: lebih ke apa? Sebetulnya secara tegas tidak.
1: Tidak gitu. Ya.
2: Cuman kan memang kalau di Midodareni itu memang orang tua tidak ikut serta gitu.
1: Baik.
2: Gitu. Iya, jadi, jelas. Midodareni itu memastikan memastikan kesungguhan hati calon mempelai wanita. Apakah benar mantep besok pagi mau dinikahkan dengan calon mempelai pria.
1: Make sure lah ya.
2: Iya betul. Dan pada saat Midodareni itu si calon mempelai pria tidak diperkenankan untuk makan.
1: Oke.
2: Ya.
1: Ya.
2: Jadi hanya minum air putih aja. Makan tidak.
1: Meskipun ada, jadi nggak ada jamuan atau gimana memang ada jamuan.
2: Untuk keluarga ada, tapi khusus untuk calon mempelai pria tidak diperkenankan untuk menikmati hidangan.
1: Sama sekali nggak?
2: Sama sekali tidak.
1: Air putih saja.
2: Karena berarti. Itu termasuk hal-hal laku itu apa?
1: Tata cara betul laku.
2: Nah, nanti ada istilahnya tile nite. Jadi pihak perempuan yang ikut serta dalam Midodareni itu dia yang diperkenankan untuk bertemu dengan calon mempelai wanita di dalam kamar.
1: Oke.
2: Gitu. Tamu-tamu yang pria tidak diperkenankan.
1: Oke.
2: Gitu. Hanya tamu wanita saja yang diperkenankan. Itu Midodareni. Nah, besoknya itu ada namanya ijab kabul.
1: Oke, akad jadi nikah. Langsung ke ijab kabul ya, akad nikah.
2: Kita langsung ke akad nikah.
1: Tapi sebelumnya memang ada acara lagi sesudah Midodareni itu ada acara-acara.
2: Enggak ada.
1: Oh, enggak ada.
2: Hanya pagi-pagi itu ada pasrah.
1: Pasrah.
2: Pasrah panampi. Jadi lagi-lagi sebetulnya pakemnya orang tua laki-laki belum berperan di situ.
1: Oke.
2: Karena pada saat datang pasrah itu calon mempelai pria tuh hanya didampingi oleh duta pengapit.
1: Oh, oke. Okay.
2: Bisa paman, bisa pakde.
1: Kerabat itu ya. Tadi.
2: Terus ada juru bicara. Juru bicara itu memasrahkan calon mempelai pria kepada duta pengapit dari

0: keraton Mataram yang notabene Mataram Islam. Jadi mempelai wanita dan mempelai pria itu tidak dipertemukan, tidak disandingkan lah kalau bahasa sekarang.
1: Bahasa sekarang ya.
0: Iya gitu. Makanya ada namanya upacara panggih.
1: Baik, jadi kita potong ini biar paham ya.
0: Iya.
1: Artinya pada saat akad itu benar-benar memang tidak disandingkan. Tidak ada istilah disandingkan. Tidak disandingkan itu.
0: Ya. Benar. Dan kalau di keraton pun sebetulnya yang menikahkan itu bukan Kanjeng Sinuwun.
1: Kanjeng Sinuwun itu gimana?
0: Kanjeng Sinuwun itu rajanya.
1: Oh, oke.
0: Kalau kita berbicara dengan keraton, itu kan berarti yang dinikahkan itu kan putri Ngarso Dalem. Anak anak wanita perempuan dari Ngarso Dalem. Kalau dari Islam kan yang menikahkan kan walinya bapaknya.
1: Ayah ya.
0: Nah, betul. Ini hanya wakil, diwakilkan
1: gitu. Oke. Jadi wali
0: itu.
1: Wali hakim atau gimana ya, Mas ya? Beda.
0: Ada penghulu di sana.
1: Ada penghulu di sana.
0: Ada penghulu, istilahnya juga abdi dalam penghulu itu juga.
1: Maksud, itu yang maksudnya ini lebih ke kalau ada maksudnya masih dalam ruang lingkup keluarga kerajaan ya. Gitu ya. Kalau misalnya masyarakat umum gimana?
0: Nah, masyarakat umum itu dulu ya akad nikah gitu.
1: Tetap tidak sama ayah.
0: Ya. Jadi upacara adat panggih itu kita berbicara di dalam keraton.
1: Oke, gitu. Jadi awal mulanya
0: itu pada zaman Ngarso Dalem ke-9.
1: Kira-kira di tahun berapa itu, Mas?
0: Aduh, ke-9 itu berarti 1000 berapa ya? Karena perjanjian Giyanti aja 1755.
1: Oke, berarti artinya sebelum kemerdekaan gitu ya, belum.
0: Perjanjian Giyanti itu Pakubuwono ke-3, artinya sebelum kemerdekaan 1800-an lah.
1: Baik,
0: 800 sekian.
1: 1800 gitu. Berarti belum ya kan? Ya,
0: karena sekarang kan Ngarso Dalem itu kan sekarang ke-13.
1: Nah, oke.
0: Okay. Ini yang ke-9.
1: Baik.
0: Kalau kita tarik ke belakang ya lumayan lama lah ya.
1: Berarti jauh ya.
0: Iya, itu baru boleh upacara adat panggih itu boleh dilakukan oleh masyarakat adaptasi. Luar.
1: Ini ya. Maaf, saya mau bertanya. Jadi untuk adatnya ini maksudnya dari A sampai Z menyeluruh semuanya diserahkan, maksudnya diadaptasi oleh masyarakat umum, apa ada yang dipotong atau dikurang atau gimana?
0: Sebetulnya gini, upacara adat panggih kalau di lingkungan keraton itu hanya sampai di kerobongan.
1: Kerobongan.
0: Ya, jadi kacar kucur itu tidak boleh disaksikan oleh masyarakat tamu.
1: Oh, oke. Okay.
0: Karena itu sifatnya private, gitu. Kalau sekarang kan kacar kucur, dahar kelima yang saling menyuapi itu kan bisa gitu. Disaksikan.
1: Baik.
0: Kalau di lingkungan keraton tidak bisa.
1: Hampir sama berarti ya, sama hampir sama kayak wap lingkung, gitu kan? Ya. Wap lingkung juga kan dulu memang hanya untuk orang yang sudah menikah, artinya sudah punya pengalaman menikah, kemudian juga hanya orang-orang tertentu saja.
0: Iya, betul.
1: Baik, dan itu pun di kamar gitu ya.
0: Iya, sama.
1: Tidak kacar dipertontonkan.
0: Tidak dipertontonkan.
1: Oh, oh. Gitu. Jadi mungkin ada istilahnya ada perubahan ya masih di sini ya.
0: Iya. Okay. Jadi ada istilahnya karena ini budaya ya. Budaya itu kan memang dinamis.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Tidak pakemnya begitu ya begitu gitu.
1: Baik.
0: Cuman memang ada urutan-urutan yang kita bisa tetap ikuti di situ.
1: Baik.
0: Gitu. Karena tidak hanya kalau kita berbicara upacara adat panggih itu tidak hanya berbicara ada Jogja, ada Solo. Karena kalau kita berbicara adat Banyumas, itu sudah ada beberapa
1: perbedaan juga ya.
0: Perubahan.
1: Oh, perubahan.
0: Gitu. Iya, meskipun adat Banyumas sendiri pun juga nanti ada mengacu gitu loh. Gitu. Tapi kalau kita memang berbicara adat Jogja dan adat Solo, ya kita harus merunut kepada Keraton Jogja dan Keraton Solo seperti itu.
1: Baik-baik. Gitu. Baik-baik. Dan itu semuanya, maksudnya di Jawa ya, baik itu Jawa Timur, Jawa Tengah, pasti kedua tempat itu. Artinya ke Solo atau ke Jogja ya, gitu.
0: Kalau kita acuannya. Berbicara gaya, gagrak.
1: Oh, gaya.
0: Saya pengen upacara adat gaya Solo, pengen upacara panggih gaya Jogja.
1: Nah,
0: kenapa sih bisa disebut gaya Solo, gaya Jogja? Ya karena sumbernya ada, keratonnya masih ada, gitu.
1: Betul.
0: Loh. Jadi, kalaupun kita mau bertanya seperti apa, yang bisa kita tanyai juga masih ada, gitu.
1: Betul.
0: Pelaku budayanya masih ada, gitu. Yeah.
1: Oke.

0: gitu.
1: Dan Mas ada bukunya, dibukukan atau enggak?
0: Dibukukan sih ada.
1: Ada bukunya, ada. Pasti ya. Jadi pedoman lah ya.
0: Pedoman itu pasti ada. Betul. Gitu. Seperti kayak kita di komunitas kan juga dijelaskan bahwa ini loh pakem keraton Jogja seperti ini, pakem keraton Solo seperti ini, gitu. Dan kita sebagai pembawa acara, sebagai pambiworo juga
1: pambiworo
0: memang harus pintar-pintar. Ini mana nih yang harus kita ikutin gitulah.
1: Oke.
0: Okay. Artinya begini, kalau kita berbicara Solo ataupun Jogja, ya kita harus mengikuti literasi-literasi yang memang bersumber dari kedua keraton itu.
1: Betul-betul. Nah, ini sebagai pembiworo ya, pembiworo ya, pembawa acara tadi. Nah, kalau misalnya bertemu dengan orang, kemudian silsilah keluarganya misalkan dari keturunan, misalkan maksudnya dari wilayah Jawa, Jawa Tengah misalnya. Jawa Tengah ambilnya berarti ke
0: Solo.
1: Solo.
0: Betul.
1: Kemudian Jawa Timur berarti...
0: Nah itu, nah, bisa itu dia. Bisa ambil Jogja, bisa ambil Solo.
1: Nah kenapa bisa begitu Mas? Jadi maksudnya apakah enggak misalkan misalnya daerah Jawa Timur harusnya ke Surakarta, kemudian yang ini harusnya ke...
0: Oh enggak ya? Karena kalau kita bicara Keraton Mataram, itu kan zaman dulu Keraton Mataram kan juga luas sekali.
1: Oke. Okay.
0: Kayak daerah Kediri, Malang itu kebanyakan memang daerah Mataram juga. Baik. Gitu. Makanya dia mereka... banyak yang memakai ada Jogja. Baik. Kalau kita berbicara Mataram itu ada Jogja.
1: Luasnya jadinya. Ya.
0: Karena pada saat perjanjian Gianti pecah, Mataram jadi dua, Surakarta dan Yogyakarta.
1: Oh, nah, okay.
0: Adat-adat budaya segala macam itu masih dipegang teguh sama Kesultanan Jogja. Itu banyak pembaharuan-pembaharuan itu Keraton Solo, seperti model baju segala macam itu kan Mataram itu dipakai sama Kesultanan Jogja.
1: Jogja.
0: Gitu.
1: Baik, baik, baik. Paham sekarang ya. Saya kira kalau misalnya daerah Jawa Timur ngambilnya kemana gitu?
0: Enggak ya. Itu sih bisa. Ya tergantung gitu.
1: Tergantung.
0: Ordernya kemana? Kalau kita berbicara sekarang industri pernikahan ya.
1: Betul.
0: Kalau kita sekarang berbicara industri pernikahan ya, maunya Solo apa Jogja? Atau mau istilahnya kalau di Jawa Timur itu ada pegon. Pegon itu ya adat Jawa Timur gitu sebetulnya. Okay. Gitu. Saya sendiri kurang paham
1: pegon
0: itu seperti apa.
1: Wah, gitu. Luas ya berarti ya?
0: Iya. Kaya sekali budaya di Indonesia.
1: Betul. Gitu. Ini kalau baru berbicara Jawa ya.
0: Ya.
1: Belum yang lainnya ada bagaimana Mas, dan maksudnya ada kan pasti ada perbedaannya.
0: Ada,
1: dari sisi pasti. Bahasanya pun beda. Kalau bahasa masing-masing kan beda.
0: Masing-masing
1: gitu ya.
0: Punya dialek yang berbeda.
1: Dialek yang beda, iya. Tapi ada kesulitan nggak Mas? Maksudnya bahasanya apakah tetap sama? Cuman masalah dialeknya saja, misalkan kayak Sunda kan ya, bahasanya tetap sama lah misalkan. Nggak begitu banyak perbedaannya, hanya misalkan lontong dan segala macam.
0: Sama sebetulnya kalau sama, untuk Jogja, Solo, Banyumas itu dalam penyampaian bahasa dalam dunia pernikahan itu sama gitu. Kecuali kalau memang udah dialek sehari-hari, nah itu baru beda.
1: Okay, Mas. Nampaknya ini udah ada yang mau nanya nih Mas nih. Okay, ini WhatsApp ya. Saya mau nanya katanya ini. Oh, ini ada yang bertanya. Pertanyaan ada dua nih Mas, nggak apa-apa ya. Kita coba tampung dulu. Yang pertama, perkenalan saya Ajeng Madani dari Pangalengan, orang Pangalengan. Pengen tahu katanya, kalau adat Panggi itu apa? Satu itu yang tadi. Ya. Kemudian untuk rangkaian acara upacara adat Panggi itu apa saja?
0: Oh, nah itu. Baik.
1: Dua-duanya mau di langsung Mas?
0: Boleh.
1: Jawab ya. Bangga, silakan ya. Mas.
0: Adat panggih itu apa?
1: Nah, itu.
0: Jadi kita bisa tarik ke belakang dari kata panggih.
1: Panggih
0: artinya ketemu.
1: Ketemu ya.
0: Iya. Betul. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa zaman dulu itu calon mempelai itu memang dipingit. Selama 40 hari itu bahkan tidak bertemu sama sekali.
1: Kalau sekarang gimana Mas? Maaf. Kalau sekarang di mana masih masih tetap harus segitu?
0: Kalau sekarang misalnya, dipingit seminggu, video call masih tetap jalan.
1: Agak sulit ya mereka.
0: Iya, agak sulit gitu. Cuman karena memang sekarang banyak yang istilahnya melestarikan budaya, ya kita juga harus apresiasi.
1: Betul,
0: gitu.
1: Ya.
0: Jadi luar biasa gitu di era sekarang.
1: Jangan memikirkan misalkan karena tetap ngelihat juga, oh berarti itu nggak murni, nggak begitu ya, tetap harus biarin lah, nggak apa-apa.
0: Tetap kita harus mengapresiasi bahwa
1: Ada kecintaan di situ.
0: Iya, ya, ada kecintaan untuk melestarikan budaya, betul, mengenali budaya dan memperkenalkan budaya kepada khalayak. Betul. Karena kan disaksikan oleh kerabat, okay, bahkan tamu, baik, yang diundang pada saat itu gitu.
1: Baik, baik.
0: Jadi panggih itu adalah bertemunya kedua mempelai sesaat setelah akad nikah.
1: Oke, setelah gitu, akad nikah ya.
0: Karena akad nikahnya tidak disandingkan dan setelah sah pun juga tetap mempelai wanita tidak dikeluarkan, istilahnya begitu. Jadi pertemuan pertama setelah pingitan, setelah midodareni, setelah akad nikah itu ya di upacara adat panggih itu.
1: Baik.
0: Gitu.
1: Baik.
0: Makanya kadang-kadang sampai pangling gitu loh.
1: Nah, benar, pangling itu karena ya, memang ketemu.
0: Karena memang juga tidak bertemu dalam jangka waktu yang
1: lama. Gitu. Kalau sekarang kita ambil paling lama berapa rata-rata? Kalau misalnya yang midodareni ya, pakai midodareni kemudian midodareni ke panggih, bertemu di panggih.
0: Tidak bertemu.
1: Tetap tidak. Maksudnya kalau sekarang gitu ya,
0: ya,
1: di masa sekarang apakah ada istilahnya pengurangan, artinya bisa menyesuaikan, artinya
0: sekarang
1: cukup jarang, seminggu misalkan
0: jarang sekali ada budaya pingitan, sekarang jarang.
1: Jarang ya, sulit ya.
0: Iya.
1: Tetap harus komunikasi.
0: Iya, begitu, betul ya, gitu.
1: Baik, baik.
0: Jadi panggih itu bertemunya kedua mempelai sesaat setelah ijab dan kabul.
1: Artinya jadi punya definisi baru lagi Mas ya, definisi yang lebih lebih simpel, lebih dimengerti lah ya. Artinya panggihnya pada saat setelah akad nikah selesai.
0: Ya, setelah sah dari suami istri, ada upacara adat panggih. Nah, di situ tuh pertemuan pertama kali setelah dipingit itu.
1: Oke. Gitu. Jadi memang seharusnya dalam rangkaian acara akad nikah pun memang harus, kalau misalnya mau ada panggih gitu ya, memang jangan disandingkan ya,
0: maksudnya. Tidak disandingkan.
1: Baik, gitu, baik.
0: Nah, cuman kita kadang-kadang terbentur dengan aturan dari pemerintah.
1: Oke.
0: Gitu, bahwa
1: permasalahan itu ya.
0: Nggak bisa, ini harus disandingkan. Ya, kalau itu bisa dibicarakan, terus dari pihak kantor urusan agama juga mengizinkan untuk
1: mengerti,
0: tidak disandingkan,
1: ya, betul.
0: Oke.
1: Okay. Ah, okay.
0: Tapi kalau tidak, ya mau nggak mau kita juga harus ikut.
1: Ngikut mereka ya, ngikut, jadinya.
0: Pemerintah gitu loh.
1: Oke, okay, oke.
0: Okay. Nah, satu. Yang kedua, kalau setelah sah, kan biasanya dihadirkan tuh kalau sekarang tuh.
1: Betul.
0: Harus penyerahan buku itu harus disaksikan oleh,
1: nah, itu dia
0: Kementerian Agama, terus difoto untuk nanti katanya disampaikan gitu, real time pada saat itu, ya sudah.
1: Nggak bisa lagi gimana-gimana.
0: Kita nggak bisa menawar juga gitu.
1: Baik.
0: Jadi paling setelah ijab dan kabul, pengantin tetap dihadirkan, tidak baik pada saat upacara adat panggih.
1: Gitu. Kalau dulu memang kayak gimana sih sebenarnya Mas? Kalau dulu-dulu, maaf ya misalkan, jangan terlalu jauh deh, misalkan beberapa 10 tahun yang lalu, apakah ada cara tertentu misalkan supaya nggak usah ada penyerahan simbolis, misalkan secara simbolis untuk akta nikah, misalkan supaya benar-benar tidak bertemu, ada nggak?
0: Ada, jadi kalau beberapa tahun terakhir, itu kalau memang ada upacara adat panggih ya, mempelai wanita itu dihadirkan pada saat upacara adat panggih.
1: Oke.
0: Tidak.
1: Kemudian nanti pas penyerahan itunya nggak ada berarti?
0: Tidak ada, kan?
1: Oke.
0: Kan diserahkan ke mempelai pria.
1: Oke. Iya, sebenarnya bisa aja terjadi seperti itu ya. Artinya kan diserahkan kepada suaminya.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Oke. Mahar pun dari mempelai pria tidak diserahkan secara langsung ke mempelai wanita.
1: Betul.
0: Bisa diserahkan ke walinya.
1: Oke, okay,
0: seperti itu.
1: Baik-baik, beralasan lah, ada alasan ya, betul.
0: Iya, jadi ya karena upacara adat panggih itu gitu.
1: Oke, okay. Jadi kalau misalnya memang benar-benar pengen sesuai gitu ya. Iya,
0: cuman kalau sekarang ya kita harus lebih fleksibel dalam menyampaikan susunan acara ke yang empunya hajat.
1: Okay.
0: Itu tidak bisa, oh ini enggak bisa, begini enggak bisa. Ya, kita fleksibel aja.
1: Jadi gitu, untuk Mas Ajo sendiri kayaknya memang perlu banget untuk meeting ya, Mas ya. Meeting sebelum pelaksanaan acara ya gitu.
0: Saya komit terhadap diri saya sendiri.
1: Gitu.
0: Setiap ada technical meeting, saya harus hadir.
1: Oh, oke.
0: Okay. Gitu. Harus hadir karena kalau tidak, ya gimana kita bisa berkomunikasi dengan dengan klien, dengan calon mempelai.
1: Iya. Gitu. Terkadang juga pasti menemukan klien yang memang dari nol, nggak paham sama sekali, meskipun memang orang Jawa misalnya,
0: betul,
1: Mas ya.
0: Betul.
1: Ada nggak orang tua juga yang nggak paham misalkan? Ada.
0: Ada ya? Ada juga, cuman pengen, saya pengen upacara adat
1: tertinggi. Betul, gitu. Dengan itu pun kita bersyukur ya mas ya?
0: Kita bersyukur bahwa masih ada gitu ya.
1: Orang yang mau,
0: orang yang peduli terhadap ini kelestarian budaya. Ini karena sekarang udah masuk ke ranah budaya.
1: Betul.
0: Meskipun ini adat, tapi sudah masuk ke ranah budaya.
1: Ya budaya kan, budaya juga kan, adat juga kan budaya semuanya.
0: Betul.
1: Kalau bicara budaya kan kompleksnya banyak ya.
0: Betul.
1: Agama, agama juga maksudnya masuk di dalam situ ya. Ada bahasa segala macam juga ya. Tata cara kita. Oke, luar biasa ya.
0: Itu panggih.
1: Kemudian urutannya tadi diminta urutannya. Untuk urutannya apa saja kalau untuk panggih?
0: Kita berbicara dulu upacara panggih adat Surakarta.
1: Oke.
0: Ya. Upacara panggih adat Surakarta yang pertama di awal setelah ijab kabul selesai. Selesai kita akan persiapan. Persiapan itu nanti masuknya, jadi pengantin pria itu dibawa ke wisma singgah dulu.
1: Oke.
0: Kalau zaman dulu kan ada wisma singgah gitu.
1: Iya, iya. Transit lah ya.
0: Ada wisma transit gitu. Istilahnya mempelai pria dibawa ke wisma singgah, lalu mempelai wanita kita hadirkan dulu ke pelaminan.
1: Oke.
0: Mempelai wanita kita hadirkan di pelaminan, lalu masuk kembar mayang putri. Kembar mayang putri ini adalah kembar mayang yang pada saat diminta di malam Midodareni.
1: Oke, kalau misalkan di skip Midodareninya artinya nggak melaksanakan Midodareni gimana?
0: Ya,
1: nggak ada permintaan gitu?
0: Biasanya tidak ada kembar mayang putri.
1: Oke.
0: Hanya ada nanti kembar mayang putra.
1: Oke.
0: Nah, setelah kembar mayang putri masuk, lalu mempelai pria. Dia akan menuju ke pintu Sasono Pawiwahan. Artinya dia akan masuk ke ruangan yang dimana akan dilaksanakan upacara adat panggih.
1: Oke.
0: Kita sekarang ini kita sudah berbicara di industri pernikahan ya, bukan berbicara ranah di dalam keraton lagi gitu.
1: Betul, betul.
0: Kita berbicara di industri pernikahan yang terjadi di kota-kota besar gitu. Lalu masuklah mempelai pria yang di depannya itu sudah membawa kembar mayang putra.
1: Yang pria itu?
0: Ya. Jadi kembar mayang itu sebetulnya ada dua pasang.
1: Harus dua?
0: Tidak satu pasang.
1: Oke.
0: Satu pasang itu dua. Berarti kalau dua pasang itu ada empat
1: semuanya.
0: Iya. Gitu. Cuman kebanyakan yang kita lihat memang di Bandung ini hanya ada satu pasang.
1: Yang bawah hanya?
0: Kembar mayang pria aja.
1: Oh, oke.
0: Gitu. Itu bisa. Jadi kalau kita merunut ke keraton, upacara adat panggih itu pertama kali diawali masuknya kembar mayang.
1: Yang mana dulu mas? Putra apa?
0: Masuk dulu putri, terus nanti masuk yang putra, baru nanti kedua mempelai akan berjalan ke tengah di mana akan lempar sirih.
1: Oke, langsung ya. Pada saat itu bertemu langsung ya?
0: Iya, jadi diawali oleh penyerahan kembar mayang putra masuk.
1: Oke, itu diserahkan oleh yang mengapit atau
0: ada petugas khusus,
1: ada petugas
0: pembawa
1: khusus
0: kembar mayang. Kalau di keraton pembawa kembar mayang itu adalah abdi dalam ulama.
1: Oke. Itu gitu. Beda lagi.
0: Beda ya? Lagi gitu. Kalau di luar keraton ya seperti kita lihat ada dua orang remaja putra dan dua orang remaja putri itu yang membawa kembar mayang.
1: Oke.
0: Gitu. Nanti Jogja kita beda lagi.
1: Beda cerita lagi.
0: Beda petugas lagi gitu.
1: Oke.
0: Kembar mayang masuk. Nah, kenapa kok tidak ada pisang sanggan? Kalau ada Surakarta.
1: Oke. Gitu.
0: Tapi lazimnya kita lihat di Bandung khususnya ya.
1: Sudah ada ya.
0: Kalau upacara adat panggih mau Surakarta mau Yogyakarta itu tetap diawali dengan penyerahan pisang sanggan.
1: Betul.
0: Kalau Surakarta, sebetulnya pisang sanggan itu diserahkan pada saat malam Midodareni.
1: Oke, jadi sudah di skip ya?
0: Ya, sudah skip. Makanya pada saat upacara adat panggih itu tidak diawali dengan penyerahan pisang sanggan. Kalau kita mengacu ke pakem keraton ya, gitu. Kita berbicara kalau upacara adat Surakarta ya kita harus mengkiblat ke keraton Surakarta.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi diawali dengan masuknya kembar mayang. Setelah itu, setelah masuknya kembar mayang, kedua mempelai akan bertemu di tengah yang namanya Sasono Panggih.
1: Sasono Panggih.
0: Ya, ada namanya lempar sirih. balangan gantal. Nah, lempar sirih pun di sini ada beberapa perbedaan.
1: Baik.
0: Seperti kita lihat, ada yang 7, ada yang 2.
1: Oke.
0: Kalau keraton itu 2 atau 4. Gitu. Tapi kalau menurut keterangan dari Gusti Mong itu 2. Jadi masing-masing mempelai itu satu kali lemparan.
1: Baik.
0: Melemparnya sama.
1: Oke. Okay.
0: Yang perempuan ke kaki kanan, ke paha kanan.
1: Baik.
0: Yang laki-laki ke jantung.
1: Harus ke
0: istri.
1: Harus ke badan gitu ya.
0: Iya. Itu dilemparnya sama.
1: Jadi nggak boleh asal gitu.
0: Ya. Nanti kita berbicara Jogja beda lagi.
1: Oke. Okay.
0: Jadi 2. 2 itu istilahnya satu untuk selamanya. Gitu. Jadi dilempar, setelah itu, tapi ada tuh kita menjumpai ada yang 3-3, ada yang 3-4 gitu. Gitu. Nanti kita bisa bandingkan dengan yang Jogja.
1: Baik.
0: Gitu. Jadi kalau Solo itu 1-1. Itu dari keterangan dari Gusti Mung.
1: Oke.
0: Okay. Ketua Dewan Adat Keraton Surakarta. 1-1 dilempar, setelah itu injak telur, itu istilahnya wiji dadi.
1: Wiji dadi.
0: Ya, setelah wiji dadi ada wijian ranu podo. Ranu podo itu merupakan simbol bakti seorang istri kepada suami.
1: Baik, posisi duduk ya?
0: Posisi
1: di bawah.
0: Posisi duduk, ya,
1: ya
0: betul. Terus setelah itu nanti setelah wiji dadi ada junjungan. Jadi mempelai pria akan membantu berdiri.
1: Oh, oke. Okay.
0: Itu istilahnya. Tidak ada beda derajat antara suami dengan istri. Jadi derajatnya sama dalam rumah tangga.
1: Maknanya itu ya.
0: Iya. Hanya saja memang posisi mempelai pria itu adalah sebagai imam. Lalu ada pageran. Pageran itu harus dari posisi sebelah kanan. Artinya adalah seorang istri harus mengenakan kautaman. Gitu. Jadi harus istilahnya kalau kanan itu kan untuk hal-hal yang baik.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi harus jajar, nanti setelah itu pageran berdiri di posisi sebelah kiri daripada seorang suami. Nah, setelah itu ada sinduran.
1: Nah, ini dia ya sinduran ya.
0: Nah, sinduran ini yang akhir-akhir ini sedang
1: dibincangkan ya.
0: Sedang banyak diperbincangkan.
1: Baik.
0: Sinduran. Dari kata sindur itu adalah kain warna merah dan putih.
1: Oke. Okay.
0: Itu akan dibentangkan nutupin pundak kedua mempelai. Lalu ada upacara namanya kerobongan, menuju ke upacara kerobongan. Jadi panggih itu selesai di sinduran itu.
1: Sinduran ya.
0: Kalau kacar kucur udah harlegimah itu masuknya ke upacara kerobongan. Gitu. Jadi sinduran sejarahnya adalah zaman dulu sebelum ada buku nikah. Sinduran ini adalah bukti otentik bahwa kedua mempelai itu telah sah menjadi seorang suami istri.
1: Secara adat ya.
0: Iya. Makanya sindur itu kalau zaman dulu itu harus baru.
1: Seperti disatukan, ya, diikat gitu.
0: Setiap mempelai itu sindur itu harus baru.
1: Oke.
0: Okay. Lalu dia kan ditandain nama mempelai pria wanita sebagai bukti lah itu.
1: Oke. Okay.
0: Gitu.
1: Nah, nanti yang mempersiapkan itu siapa mas?
0: Juru adat.
1: Oh juru adat.
0: Ya.
1: Nanti diserahkan.
0: Nanti
1: langsung.
0: Diserahkan.
1: Baik.
0: Gitu. Itu okay, sebagai bukti gitu sebelum ada buku nikah.
1: Baik baik.
0: Zaman dulu gitu. Nah sinduran seperti kita lihat. Ibunya ada di belakang.
1: Ibunya di belakang betul.
0: Iya betul. Bapaknya yang di depan, yang narik itu loh.
1: Okay.
0: Kalau kita lihat di Bandung.
1: Sering saya lihat begitu.
0: Iya, sering kita lihat menyaksikan seperti itu. Tapi ini menarik. Kenapa kemarin yang pada saat Pak Jokowi?
1: Oke. Okay.
0: Kok Pak Jokowi di belakang?
1: Betul. Artinya Pak Jokowi juga.
0: Iya.
1: Artinya seperti di samping ya.
0: Iya. Di samping Bu Iriana.
1: Seperti menggiring putra putrinya begitu.
0: Betul.
1: Ya? Oke. Okay.
0: Nah, pasti kan ada yang bertanya nih.
1: Oke. Okay.
0: Kok sinduran kok?
1: Kok beda ya?
0: Kok beda dengan yang sering terjadi? Kok ini bapaknya di belakang?
1: Betul.
0: Bukannya harusnya di depan?
1: Oke. Okay. Ya.
0: Balik lagi, kalau kita berbicara ke adat Surakarta, ya kita harus mengacu ke pakem yang terjadi di
1: Surakarta.
0: Keraton ya? Surakarta.
1: Betul.
0: Balik lagi, menurut keterangan yang disampaikan oleh Gusti Mung. Pakemnya adalah kedua orang tua Tutwuri Handayani di belakang. Artinya pada saat kedua mempelai sudah sah menjadi suami istri, orang tua menghantarkan kedua mempelai menuju gerbang rumah tangga dengan dorongan doa.
1: Oke.
0: Di depan tidak ada aral melintang yang menghalangi.
1: Tidak ada, boleh ya. Ada yang
0: betul. Istilahnya bapak dan ibu tidak boleh ikut campur ke dalam urusan rumah tangga anak yang baru saja menikah. Makanya tidak, makanya waktu Pak Jokowi kemarin di belakang, karena itu mengacu pada pakem keraton.
1: Beralasan ya, betul. Itu, memang ya. Beralasan kalau maknanya mau diambil ke situ memang ya. Harusnya di belakang ya.
0: Ya. Terus kenapa? Kok yang terjadi bapaknya di depan? Oh, pasti okay. Ada sejarahnya dong.
1: Iya, gitu loh. Pasti ada yang ya. Memulainya sih.
0: Pasti ada yang memulainya.
1: Okay.
0: Nah, menurut keterangan dari pihak keraton juga,
1: iya.
0: Seperti kemarin saya ikut seminar Kanjeng Yus, itu menjelaskan bahwa asal muasalnya, kenapa kok sinduran bapaknya di depan, itu pada saat Presiden Soeharto menikahkan Mbak Tutut.
1: Ya. Ya, ya, ya. Jadi presiden to presiden ya. Akhirnya.
0: Tidak mungkin seorang kepala negara kok berada di belakang anak-anaknya.
1: Lalu gitu apa yang terjadi dengan Pak Jokowi kalau gitu? Kan sama juga presiden.
0: Betul. Man, memang hal ini kan juga menjadi perhatian para pakar ya.
1: Betul.
0: Kenapa kok ada yang di depan sedangkan keraton sendiri di belakang pakemnya gitu loh.
1: Okay.
0: Gitu, makanya pas saat kemarin pada saat Pak Jokowi ya memang di belakang gitu itu sudah ngikutin pakem yang di keraton. Bukan berarti yang Presiden Soeharto menyalahi pakem, tidak. Gitu, karena tetap namanya budaya kan dinamis ya.
1: Betul.
0: Gitu, di reka-reka tetap filosofinya juga bagus. Bapaknya di depan itu adalah Ingar Sosong Tulodo, bahwa bapak di depan memberikan contoh-contoh yang baik dalam mengarungi rumah tangga.
1: Baik.
0: Gitu. Pengantin di tengah adalah membangun dengan tekad yang kuat.
1: Nah, itu.
0: Ibunya di belakang, Tutwuri Handayani, mendorong dengan doa. Seperti itu.
1: Baik.
0: Kalau ditanya, berarti salah dong? Enggak ada yang salah.
1: Ada yang
0: tidak
1: salah.
0: Ada yang salah. Gitu.
1: Baik. Nih, harus bijak benar-benar seperti itu ya, Mas ya. Artinya memang keduanya juga punya makna tersendiri.
0: Betul.
1: Kemudian gitu. Kalau misalnya memang ya, jadi tujuannya harus jelas, apa dulu ke arah mana kira-kira tujuannya.
0: Betul.
1: Harus ya.
0: Jadi kita harus
1: paham.
0: Harus bijak dalam menyampaikan penjelasan itu kepada klien.
1: Betul.
0: Kalau kita berbicara di industri pernikahan, ya kita harus bijak menjelaskan ke klien gitu loh. Sejarahnya seperti apa sih? Kok bisa bapak di depan?
1: Okay.
0: Kok bisa bapak di belakang? Itu sejarahnya seperti apa?
1: Nah, gitu. Ini saya pengen tanya tadi waktu melempar sirih, kenapa harus memang ke daerah tertentu? Kata Mas tadi harus ke jantung, kemudian ke kaki gitu.
0: Kalau jadi ada dua yang ada namanya gondang asih dan gondang tutur. Gondang asih itu adalah istri kepada suami terhadap istri, rasa cinta kasih seorang suami kepada seorang istri.
1: Baik.
0: Gitu. Sedangkan satu lagi namanya gondang tutur, itu seorang istri wajib mengikuti pitutur, nasihat-nasihat yang baik dari seorang suami.
1: Baik.
0: Seperti itu.
1: Oh, oke, okay. Itu makna dari lempar tadi.
0: Maknanya seperti itu.
1: Kemudian kalau pisang sanggan nih, Mas, untuk pisang sanggan sendiri itu pisangnya harus gimana? Apakah ada khusus gitu?
0: Ada. Nanti di nanti saya akan sampaikan di upacara panggih adat Jogja.
1: Oh,
0: ya.
1: Beda lagi.
0: Beda lagi.
1: Baik.
0: Jadi setelah tadi sinduran, urutannya dia akan masuk ke kerobongan.
1: Oke.
0: Di kerobongan itu ada nanti bobot timbang.
1: Bobot timbang.
0: Yang bapaknya duduk, terus anaknya di pangku kanan.
1: Betul.
0: Kiri itu.
1: Yang ditanya kemudian.
0: Iya, yang ditanya berat mana.
1: Berat gitu. Mana.
0: Sama gitu. Beratnya itu.
1: Sama berat.
0: Artinya tidak ada beda antara anak kandung dengan anak mantu. Kenapa anak kandung dan anak mantu? Karena pada saat itu yang terlibat baru orang tua mempelai wanita.
1: Oke.
0: Orang tua mempelai pria belum terlibat.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Baik-baik, Mas. Sebelum nanti kita lanjutkan, Mas, nampaknya kita break dulu, kasih dulu satu lagu ya.
0: Siap-siap.
1: Ya ini judulnya juga ngantosan. Jadi Sobat Budaya ngantosan loh. Sekedap. Nanti kita lanjutkan lagi untuk obrolannya luar biasa nih. Kita kasih dulu satu lagu untuk Anda.

Perompak Suara Budaya Bandung Kaum Dangu salajengna baris dipintonkeun gelar seni wayang kolek dina wengi ieu nyandak carios Bang Bang Wiramanik di Kidalang Asep Sunandar Sunaryana.

kumitir. Sang Hyang Tungga ngahaturanan linggih tilu tokoh putra naku anjeun Kakasih Semar Togog kalayan Batara Guru. Sami tungkul kamari keludat nyemah nerimang sabda.

0: kalih nanti tahap punten milih kirang tata kirang titi nuduga priyoga cologong sareng sajabin katilu perkawisna yete aya pikir saenaon tilu putra dikempelke kengeng panghaturan tisalira pangresa Rama Dewa jika ulan nun pangresa Badranaya iye nun ujas tuti anjin ditarima ku dua lengan kensa katuhu simpen pulungi ati pun dihing mastaka
1: adeh
0: nuhunun
1: bujang
0: nalayan urang saling maklum tina naon rupaha kasalahan
2: leres
0: oge katiluna ayah hal anu baris ditepikeun mangga tansah diajeng-ajeng nun
1: diantos pisan
0: kekela gog kahareup maneh togog
1: adeh
3: itu pindah tamat cisi mati lurah togok lurah teh jumanti ngaturakan semua bekti konyuk panjenengan ramati wajinun
0: ditarima togok
3: selajeng na ayah pikir saya naun pura panjenengan keresani maling
1: doh.

0: dayana sami pada ngahulang ngaraga meneng ngelok mangkadu bingung nu teu mangitung-tung susah manah nu teu sudan.
1: Duh, nyengi.
0: Bunira kangandika. Ayo selingara romong.
2: Saokeun ampun Kakang Semar. Cici maaf di toko untuk bisa ngawaler pada idem pada nyanggakeun Kakang Ismoyo.
1: Oh, ngawakilkeun weureun teu teu waon.
2: Nyanggakeun ka Kakang Ismaya. Kangge ngawalerna mah margi ieu di Karaton Johar Manik.
1: Karaton Kasucian.
2: Karaton Kasucian bilih melengkung bekas nyalahan.
1: Bilih di Soledad Letah.
2: Margi di Soledad Letah di ieu karaton mah matak aya mamala anu teu hade. Nyanggakeun ka Kakang Ismaya.
0: Nyanggakeun ka Kakang Ismaya.
1: Ngawakilkeun ka sepuh panginten bulan.
0: Geuning akhir-akhirna mah beut pararego silingo teh.
1: Gemut-gemut matak nyeret keneh ka sepuh nya.
0: Jawab Semar.
2: Sadaya-daya nun.
1: Cobi wa
0: kari. Asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan jisim abdi teh nun.
1: Atuh tangtos we kulang.
0: Pangna asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan teh kumaha? Sumuhun. Disuhunkeun pertanggungan jawabna. Wireh jisim abdi sadayana teh teu tiasa ngarobah kana nasib sareng akhlakna jelema.
1: Duh, eta
0: bener.
1: Jawa celek keteke. Edas.
0: Sadayana-daya. Ari kangge pertanggungan jawabna mah teu aya sanes jisim abdi mah bade. Nguningakeun katerangan anu parantos katampi ku jisim abdi.
1: Allah. Cobi kula dua
0: Katerangan kumaha?
2: Margi pangeran moal bade ngarobah kana akhlak sareng nasib eta kaumna sahingga eta kaumna teu bisa ngarobah akhlak pribadina.
1: Kan kitu nya, nah.
0: Leres. Leres. Bener.
2: Ayeuna pangeran moal tiasa ngarobi komo atuh jisim abdi.
1: Kagolong manusia biasa nya wae atuh.
2: Jisim abdi mah mengukur ngadugikeun tah jalan sae teh kieu, tah jalan awon teh kieu.
1: Leres.
2: Cenah eta bade digugu nuhun teu digugu nyangakeun bargi silaka sareng salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana.
1: Tos didugikeun
0: mas. Ratu tara ngahukum, pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade melak goreng buah goreng.
1: Leres. Asal ulah lepat di uah we meureun teu
2: teu. Asal ulah lepat di jisim abdi we.
0: Hehe, ieu mah.
1: Aitos di.
2: Aitos di. Leres ka Kang Semar leres. Leres ka.
0: Tuluy. Mang.
2: Cenah eta kajadian manusia ayeuna kaayaan ngaruksak di alam dunya. Geus saling gorengkeun, saling dedetkeun, saling serang, saling bunuh. Kapan ieu teh parantos aya dina skenario na pangeran?
1: Oh, eta.
2: Dina waktos kapungkur Nabi Adam bade dilungsurkeun ka luhur bumi jadi khalifah. Apan para malaikat teh protes?
1: Wah, unyuk rasa.
2: Unyuk rasa ka pangeran. Naha ya Allah make bade nurunkeun Nabi Adam ka luhur bumi jadi khalifah sabab ari Adam teh bakal anak insuna bakal saling ngocorkeun getih bakal papaseaan
1: bakal pacengkadan leres.
2: Ayeuna kanyataanana
1: buktosna mah ayeuna nyawon.
0: Mangga emut.
2: Daji sima abdi mah tugas sote mengukur ngadugikeun ka saya.
1: Digugu sareng teu namanya wan.
2: Digugu sareng teu namana eta mah urusan pribadi na sewang-sewangna.
0: Leres. Syukur.
1: Tepat da kulan jawaban.
0: Jadi jawaban jeung pertanggungan jawaban Semar teh henteu dijieun-jieun. Istuning nyaeta dumasar kana argumentasina.
1: Leres.
0: Dumasar kana data-data nu otentik. Bener. Lamun numutkeun sejarah mah kitu. Jadi yakin atuh dina lembah dieu ngan urang salaku manusia teh diwajibkeun ikhtiar. Tah, kitu nu.
1: Leres. Diwajibkeun teh wae.
0: Na kumaha teteh kaayaan di negara Astina teh? Anu mawi. Ayeuna teh kulantaran di negara Astina teh aya ngaran dua, saturunan aya dua ngaran. Anu sahiji nyaeta disebutna turunan Kurawa.

0: Komo upami ninggal kana sejarah atanapi dongeng karuhun manun di mana-mana ieu nagara astina di rajaan Kudastarata yakin bakal perang Bratayuda. Nyaeta bakal Bratayuda ai Brata teh hartina dulur, ai Yuda teh perang. Jadi bakal perang baraya, perang dulur bakal saling serang antara bangsana jeung bangsana.
1: Wah. Wow. Eta ceuk keterangan sepuh mawon.
0: Ya kitu. Ai Dastarata na akal atrok-atrokan ta mah.
1: Kitu we jiga nu murag bulu bitis kulan.
0: Ya, teu betah sising di imah lamun di imah teh mah. Ya,
1: kitu we kalmur batu raprak.
0: Sul nagara, sul masyarakat. Sedangkan keayaan ekonomi politik teu stabil, supremasi hukum pun kitu deui teu stabil. Leres. Bongan saralah atuh salalah atawa anjeun teh geus ngalanggar kana pelaturan.
1: Tah kitu aya nu ngalanggar pelaturan teh.
0: Apan dina pelaturan di eta nagara Astina ngajadikeun pamingpin teh nya eta anu bersih. Turta wibawa na pinuh oge anu sehat lahirna, sehat batina, anu sehat rohanina jeung sehat jasmanina. Atunaha bet dilalanggar kumararane. Numawi duka naon ieu teh kasang tukang nada jisim abdi mah kana purutak politik teh teu ngartos.
1: Teu apa ulah mah.
0: Duka kumaha ieu teh?
1: Sakali rek digawe sipil ge pan kudu sehat cobon.
0: Nungungsi teh seueur ayeuna teh malihan jisim abdi oge ayeuna teh jadi korban
1: elit politik.
0: Elit-elit politik. Nuhun pun anak duka di mana ayeuna teh si Astra Jingga Sidawala.
1: Duka di mana nyangsangna da Akang Gulana.
0: Mun kitu mah kaula kieu we atuh Semar.
1: Cobi Gulana.
0: Kakara di Astina bakal pinangih jeung katengtreman lamun eta nagara Astina geus dipingpin ku satria piningit. Baik. Kulat kakara di nagara Astina bakal tengtrem lamun eta di nagara Astina geus dipingpin ku satria piningit.
1: Deh, lewat ke gumujeng.
0: Anu mana satria piningit teh sareng saha nu? Saha jeung anu mana namah gumantung kana bisa jeung henteuna ngajawab pertanyaan maneh. Numatak eta layang jamu sakali musada buru-buru gerabikeun. Kasaha ulah dikeukeuweuk wae ku maneh nya eta kajalma anu bisa ngajawab pertanyaan-pertanyaan maneh. Tapi pertanyaanana ulah dijieun-jieun tapi kudu munculna teh tina ati sanubari anu murni anu teu kakeunaan ku Eueuh Gingsir.
1: Wah, leres kuan.
0: Dupi sarana. Sarana pek geura malalikir kumamararaneh. Mangga atuh pamikitu mah carana sun. Tagening kitu ogog otipati heuh. Hayu ayeuna mah urang laksanakeun naon nu pahapan sentip pangresak Kang jeung Rama.
1: Urang singkil
0: geus. Heeh, balik kanan aya di dewek ieu layang jamu sakali musada teh sok dipikasirik wae ku sira laing. Ayeuna mah Cing Rido urang bikeun nek ka satria piningis satria anu bakal bisa ngajawab pertanyaan-pertanyaan dewek. Ngan sarana mah kewe urang ngadongeng di jalan deuleuh.
1: Sae.
0: Sae kuat. Untu pino damel mangga mangga mangga. Mangga Kakang Semar tasak itu jig geura init beragal rumampah jung geura lumaku geura bikin eta layang jamu sakali musada ka satria piningit. Mangga mangga mangga ayeuna rupina da jisim abdi teh ieu teh ngantunkeun pun anak di
1: lemurnya
0: marcapada teh sih
1: leres
0: nya beura lumampah amit atuh.

0: Mios Ramadewaji
1: Bra Lumampah.

0: cidu metusak kecaping nyata.
1: Iya nge.
0: Iya Semar kalayan togog ngalih nak bari cicing lumampahan tengah lengkah ujung-ujung aja di karaton. Anu parantos disayogikeun ku Otipati nya eta. Anu tanah na nyana ka nagara Astina.
1: Nuris.
0: Anegleng dina korsi kerajaan ieu Semar kalayan parantos ngange-angean kerajaan kasep ngarempreng koneng.
1: Duh.
0: Leuleuy kedeh pangandika kalayan ieu togog parantos aniprek payuneun raja nya eta jadi patihna.
1: Nuris.
0: Gunirahangan dika.

0: ayahku hebat ilmu.
1: Ayah kita kolot telah.
0: Nuhun Kakang Semar.
1: Saya dipurak ilmu
0: dayak itu. Gening salira teh nya lain lawan-lawanan kaula. Boro mah kaula teh sok nganggap hanap ka salira.
1: Nganggap
2: MP. Ya teu nanaon eta mah hak anjeun dek nganggap naon-naon ge ka kaula.
0: Timbalah.
1: Ya.
2: Ngan ayeuna ieu karaton ieu nagara teh urang ngaranna naon? Kang Rayi.
0: Jangan. Mau bade ngalalangkungan eh Rayi mah.

rasa. Kaulah cicing di alam marakayangan Semar. Ye ayeuna eta layang jamu sakali musa darek dibikeun ka bangsa manusia. Teu sudi abrig-abrigan teu suka aprak-aprakan lamun eta mustika layang jamu.

0: Prabu Wiramanik kelayan Patih Wiradenta kaget nu taya papadana ningali anu name Sumping
1: Jangkung Gede Si Mardada bewe semros taya papadana.
0: Kunira kangandika denawa Bagea sadatangna Andika.
2: Bagea penggawa.
0: Yeah.

0: Kurang ajar.
1: Kurang ajar mana bakal diburak barik
0: Rusia mana ayeuna aing.
2: Asa dileleceh.
1: Bakal digagalkeun maksud jeung tujuan Andika Togog lan Semarang.
0: Sawios, kurang payunan ku kaula.
3: Kahareup rayi,
0: Raja Punggawa.
1: Kula
0: tepuguh-puguh anjeun.
2: Datang-datang teu jauh amek mah.
0: Abong kena letah tetulangan bibir teu diweungku. Ya, entong wae ka ngahina raja kaula. Jera sing harepan heula kaula anu ngaran Patih Wiradenta.
1: Dek Wiradenta, Dek Wiro Sableng aing moal ka Porong Jat. Aing nyaho sia si Togog.
0: Hayo kurang ajar.
1: Apa kon wani marang aku?
0: Ora wani teh ning apa pulanang pulanang.
1: Acumulat di Tegal.
0: Dinuleukeun.

0: coba bangsa dorakan long tu sejurik tersangka etat sekerna si tonggok ngebeledang kena cukang irung
1: ya
0: he maju.

rasakan siap baju. Wah, betul. Geus nya jalopong kitu maneh dek kumaha Wiradeng.

0: malam marakayangan kurang ajar.
1: Leres kulana.
0: Ngadon ngaganggu dek ngagagalkeun kana maksud kula.
1: Ngadon ngagareuwahkeun hirup
0: teh. Ngagareuwahkeun.
2: Waduh, eta tirupina dulur urang lanceuk urang.
0: Nya eta Kakang Rancasan anu teu oleh mudag-mudag ngukuntit ka urang.
1: Cacakan geus lain alam nyawon.
0: Cacak geus lain alam tah kitu munguhing mulang ka bawa ku nafsu teh.
1: Ka baul ku iblis teh eta mah.
0: Ta eta mulangna nya eta mawa ka panasaran. Mawa kakeung berat keneh kana kadunyaan kakonengan teuing eta teh sabeneuna Kang Rayi.
2: Leres. Da di mana-mana geuna koneng mah bau atuh da.
1: Oh, kan teu tahan teh.
2: Itu cenah di oge.
1: Berat teuing kana lomba teh kitu
0: tadinya. Lumawi dina lesan dieu kade di mana mulang ka alam asal teh urang teh ulah barang bawa da puguh datang oge urang teh teu barang bawa.
1: Ulah loba kabeberat
0: mah. Ulah loba kabeberat. Lako jitu munapuroda ngaligincing teu sanak teu keluarga teu emang teu alo teu solenang-solenang acan kapan diboehan ge kunu hirup.
1: Leres.
2: Leres, leres. Leres.
1: Katenan kuat ah.
2: Diboehan ge kunu hirup, datang buligir bali buligir.
0: Nanakeun urang mah eueuh kaboga.
2: Leres.
0: Barang sawek nuju ayat dina satengahing obrolan sapratane pun Astra Jingga sareng Dawala.
1: Duh, leres.
0: Anu dina waktu si kalaresan nuju apruk-aprukan jadi korban elit politik negara Astina.
1: Hirup sakaparan-paran.
0: Nuturkeun inung suku sakaparan-paran lumampahna ieu Astra Jingga Dawala. Jauh di kulawarga sasat seueur provokator anu ngahaja ngadudomakeun antara dulur jeung baraya.
1: Akang
0: si horeng hirup.
1: Lah si horeng hirup naon ri Akang edeun teh.
0: Hari jaman kiwari
3: puguh dedengean.
0: Hirup teh teu puguh dedengean. Harengheng ku kaayaan. Nasib diri bagja awak. Politik teh stabil jeung ekonomi. Aing anu leutik kakengkakan didengke ku perekonomian.

0: ribut nu dihanap rusak nu di tengah oge kagencet
1: kagencet
0: tung-tung na saling gorengkeun
1: silutung
0: silutung saling cokelan kasalahan baturna
1: tung-tung
0: sagede ragi
1: budak penek
0: budak penek nyunyuhun gunung
1: budak penek lain jauh-jauh tuh budak konek kagak
0: bisa naon kadilanan euy
1: enggak
0: lain kumaha tuh orang hirup teh geus kieu euy nyeta teu kumaha
1: nu leutik mah nya serba
0: garan-garan anu leutik atuh da euy urang mah jang
1: kang
0: dewek teh euy geus jauh jeung kulawarga bapa dewek teh ka mana leosna si Gareng teh euy
1: geus papisah jeung kulawarga ge nya kan
0: papisah jeung kulawarga eta teh loba jelema anu diadukeun deuleuh
1: alatan-alatan jelema anu kararitu
0: alatan oh biasa we nu kitu teh nu diararadu anu saling cokelan kasalahan
1: sedangkan nu ngadukeun eta teh jelema leutik
0: marukana teh dina lembah dieu ye nah iraha atuh kasorang adil makmur teh euy adil dina kamakmuran makmur dina kaadilan
1: kasorang palamarta teh nya Kang hirup urang mah
0: dimimitian ku kaute duit kaute dilaleg-legan
1: kaget eta nya
0: JPS teh tetenepi ka rakyat mah kumaranehna we dilalekeun cenah barareuh jurig
1: lain Kang muruk Kang murukan moal aya balitungan
0: meureunnya murukan moal aya balitunganna meureunnya
1: sing kadeuleuh we ku urang
0: ah da bakal kadeuleuh engke oge
1: jelema kitu mah Kang
0: heuh eta we supremasi hukum ayeuna teh geus teh bener
1: ah geus teu stabil Kang naon eta urang mah
0: dewek mah heueun ninggal kaayaan nu leutik kitu nu mau hayam digunyang ganjing ditenggeulan nepi ka boborot geutih
1: nepi karek tidur
0: nah aya nu korupsi miliaran
1: kalakah dikencar
0: triliunan kalakah dikencarkeun aya ge can panggih
1: dia sabulina ge nya Kang mun pikir mah nu ngagoreng bawang napa burung ka ameun
0: heueuh eta teh sarua jeung nemongkeun kalemahan para petugas di nagara urang
1: amun rek liat maneangan
0: ya, bener dalam niat maneanganna atuh da
1: apa burung beunang
0: atuh detne terage heudap piraku lain ahli wungkul sarerea oge
1: ya bener Kang
0: anu dititah neangan teh ahli wungkul
1: ahli wungkul
0: atuh da murid ieu mah kasalahanana pacuwit-cuwit lutung ge
1: acan oge si lutung keur ngarebab teh bener atuh
2: teh niat
0: ngomong ngadengekeun dina TV ngining caritaan-caritaan anu palalinter ngeunaan politik, ekonomi, budaya, hukum.
1: Oh, beni. Jika nu hareueuh eta ngomong.
0: Pro kontra teh palalinter ingin dia ngomong na aing teh teori mah da aing ge bisa becus.
1: Da bener atuh.
0: Da prakna nu hese mah cita aing oge.
1: Kanyataanana. Bener
0: atuh teh. Oh, aina jelema geura beribut ka itu, ribut ka dieu. Wah, nu ngajarah nu itu, nu ieu. Nu pasea nu hayang merdeka. Nu hayang wah, rupa-rupa we kajadian teh malahan lain ngeureunan atawa ngorotan kajadian teh malahan teh kalah nambahan
1: geus kalah ka meuweuh dipikir
0: kalah ka meuweuh kajadian teh
1: bener
0: dan nu ruksak mah aing nu leutik
1: urang we nu ruksak
0: nu matak teh oge kumaha atuh geus geu jadina ieu
1: asa teu puguh aya pamuntangan
0: urang oh eta dastarata nu jadi rajana eta teu dileuh
1: atuh naha wae ka diparirih atuh Kang lah
0: wah nu milih da we nu teu neuleuh mah sidik pelaturan ge kitu ngajadikeun pamimpin teh anu sehat rohanina jeung sehat jasmanina
1: eta ngarepak hukum
0: teh ngarepak hukum teh
1: mata kieu kajadian
0: dibaralik kana mati baralik jelema teh da dibaralik cing aing oge
1: aing jelema nu waras
0: ah cuy da naon asih geus naon ieu mangis suung euy ngan kokoreh wae cita tadi
1: suung rampak meulebah
0: lumayan we ieu ah
1: dipais rek Kang lah
0: dihijikeun ge gimana dipaisna sia teh eh di mana aya pang deselan urang menta huut
1: huut pais aja ngoli rem ngeunah Kang lah
0: naon samaraana sia setempet trempet jeung taira gaji
1: aburan obat
0: nyamuk aburan obat nyamuk ngeunah teh ah henteu ya si juring bolo aing hayang ngasaan
1: bolo akang hayang ngasaan ya Kang
0: aduh ampun lah naon urang teh kumaha itu nya kudu ka mana itu ini
1: teh pukuh nu dijug-jug tigana teh
0: teu puguh cekeleun ka saha dewek kudu muntang ka saha kudu dewek minta tutulung
1: jeung ka saha kudu nyumput
0: ka kabupaten. Bapak Bupati Bandung eta teh parantos henteu.
1: Oh, parantos
0: teh. Henteu kabupatean deui Bapak HU Jati Permana.
1: Iya, ayeuna mah pantos digenos.
0: Pileu leuyane Bapak.
1: Lara sekarang.
0: Bapak Hatta HU Jati Permana.
1: Anunya akak-akak.
0: Sareng ibu, nya akak-akak mudah-mudahan we cing panjang yuswa na ulah hilap ka Kang Cepot gitu nya nya cing sering tepang gitu
1: si ageng rezeki
0: nya ayeuna atuh gegentosna Bapak Obar Sobari ka
1: Obar Sobarna
0: Obar Sobarna
1: cing leuwih nya ah ka
0: cing leuwih nya ah
1: Pak Haji Obar Sobarna
0: Pak Haji Obar Sobarna
1: sumohon
0: nya sareng Bapak wakilna di Bandung mudah-mudahan diwiatkeun ku Pak Haji Ata Jati Permana teh ka Bapak Bupati ayeuna.
1: Leres
0: Kang. Iya. Duh, ya.
1: Tang.
0: Cing dek teh lagu ah.
1: Lagu.
0: Heuh, yang hiburan deh.
1: Oh, nya sok bangbrang-bangbrang ku hiburan
0: atuh geuna. Bangbrang-bangbrang ku hiburan aing ah.
1: Tong mikiran wae nu
0: teu parah. Mikiran teh susah dolar geuga euy, Sling. Arek. Naon? Heuh, geuga Sling bisa teu karek diajar saeutik
1: kuring. Heuh, keur bae saeutik-saeutik ka lagu naon Kang?
0: Laguna
1: nya
0: entong lokot lagu batur bisi di eta bisi digugat ge ah aya jelema teh jaman sensitif nya
1: sakala dicokelan
0: geus ah sakala jaman dicokelan eta mah
1: lagu mah da loba
0: tukang lagu baheula we
1: mah lagu naon
0: lagu buhun
1: lagu naon lagu baheula
0: lagu naon nya euy baheula teh
1: ada loba polos tomo naik geboy aya
0: tah euy Sulanjana
1: Sulanjana
0: tah Sulanjana sugane geus maot anu ngarangna geuning ke ngagugat mah di akhirat kitu nya
1: Kang euy palitungana mah ke di akhirat
0: heeh lah nah aing mah
1: Sulanjana bener Kang
0: Sulanjana bener kayaknya euy

0: Udah gak jeda kumaha, jeda lagi tuh.
1: Laki itu lah, kan udah terbelajar.
0: Hanyo.
1: Temeng hayati di ongkoh.
0: Ya.
1: Maang.
0: Dipikir-pikirin aku deweknya.
1: Kawan kah?
0: Jelema, karena ke jelema. Jual-jual syakama-kama.
1: Apung disebut jelema.
0: Lo baca yang mikiran dunia aja gitu, jangan.
1: Lain si orang dunia artinya mata kirakan.
0: Aduh,
1: itu bisa mawana.
0: Mahalak mahayu, dunia mah.
1: Itu bisa mawana mah.
0: Alah.
1: Yang mawa dunia mah, mending mawa
0: naon. Lain itu. Dari kekekaran dulu. Naon. Kayak keraton dulu itu.
1: Lain ketinggalin nama di agreng gitu kan.
0: Keraton naon itu, oi. Gusti. Keraton naon, teteh. Cuing itu. Cing, oi, urang awanikeun diri, we hayang nyoh abus ka karaton.
1: Api-api urang kreangan gawe.
0: Kakara, oi, nempo karaton anu sakitu agreng na nulu ditaretes inten rinukmi.
1: Walah, nyoko, uli.
0: Aduh, lu itu.
1: Singgaru rilap gitu,
0: lah. Bula, naon. Urang kaitu sugane, tu urang sosatna nyelindungkeun diri, oi, nyingkahan pacengkadan di negara Astina.
1: Tambah era mah rek nyangan gawe
0: we. Tambah era mah urang api-api we nyangan gawe. Lain api-api urang digawe we di dinya. Naon we bersih di patamanan.
1: Itu we.
0: Di kebon. Kebon mana? Kebon anu can payu teh geuning.
1: Lain lain kebon anu geus dipanyer akang.
0: Heeh. Aduh. Hayu hayang nyaho we.
1: Hayu hayang nyaho. Sok atuh ngawani keun diri atuh.
0: Ngawani keun diri.

0: Repot anak kurang.
1: Waduh, bagja nu teh papadana.
0: Tapi omat we urang mah ulang nyukutkeun diri we heulaanna.
1: Oh sae, sae.
0: Yap ka dieu para patugas.
2: Kaulah kulah kulah.
0: Ege. Menta bere jalan eta jalma anu duaan cenah abus ka karaton.
1: Duh, bra. Mangga diaturanan linggih cenah puraja tuh.
2: Wah, Kang, diaturanan linggih mangga mangga.
3: Lain diangkeun tuh kata abdi barang kalebah.
4: Pek datang ke jero jadi paehan aing.
3: Ada Kang eta
4: geus. Ahna kumaha kawasa we lah.
3: Ulah sudon kitu kana diri teh.
4: Percaya we kudu pede nu mah jelema
3: jeung. Heeh, bener. Hmm.
4: Teu pede mah cilaka eta mah. Teu pede mah ena mah lapur di leuweun. Diri we hayang nyaho lah.
3: Kawadikeun diri we urang malah
4: dikeremeng. Naon dina seni aing mah geus eleh ku anak.
3: Lain meni putus asa tekan eleh ku anak lain atuh. Jadi saingan anak.
4: Aing ka saingan ku anak euy lah.
3: Kan bae ka saingan ge atuh ari ku anak mah.
4: Heuh da ai anak mah alus yang alus digawena ti dina senina teh ari aing mah geus tinggaleun.
3: Lamun kitu ka saingan ku oplet kudu amak.
4: Apirah kudunya ya, ku anak-anak teh make jeung asa kasaingan.
3: Apa pareun ngawariskeun dunya henteu atuh?
4: Kurihun ngawariskeun dunya henteu.
3: Ngan ari ilmu mana jang salerea.
4: Eta da anak aingna minang digebugan atuh da.

0: Eta
1: Weh
0: Meni somea kitunya raja.
1: Oh wibawaan
0: urang tegus jauh lalampahan lembangan cuy.
2: Karasa iku bari ngobrol.
0: Iya tegarasa bari ngobrol menepi weh kanagara naon gitu deh. Oh urang tanyakan deh.

0: sia muringkak kulupunu ka ing dirungrum ku raja deuh. Mangkaning sia kieu bararau awak teh deuh.
1: Akang mana rumasa bawa awak.
2: Pahan.
0: Tong boro raja dek deuleuh awewe ngadeukeutan oge mun nyararingkah deui. Nya tong boro make jeung batur dewek sorangan oge mun ditu kulinggasahan aing kamu awak teh.
1: Nya ngalepek badang sorangan geus ngarasa ijit kana diri teh.
2: Heeh. Komo batur nya na.
1: Komo batur.
0: Eta cucungu nyampeurkeun akad mun dijeger geuning. Di kumaha? Heh ditinggal. Heeh.
1: Bener tapi teh.
0: Semah kapihatur Gusti Prabu kulan nuhun ditarima pujastuti maneh. Ti abdi ge teu kantun nuhun.
3: Nuhun.
0: Dupi ieu teh sin karaton naon ieu teh sin? Dupi ieu teh karaton naon kulan?
2: Cing,
0: ieu teh maneh bisi teu apal karaton teh anu kasebut karaton Ajar Padang. Nagara Ajar Padang.
3: Ulu?
0: Nyaan, nah, wala gus jauh pisan urang leumpangan teh teu karasa.
1: Karasa ngobrol mah kieu mah.
0: Gus nepi ka Batu Jajar deui
1: Ajar Padang
0: nya. Ajar Padang lain Batu Jajar. Hayeuh. Nepi salira teh kaula salaku ais pangampih di nagara ngaran kaula Wiramani. Wiramani cen leres taye adi kaula patih nagara kakasihna nyaeta Wiradenta. Ningang dina Wira we ye.
1: Oh, turunan Wira
0: we. Untung eta Wira Sableng oge atawa Wira Swasta
1: bisa jadi turunan ningrat Wira-Wira gitu.
0: Ari maneh teh urang mana cen abdi teh di Astina kulan di Astina sumuh
3: di Astina aja
0: sumuhun kulan
3: bejana di negara Astina dengan ribut jeung ribut
0: loh geuning eta parantos uninga sih numawi abdi teh ieu teh nyingkah di negara Astina teh nyingkahan pacengkadan kulan duka saha nu bakal mereskeun dina waktos ayeuna teh sih nu hayang merdeka mah
1: rupa-rupa
0: nu parasea mah antar penduduk
1: anu tawurannya
0: kan? Anu tawuran
1: aya nu ngomongkeun wae pamimpin
0: iya nu ngomongkeun wae pamimpin nu ngagogoreng wae pamarentahan di pamarentahanna oge geus saling ngomongkeun juga saling cokelan kasalahan
1: aya
0: ah ayeuna mah di kaca di mata luar negeri mah parantos awon di negara urang teh negara Astina teh
1: goreng pisan kan
0: iya tu duit Astina morosot terhadap dolar
1: nilaina teh jauh pisan
0: nya kajadian di negara Astina teh kitu sumuh nuju hareng-heng aya teh sieun nuju komplikasi lamun dina panyakit teh mah nya saharajana Dasarata kan parantos opat raja aya di negara Astina teh dikawit Prabu Santanu Dewa kapungkur terasku abiasa ya biasa teras kapanu ayeuna Dasarata ari ari Santanu Dewa mah kapungkur gelarna teh nyaeta negarawan
1: negarawan teh mah
0: teras nu kadua abiasa eta mah hartawan
1: hartawan eta mah
0: teras anu katiluna Panu Dewanata ilmuwan
1: ilmuwan ayeuna
0: ayeuna mah wisatawan hidup lah
1: matakaraya matakaraya di gogobrok
0: nya eta we kana akuarium ge mun kana TV nya kitu geulan
1: eta ini ka Arab
0: ge aduh ampun
1: hormat di monyet teh jebetan
0: kitu geulan ayeuna teh seueur pemberontakan para sea jelema teh abdi teh nyingkahan pacengkadan geulan atuh teu matak naon lamun maneh di dieu we cicing
1: tuh
0: dek digawekeun ku kaula kabeneran kaula teh kurang pagawe di dieu
1: aya pangakuan teh geuning
0: da wae heuh ngan jiga nu teu tanggung jawab urang ka nagara
1: sementara we
0: kajadian sementara ieu mah mentas waka unggul
1: kege ari geus beres roes
0: makang geus beres roes balik deui aing mah
1: bener
0: sanajan pangkat RT RT acan ai soal tanggung jawab maka negara ai ngomong acul nya
1: moal nu kang nongok ka lemah cai
0: kan lemah cai urang negara aslina teh leuh ade goreng oge nu mata kula sering gorengkeun hayang bukti dewek masili asa sili asu sili asih teh
1: bener kang
0: ah geura pe ari nama tong boro-boro dak sakola nu tawuran teh di luhur oge keur mujeuhna tawuran
1: sarua
0: sarua
1: sarua keur tawuran
0: itu syukur bagja maneh di syukur maneh di dieu deg digawekeun sawios abdi mah bade jadi tukang sasapu we di patamanan kulan
1: dengan boga keahlian
0: ke ari ngaran maneh teh abdi saha Tante Yusepa
1: aduh pake jeung Tante Yusepa segala lain jauh-jauh
0: ari eta anu tukang abdi kulan nya Desi Ratnasari abdi mah
1: paingan meni geulis mah
0: urang Sukabumi abdi teh
1: aduh eta bicara
0: rata nya dan nuju lelengohan abdi teh nah si teh kemana karepe ngomong teh ah
1: terbae lelengohan
0: geus maneh teh lain sepot teh
1: uluh
0: anu tukang dawala gusti
1: lain eta apalin ge
0: akang ulah ngabohong abus ka karaton ieu mah maneh kudu ngadek sacekna nilas saplasna sumuh rumaos ye kulan abdi teh gede bohong
1: tadina heureuy
0: mah heureuy sih tadi di mah ulah loba ting heureuy
1: atuh sanes jari mah seni
0: pisan atuh panginten abdi moal payu teh heureuy mah nya
1: lain juga negara
0: nu eueuh seni hebat euy waspada pisan nya raja
1: oh patakulah lalabora kang
0: tah kumaha kinten-kintenna abdi upami jadi tukang sasapu di dieu kaula moal rek ngangkat maneh jadi tukang sasapu tapi maneh teh rek dijieun senopati hiji jeung senopati dua
1: rek dijelemakeun
0: kang beres tebih teuing kulan ah jauh di tanah kalangit tidak pengertian abdi mah keujeung kudu jadi senopati non teh tah rusak di negara aslina teh kitu lain ahli dijenengkeun dumeh baraya dumeh dulur penyakit nepotisme teh teh nu kitu teh
1: oh jasah ge akang mah teu boga
0: nya aya nitah teh kedah ka ahlina ceuk dina katerangan oge lamun nitah teh kudu ka ahlina lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana kapan kitu
1: segala ge kudu bidangna tuh
0: da kedah dina widangna sagala rupi oge teu nanaon di dieu mah sementara maneh ku kaula dek dijenengkeun senopati bawa kadampi abis yeun margi abdi teh panginten kedah saimbang sareng pengertian
1: sini demo
0: bilih di demo urang dieu nya keun bae darek disalinan ku kaula lamun maneh sanggup ayeuna gerek disalinan sanggup ngadola siling tajakeun kana hate siling kumaha teh ih ngabetem wae sia mah teu di luar teh dina kaset sia kajedog we ih aya dina jaman abah baheula mun ngopepang sia teh capetang kapan ayeuna mah geus digentik ku akak eta sakali ewang ieu leuh. Sumuhun da abdi mah kulan da teu aya kaahlian atuh.
1: Sakieu
0: buktina da kan. Sakieu buktosna upami jadi konektur caheum dua deui caheum dua deui tanem we abdi mah. Nya. Dasnong dasnong. Naon dasnong teh? Cicadas binong, cicadas binong.
1: Eta disingkat meureun
0: wae. Palot palot. Naon palot palot teh? Kalapa daya kolot, kalapa daya kolot.
1: Kalapa. Ari padang, padang.
0: Padang, padang. Nah, padang, padang, padang. Cianjur.
1: Kolot, kalapa.
0: Cianjur, kadu panak. Ah, jauh sih, cina padang pada kalapa. Ledeng, jama. Jauh-jauh. Aduh, ampun. Banyaran cangkuang, banyaran cangkuang, eleun di biela.
1: Pantes aya di nyupiran angkot Amir.
0: Aduh, ampun. Ayo kenek na uman. Mah enggak cukulan sih. Ayo kinten-kinten nak abdi ka angge mah. Nanging abdi teh jauh teh ngagaduhan ilmu sih. Kaula tanggung jawab dek di ilmuan ku kaula maneh bakal jadi jama senopati saciduh metu sakecap nyata weruh sadurung winara.
2: Wah iya
0: sih. Sih cai aja.
3: Sok atuh kanya maneh dek di istrenan aja jadi senopati.
0: Tong seserian wae. Sih cai aja ulah. Cai ulah. Sok atuh kanya. Wayahna peureumkeun panon maneh dawala cepot.
1: Teu
0: nyerengeh wae tanya peureum.
1: Sok peureum ulah.
0: Peureum si teh molotot wae kumaha teh?
1: Ulah peureum hayam.
4: Lajeng ieu Astra jiga sareng dawala ditawa ku ieu Sang Nalendra Prabu Wiramani.
2: Iye geus.
0: Iye tadi usapan bari di ilmuan.
2: Leres.
4: Saciduh matu sakecap nyata ya Astra jiga sareng dawala jadi dua satria sakemaran.
2: Iya nge
0: iya eta jadi satria kasep karempereng koneng gandang tur pertengkar
2: walah
0: salin jinis
2: ganti rupa
0: ganti rupa ya Astra jiga sareng dawala
2: hilang jasad
4: norcak ya sesekar ningwang

0: Talk with the hood.
1: With the hood.
2: Lulu, Lola.
3: Anu Gusti, akak jadi kasep.
2: Aduh.
3: Eta tuh mentong bari gagaro atau
4: lu. Jadi kieu si lain. Aduh, uy hebat uy. Mau menang 15.000 deui nu kitu. Nah, itu ngimpi nak paingan, aing peuting ngimpi di udag-udag cengkeh. Nyata we.
1: Ya merek naik derajat, Bro. Nah, teteh. Aing cengkeh mah dari
4: dulu. Aing si lain ngimpi naon? Ngimpi di udag-udag kopleter. Buka hutang goblok beuri siapa. Aduh, ampun aing.
1: Eta anu disebut kurat emas teh
4: mah. Aduh. Urat emas ieu jadi alus kakolotna keun hirup teh. Tayeuna lamun geus ganti wujud kitu kudu ganti sora. Kumaha carana ganti sora? Sok kotor nu dina genggerong dehemkeun. Menang 3 kali dehem.
1: Sok. Sudah bersih kotor teh. Terus. Aja keneh.
4: Tah ayeuna prok ngomong
1: taulah nu
4: Gusti gening alus akah
1: taulah nu adeh saimang
2: Gusti Prabu unyuk sumangga kaulah pun babang Astra Jingga ngahaturkeun sumah baktus konyuk panjenengan
4: ulah Bambang Astra Jingga
1: kewa
2: kedah naon
4: ke lanan tawala abdi sok maneh.
2: Hebat pisan maneh lola.
0: Tapi nu da mah ngahaturkeun sumah baktos nuhun.
4: Ditarima
0: alus maneh, alus, alus.
1: Tiga sorak dalang
0: ngin.
5: Teu beda.
0: Kaula pun dawala ngahaturkeun sumah baktos konyuk panjenengan sung
4: ditarima.
0: Nuhun, nuhun, nuhun.
2: Hebat pisan maneh dawala meni percis we dalang nyin.
4: Tayeuna ngaran maneh kudu digenti kalayan maneh terek di aku anak we ku kaula. Ngahaturkeun rebunung laksa ketika bingahan kinten-kintena saha pingaranan kaula.
5: Cobi.
4: Pingaranan maneh nyaeta Raden Putra Bambang Wirasakti.
2: Wirasakti.
4: Nya
2: sae sae sae.
0: Dupi kaula.
4: Anjeun pingaranan teh Bambang Wirakusuma.
2: Aduh, hebat maneh Bambang Wirakusuma. Pada hasil manu goreng mesen. Iya. Atara pin Raden Putra Bambang Oyon.
4: Bambang mana? Ka mana karep wae maneh.
1: Bambang Iso
4: hatu. Iya. Tah ieu elmuna dek ditiup mun-munan ku kaula maneh bakal saciduh metu sakecap nyata.
5: Wah, beres.
2: Aduh. Nuhun, nuhun.
4: Naon atuh pancen kaula dina waktos ayeuna? Wayahna gerang nguriling ka tepis miring anya celang ka padesaan, bisi aya nu sangsara balangsak pangjaitkeun nasibna.
1: Panghiapkeun ka dieu.
4: Panghiapkeun. Bisi aya nu gering, bisi aya rakyat anu katalang sara sanajan ti nagara astina oge anu keur ngararungsi kumpulkeun di dieu kaula geus nyadiakeun kadaharan-kadaharan anu bergiji jeung sajabana.
2: Aduh nuhun kaula nun
4: nampi mangga kaula nun kaula maksad lumampah dina

0: ayahna dina waktu ayeuna urang neangan anu salangsara sabab karasa kurang sangsara teh nyeri.
1: Neangan tulu balangsat.
0: Sangsara teh nyaeta tungleh timbul panghinaan-panghinaan ti jalma-jalma liat. Panyaci pamaki nu matak urang teh manang ka diri batur teh cing sarua manang ka diri sorangan. Nyaeta urang ngabuktikeun welasan asihan nyaahan deudeukan. Sili asah, sili asuh jeung sili asih teh yayi. Urang buktikeun we ku urang dina waktu ayeuna rayi.
2: Montong dikitu-kitu geus jadi satria mah belegung.
0: Hayo we kapangi. Montong make jeung ngahina maneh dawalang. Dawalang.
2: Geuleuh sajuriga.
1: Aya wae.
2: Aing geus jadi satria mah kudu eureun kana heureuy teh.
1: Kudu andalemi.
0: Yayi. Dawala.
2: Apa lain dawala ayeuna mah belegung.
0: Ayo Raden Bambang Wirakusuma.
2: Duh no eta si kasebelan. Kabina-bina teh ngawat-ngawat teh biwirna teh.
1: Satria teh.
2: Jeung eta gelenye ditu.
0: Dan hanya kawe ieu sanajan awak ginding tapi saku mah kosong. Kasaha urang ngeclok duit.
2: Ulah ucap ngeclok mun teu kabayar. Nah kabina-bina teuing aya-aya.
0: Jadi tinggali eta batu ali meni alus
2: cing atuh copot.
0: Aduh, yayi geuning ti kotok eta yayi.
2: Lain da beda. Jurig sia jeung diwawalkeun kana irung aing geus goblok.
1: Da beda aja
2: batur. Ai, kabina-bina teuing. Naon anu diwawalkeun bae teh nih? Duh, si kasebelan teh.
1: Dos kitu kan.
0: Wayahna yayi kangge sarapan mah eta we keulanan ti kotok yayi
2: ka sebelah di sia.
3: Kamina-mina teuing mun geudah hoyong.
2: Kamina-mina teuing.
1: Sarapan pagi
2: teh bere. Eta nepi ka tu bisa tumpah-tumpah kitu kudu bisa pindah cai pindah tampian belum.
1: Heeh atuh geus jadi satria teuing
2: mah. Aing geus jadi satria teuing mah.
0: Kumaha kaula we?
2: Tah ruksak nu nagara teh nu karieu ieu.
1: Kudu mawa karep sorangan.
2: Kudu mawa karep sorangan. Aing geus jadi pejabat mah ieu. Kudu tumpah-tumpah ngomong teh kudu hati-hati
1: sing andalemi.
2: Andalemi
1: supaya kapercaya ku rakyat.
2: Ulah lalawara ulah dibawa heureuy. Lamun dik niat heureuy jadi bodor, jadi pelawak. Imongan banyol we jeung banyol nya capek teh.
1: Heeh. Tepuk cekeleun
2: teh. Tepuk cekeleun teh aya kitu teh.
0: Eh, kukulu tuh sesirih cete. Hayu urang ngidit akuran.
2: Iye. Yeah. Banglus lampah iye Bambang
0: Wirasakti kalayan Bambang Wirakusuma nguriling ka tepis miring anya celangkap padesa.
2: Iye ge.
0: Tuna lampah eta beja pa beja-beja parantos dugi ka para pangagung nagara Astina yen aya nagara di jero nagara. Balik kanan seueur.

0: anu rengse digemblengku mang eta barudak. Cing percanten manusia anu model kitu. Barudak anu kedah ngayakeun tina kanana.
1: Iya.
0: Urang mah kadang ngapi.
1: Iya.
2: Ukur kaluluhuan kolot.
0: Kasep. Duryodana.
3: Ulun. Paman.
0: Dursasana. Aing. Angger citrak-citrak situ marek saparto marmung hirup paksa daruk citra-citra lalu citra soma citra yuda boma wikata wikata boma wikata jaya jaya wikata jeung sajabana Bima
3: Andama
0: Arjuna
3: Aulanu
0: Yudhistira
4: Aulanu
0: Nakula Sadewa
4: Aulanu
0: wayahna kasep urang tilak manusia mere kitu.

0: Aduh batuk mang ieu nya anjeun batuk teh.
1: Aduh tandos kulat.
0: Mang teh bagja saolah-olah budak teh urang pake latihan ayeuna.
1: Leueus mah.
0: Para kurawa heula cenah ngagemrong anu 88.
1: Cina aya pangalaman.
0: Cina aya pangalaman heula.
2: Nya teu nanaon.
0: Sabab ieu jelema geus sumantak jeung hiji nagara di jero nagara. Nah pantas ayeuna nyeun dapur di jero dapur.
1: Dah,
0: jangan mau
1: begini. Nyen goah di jero goah,
0: dah terpantas bisa nyen goah di jero drum. Mangga emut.
1: Sarwajeng camplak teh.
0: Camplak nak kabina-bina akeur mah urusan di nagara astina. Can angus, malahan kalah namahan.
1: Sakitkeun pakusut.
0: Tensi kriminalitas geus leuwih naik ayeuna.
1: Tenan.
0: Pembunuhan. Penjarahan, penggarongan, pembegalan, pencokelan,
1: narkoba,
0: narkotik,
1: minuman keras,
0: neraka.
1: Eh, bener geus sagala rupa kajadian teh wae.
0: Kajadian di nagara asira palantos kieu kaayaanana mah ngaemut ku jeuleuna jeung angin. Nah, baka tega katuruk-turuk ayeuna aya hiji nagara di jero nagara.
1: Tanpa izin da sepuhnya.
2: Lamun dipikir-pikir mah atuh dadorna. Di nagara astina teh da moal angeus-angeus ieu urusan teh. Lamun sakirana kieu kaayaanana. Sabab ieu teh pangeuteu angeus-angeus teh sabab anu mariksana bangsat nu dipariksana garong.
1: Tiasa janten dedegelan.
0: Kade ulah nyinggung ka Mang teh mah. Ulah nyinggung ka Mang. Sabab mang mah tuh maksa jadi bangsat. Teu maksa jadi garong.
1: Teu maksa mang mau jadi copet.
0: Mang mah karek eudeuk. Kitu jeung mau ge.
1: Mang marek cacarakan
0: deui. Mang mah karek cacarakan jeung mau ge. Nya.
1: Mun tukang gamang bangsat geus.
2: Ah, Dep. Barang nu juraos obrolan sapratane pun ieu Bambang Wirasakti kalayan Bambang Wirakusuma Halumampa.
0: Angger kasepuhan.
2: Kaula.
0: Tingali aya budak ngora ka di lalembang itu.
1: Aya dua.

0: lamun si Aswatama dibawa.
1: Wah, 2 menit Tuang Putra.
0: Hanya kah si Aswatama teh dibawa? Aduh.
1: Atuh mundurang mah.
0: Tara-tara. Nya eta si Aswatama teh ieu teh aduh ampun teuing aya teh keur diwisuda.
1: Ayeuna teh
0: nya
1: sakalian kieu Eueuh Aswatama teh.
0: Tak kieu Eueuh Aswatama teh.
1: Keubeung ngarengse.
0: Nya.
2: Hai, Kurawa sadayana dugi ka paburisat ngagempur jelema duaan dugi ka teu mampu ku kasaktianna ieu Bambang Wirasakti kalayan Bambang Wirakusuma.
1: Iye ge.
0: Dalamun mang teu kempreng mah kumang.
1: Ah beres kulah.
0: Kan ieu rada ngajengak mang teu leungeun anu kenca.
1: Lamun teu ngajengak mah.
0: Ngajengak bae katingang kersen teu pira. Jeung mang oge.
2: Haling. Hei, satria.
0: Itu panawa ngadoncar leuhuk di cikumaha ge.
1: Ya calohok ge.
0: Iya.
1: Limaan kula ka Bandungan.
0: Kumaha ieu?
2: Ayeuna mah kieu satria. Jeung kaula lawan teh.
0: Sok ai teh era anu mah ngaluan budak.
1: Beres teh sepuh mah kana.
2: Tega larang.
0: Tega?
2: Pati sok. Laden. Iya.

0: jeung si Bisma anu kasohor Kongas anu kasohor jago tebet Namru.
1: Jago kolot teh Namru Kong.
2: Udang maneh Bisma.
3: Aduh ampun Satria. Ampun Satria.
0: Iya. Woi, Allah. Penastiker sayang tau mampar.
1: Iya ge.
0: Ira si Bisma diangkat kuduaan ku Ira Sakti layak kalayan gue kusuma. Dibalangkeun mangke bakar ragrag di alun-alun Astina.
3: Walah. Wow.
0: Aduh, aduh. Angin Citra, Citra, Citra, Citra, kabur, kabur, kabur, kabur, bahaya.

0: Aula.
1: Tersangka urang ditiup mun-munan teh ku raja nepi ka bisa neungeul sakaligus nalamru.
0: Nyaan urang sakti lamun kieu carana.
1: Hebat raja urang teh ieu. Saha lampang ge awak. Moal ieu anu disebut Satria Piningit teh kitu.
0: Wah, ulah waka eta. Da eta mangan ukur papangih-pangih aja. Ngan ukur duka teh teuing abus kana tatarucingan Satria Piningit teh saha nu sabenerna. Ngan ukur sesebutan wungkul sanajan pada ngaku.
1: Boa akang ngora Satria Piningit teh.
0: Lah.
1: Nah, sia make ciciduh belegung. Jiga nu ngewa ka ieu teh.
0: Eta mah keujeung hayang disebut Satria Piningit sagala. Ngarukana Satria Piningit teh kumaha urudu? Yeuh. Aing ngaran-ngaran Satria Piningit teh anu geus pinuh elmuna, jemar panalarna, sugih pangartina, geus DPDP handap asor sopan santun ramah tamah. Geus masagi dina sagarupana elmu lahir, elmu batin. Elmu syariat, hakikat, torekat, marifat, iman, tauhid, marifat, Islam. Tak eta Satria Piningit teh anu geus bisa ngajalankeun rengal kamanusaanana ari sedengkeun maneh panhutang gede. Kaitu can mayar ka dieu can mayar.
1: Atuh tong bejakeun etana atuh.
2: Teuing lamun Satria Raweuy ku sagala rupa.
0: Teuing lamun Satria Raweuy mah ku hutang.
1: Kabina-bina sia ngomong teh ka mana karep? Ya ieu.
0: Bener.
1: Itu saha tu limaan? Mun teu salah eta asuhan urang Pandawa putrana Pandu Dewanata Suwargi. Pandawa. Coba aing batur lalumpatan ngalalasir anjeun ayeuna ngajarga kene limaan ngandung harti aya kene kawani nyamperkeun lamun aya kawani. Ah, Bambang Wirasakti kaula. Bima
0: anda
1: urang salaku warga nagara anu kudu ngabogaan rasa tanggung jawab sanajan nepi ka ngabebengkang jadi babatang ayo urang sampeurkeun
0: ora kapindo gawe.
1: Nyamperkeun yih.

0: aja di pakalan.
1: Ula sambat ka dia ya anjing.
2: Saye
1: ka ulah nakula. Ulah sambat ka dia ya anjing, satria kaula sadewa nu bakal bisa nyangkalak anjing.
2: Coba buktikeun.

0: kalepatan ngelalacir tesirik na notok-notok gen maneh ari anjen limaan masih keneh mengabar dega. Nah anjen dek sosorok koyor.
1: Wah dek sosorok koyor ijil maneh.
2: Wong edan manusia kaya wong gendeng. Nya nagara di jero nagara teu mikir sia.
1: Satria kaula anjeun anu ngaran Wirasakti oge Wirakusuma teu salah.

Saudara pendengar, sampai di sini tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, hari Sabtu, tanggal 10 Oktober tahun 2026. Kami akan kembali memuji Tuhan Saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali Dora tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini, Minggu 11 Oktober 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

Dari kawasan Jalan Diponegoro 61 Bandung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sampurasun. Bahagia sekali kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Saya Nia Iswara bersama kerabat kerja yang bertugas ada Winnie menjumpai menemani Anda hingga pukul 12 nanti dengan berbagai ragam acara yang kami hadirkan menemani hari Minggu Anda. Cahaya Pagi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang dilanjutkan dengan Sampurasun Pasundan. Obrolan komunitas dalam bingkai kacida pun akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda yang dirangkai dengan gelar Kawi Pasundan. Perjumpaan kita di siang nanti diakhiri dengan satu obrolan, yakni teras UMKM. Baik, komandong, itulah rangkaian acara yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda di edisi hari ini, Minggu 11 Oktober 2026, bertepatan dengan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan kami informasikan juga kepada Anda bahwa hari ini diperingatinya juga sebagai Hari Anak Perempuan Internasional. Baik, Komdangu, mengawali perjumpaan kita, kami hadirkan sajian Cahaya Pagi ke ruang dengar Anda. Dan Cahaya Pagi di edisi minggu ini merupakan siaran ulang atau dalam bentuk paket. Selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara yang kami persembahkan untuk Anda.

0: saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah lahu malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin amma ba'du. Hadirin sahabat kaum dangu Pro 4 RRI Bandung dimanapun berada, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, pemilik segala kemuliaan dan keagungan, yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita sekalian, terutama nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah di pagi yang sangat cerah ini kita bisa berjumpa kembali melalui udara di acara Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung. Bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua kelak pada hari kiamah mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sahabat Pro 4 RRI Bandung dimanapun berada, pagi ini kita akan berbicara dengan sebuah tema, yaitu kriteria pemilih dan pemimpin yang baik di dalam Islam. Hal ini sangat penting saudaraku, karena kita sebentar lagi akan memilih para calon-calon pemimpin, memilih pemimpin-pemimpin diantaranya wali kota, gubernur, dan lain sebagainya. Dan ini perlu disampaikan agar kita bisa menjadi seseorang yang bijak dan tepat dalam memilih pemimpin yang akan menjadi sosok penentu kebijakan. Dalam hal ini Islam memberikan rambu-rambu dan etika dalam memilih calon pemimpin. Pasalnya seorang pemimpin memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan umat dan warga masyarakat. Pemimpin yang baik dan berintegritas akan dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan membawa kemaslahatan bagi umat. Berdasarkan panduan Al-Quran, setidaknya ada 3 akhlak dalam Islam untuk memilih pemimpin. Hal ini apa? Hal ini dimaksudkan untuk mendidik masyarakat dalam menentukan calon pemimpin ke depan. Hadirin sahabat kaum dangu yang budiman dimanapun berada, yang pertama, menjadi pemilih yang cerdas. Pemilih yang cerdas adalah pemilih yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang calon yang akan dipilihnya. Jangan sampai ada istilah kita membeli kucing dalam karung, saudaraku. Bahwa pemilih yang cerdas tidak akan memilih calon hanya berdasarkan emosi atau ajakan orang lain. Terlebih ingin memilih karena materi atau politik uang. Nah, ini jangan sampai ketika kita diiming-imingi atau dikasih amplop, lalu kita cenderung untuk memilih salah satu pemimpin yang memberikan kita uang. Seorang pemilih yang cerdas akan memilih calon berdasarkan pertimbangan yang rasional dan berdasarkan program kerja serta visi misi calon yang tersedia. Kalau zaman Fir'aun dulu, itu kan dengan perang sihir. Tapi sekarang kita lihat visi dan misi, dengan melalui perang misi dan visi. Saudaraku rahimakullah, dalam Islam seorang muslim seyogianya menjadi seorang yang cerdas dan jujur. Pemilih yang cerdas akan menyadari betapa pentingnya memilih pemimpin yang baik. Pasalnya bila salah satu menentukan dalam menentukan pilihan, maka pejabat yang terpilih akan mudah korupsi dan menyelewengkan jabatannya. Nih, kalau kita memilih pemimpin yang tidak baik, ujung-ujungnya nanti apa? Ujung-ujungnya nanti pejabat yang kita pilih akan mudah untuk korupsi, menyelewengkan jabatannya, dan melakukan perilaku-perilaku yang tidak baik. Maka dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 998 Allah berfirman, وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Jika kamu menyeru mereka, maksudnya berhala-berhala, untuk memberi petunjuk, mereka tidak dapat mendengarnya. Kamu mengira mereka memperhatikanmu, padahal mereka tidak melihat. Saudaraku rahimakumullah, menurut ulama tafsir ada tiga kata yang digunakan dalam Al-Quran menunjuk pandangan mata manusia. Yang pertama nazar, yakni melihat bentuk dan gambaran sesuatu. Lalu yang kedua basor, yakni melihat dengan mengetahui seluk beluk serta perincian yang bersifat indrawi dari apa yang kita lihat. Dan yang ketiga ro'a, yakni melihat disertai dengan mengetahui serta mendalam atas hakikat sesuatu. Ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyerukan kepada manusia untuk menjadi orang yang cerdas. Kecerdasan ini dapat diperoleh dengan cara menggunakan akal pikiran dengan sebaik-baiknya, merenungkan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan belajar dari para ahli. Demikian juga dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 54 Allah berfirman agar manusia menjadi orang yang jujur dan cerdas. Pasalnya kejujuran dan kecerdasan modal dasar manusia untuk hidup di dunia. Jika dua hal itu dipegang, niscaya manusia kelak akan selamat. Wa qala al-malik tu'ni bihi astahlisu li nafsi falamma kallamahu qala innaka yawman ladaina maqinun amin. Raja berkata, bawalah dia Yusuf kepadaku agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku. Ketika dia raja telah berbicara kepadanya, dia raja berkata, sesungguhnya mulai hari ini engkau menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami, lagi sangat dipercaya. Menurut Profesor Quraish Shihab, ayat ini mendahulukan kata hafiz atau pemelihara dari kata alim atau amat berpengetahuan. Ini karena pemilihan amanah lebih penting daripada pengetahuan. Seseorang yang memelihara amanah dan tidak berpengetahuan akan terdorong untuk meraih pengetahuan yang belum dimilikinya. Namun sebaliknya, seseorang yang berpengetahuan tetapi tidak memiliki amanah bisa jadi menggunakan pengetahuannya untuk mengkhianati amanah. Hadirin sahabat kaum dangu yang budiman dimanapun berada. Lalu yang kedua adalah menghargai pilihan orang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita akan bertemu dengan berbagai macam orang dengan latar belakang dan pilihan yang berbeda-beda, termasuk dalam kategori pemilihan pemimpin. Tak tertutup kemungkinan antara istri dan suami itu berbeda. Begitu juga orang tua dan anaknya pun, antara tetangga dengan tetangga yang lainnya pasti akan terjadi perbedaan. Hal ini wajar karena setiap orang memiliki hak untuk memilih apa yang meyakini dan diyakininya. Perbedaan pilihan itu wajar, terlebih calon yang akan kita pilih pun beragam. Ya. Sebagai seorang muslim, kita diajarkan untuk menghargai pilihan orang lain, meskipun berbeda dengan pilihan kita. sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 93. Walau sa'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha'u wa la tus'alunna amma kuntum ta'malun. Seandainya Allah berkehendak niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja, akan tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk, kamu pasti akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan. Perbedaan adalah kehendak Allah, tetapi Allah tidak menghendaki perbedaan itu menjadi sumber perpecahan dan konflik. Allah menghendaki perbedaan itu menjadi sumber kebaikan dan kemajuan bagi umat manusia. Sejatinya dengan perbedaan manusia dapat saling belajar dan bertukar pikiran. Dengan perbedaan manusia dapat saling melengkapi dan saling menguatkan. Dengan perbedaan harusnya manusia dapat menciptakan hal-hal baru dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, kita harus menyikapi perbedaan dengan bijak dan bijaksana. Kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan. Kita harus saling berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan dalam permusuhan. Wa ta'awanu bil birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan jangan tolong menolong kamu dalam berbuat kerusakan dan permusuhan. Hadirin sahabat kaum Damu from 4R di Bandung dimanapun berada. Yang ketiga, menjadi pemilih yang adil dan bersih. Secara sederhana, memilih pemilih yang adil adalah pemilih yang memberikan suaranya sesuai dengan hati nuraninya, tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak relevan. Seorang pemilih yang adil juga tidak melakukan kecurangan dalam pemilihan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lebih lanjut, pemilih yang adil memiliki peran yang penting dalam mewujudkan pemilihan yang jujur dan adil. Dengan memberikan suaranya sesuai dengan hati nuraninya dan tanpa melakukan kecurangan, memilih yang adil dapat membantu memilih pemimpin yang terbaik untuk bangsa dan negara. Hal ini sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Ma'idah ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu berlaku untuk tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sahabat kaum Dangu yang budiman dimanapun berada, ulama tafsir mendefinisikan adil dengan menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Ini mengantar kita kepada persamaan, walaupun dalam ukuran kualitas boleh jadi tidak sama. Di sisi lain, ada juga ulama yang menjelaskan bahwa adil adalah memberikan kepada pemilik hak-haknya melalui jalan yang terdekat. Terakhir, itulah etika dalam rambu-rambu Islam dan memulai calon pemimpin. Sejatinya Islam menekankan kita untuk menjadi pemilih yang baik. Pemilih yang baik adalah pemilih yang memiliki kesadaran politik yang tinggi, mampu menggunakan hak pilihnya secara cermat dan bertanggung jawab, serta berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Saudaraku rahimakumullah, semoga kita semuanya mendapatkan pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang cinta kepada rakyatnya. Barakallahu li wa lakum. Kita cukupkan dulu untuk pertemuan kita pada pagi ini di termin pertama. Insyaallah kita lanjutkan di termin yang kedua.

Baik sahabat kaum dangu yang budiman dimanapun berada, mari kita lanjutkan pembahasan kita di pagi ini, yaitu dengan tema kriteria pemilih dan pemimpin yang baik di dalam Islam. Sahabat kaum dangu yang budiman, untuk lebih memahami bagaimana seorang pemimpin yang baik, mari kita belajar dari sebuah kisah yang dikisahkan dari sahabat Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Dikisahkan pada suatu hari Amirul Mukminin melihat baju jirahnya yang telah lama hilang ada pada seorang Nasrani. Ia tidak tahu bagaimana baju perangnya itu bisa berada di tangan orang Nasrani itu. Ia berusaha meminta baju jirahnya dan menjelaskan bahwa baju jirah itu miliknya. Namun apa seorang Nasrani itu enggan memberikan dan bersikukuh mengatakan bahwa itu adalah baju miliknya. Akhirnya Ali bin Abu Thalib membawa laki-laki itu ke pengadilan. Lalu di pengadilan Ali bin Abu Thalib bertemu Qadi, yakni seorang hakim yang membuat keputusan berdasarkan pada syariat Islam. Hakimnya saat itu bernama Sharih dan berkata kepada laki-laki Nasrani itu, "Apa pembelaanmu atas apa yang dikatakan oleh Amirul Mukminin?" Nasrani itu berkata, "Baju jirah itu milikku. Amirul Mukminin tidak berhak menuduhku." Lalu hakim berpaling kepada Ali dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau punya bukti?" Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tertawa dan berkata, "Ya, engkau benar hakim, aku tidak punya bukti apa-apa." Kata hakim, "Atau adakah saksi yang mendukung tuduhanmu?" Ali kemudian menjawab, "Ada, yaitu anakku Al-Hasan." Hakim lalu mengatakan, "Ia tidak dapat menjadi saksi bagimu." Kemudian Ali menyanggah, "Bukankah engkau pernah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Umar bahwa Al-Hasan dan Al-Husain adalah dua pemimpin pemuda ahli surga?" Lalu hakim dengan tegas mengatakan, "Meski begitu, tetap saja ia tidak berhak menjadi saksi untukmu." Dan akhirnya hakim memutuskan bahwa baju jirah itu milik si Nasrani. Laki-laki Nasrani itu mengambil baju jirah lalu berjalan pulang ke rumahnya. Namun belum lagi jauh ia kembali menemui hakim dan Ali bin Abu Thalib dan berkata, "Aku bersaksi bahwa hukum seperti ini adalah hukum para nabi. Amirul Mukminin membawaku kepada hakim yang diangkat olehnya dan ternyata hakim itu menetapkan keputusan yang memberatkannya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Baju jirah ini demi Allah, ini adalah baju jirahmu. Wahai Amirul Mukminin, aku mengikuti pasukan saat itu kau pergi ke Siffin dan aku mengambil beberapa barang dari kendaraanmu." Lalu Ali berkata, "Karena kau telah masuk Islam, maka baju jirah ini untukmu." Mendengar perkataan Ali, laki-laki itu lalu membawa baju jirahnya dengan senang. Saudaraku rahimakumullah, dari kisah ini bisa kita ambil pelajaran berharga bahwa mesti telah dibuat atau telah dibaiat dan ditetapkan sebagai khalifah Ali bin Abu Thalib tidak pernah berlaku sewenang-wenang. Ia selalu menetapkan setiap urusan pada tempatnya dan mendelegasikan wewenang kepada orang yang tepat. Kasus baju jirah itu membuktikan keadilan Ali. Ia tidak mau mencampuri atau mempengaruhi keputusan Qadi pengadilan. Dan yang sangat menakjubkan, Sharih yang menjadi hakim saat itu tidak merasa takut kepada Amirul Mukminin
dan tetap menjalankan tugasnya tanpa terpengaruh oleh kedudukan ahli. Hal ini sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Sad ayat 26. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasa bil haq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillahi innal ladina yadiluna an sabilillahi lahum adabus shadidun bima nasu yawmal hisab. Allah berfirman, wahai Dawud, sesungguhnya kami menjadikanmu khalifah pengusaha di bumi, maka berilah keputusan

0: senantiasa menjaga amanatnya dengan baik dan melindungi seluruh rakyatnya dari penindasan dan kedzaliman ketika memilih para hakim yang dianggap layak memimpin lembaga peradilan di wilayah Islam. Khalifah Ali turun langsung menguji mereka dan meneliti keadilan serta kecakapan mereka dalam bidang hukum. Sementara dalam riwayat yang lain, kecerdasan seorang pemimpin wajib dimilikinya karena semua yang dipimpin memberi amanah kepadanya agar mampu menyelesaikan segala kerusakan dan kekurangan negeri tersebut. Diceritakan bahwa seorang pedalaman bertanya kepada penduduk Basrah, "Siapa pemimpin kalian?" Mereka menjawab, "Al-Hasan." "Kenapa dia dapat menjadi pemimpin kalian?" Mereka menjawab, "Karena orang-orang membutuhkan ilmunya, sedang beliau tidak membutuhkan dunia mereka." Demikian pemimpin idaman, kita membutuhkan ilmunya untuk menyelesaikan berbagai masalah, sementara dia tidak berambisi. Demikian, saudaraku rahimakumullah. Semoga kita semua mau mencari tahu riwayatnya siapa-siapa yang telah ditetapkan untuk memimpin negeri tercinta ini, agar tidak salah kepada siapa amanah tersebut kita titipkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat kaum dangu yang budiman dimanapun berada, itulah tema kita, pembahasan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan mendapat barokah dan kebaikan serta hikmah-hikmah yang kita inginkan. Kita mendapatkan pemimpin yang baik, kita menjadi pemilih yang baik yang sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.

0: yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan selalu memperhatikan kepentingannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Kami berlangsung Rapat Budaya RW Bandung. Demikian tadi telah kami hadirkan Cahaya Pagi ke ruang dengar Anda. Dan saat ini memasuki pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Sampurasun Pasundan ke ruang dengar Anda, yang akan kami awali dengan menghadirkan rangkaian lagu-lagu dalam Wanda Degung yang kami hadirkan dalam Jazz Music. Tetap bersama kami, Perempat RW Bandung menemani Anda tentunya bersama rangkaian program yang kami hadirkan menemani hari libur Anda.

Biru Cilembang pernah na aya di Desa Hariang, Kecamatan Buah Dua Sumedang, anu dikokolakeun secara swadaya ku masyarakat setempat. Eta situ katelah tempatna anu asri tur hawana tiis, jerona nepi ka 3 meter. Para wisatawan teu meunang ngojay di eta situ, alatan eta situ jadi sumber cai pikeun warga sabudeureunana. Tapi sok sanajan kitu di eta tempat disadiaan tempat khusus pikeun wisatawan anu hayang ngojay. Salian ti eta, aya oge balung pikeun terapi. Nungkadongdon ka eta tempat disarankeun datang dina waktu beurang tur dina kayaan langit lenglang. Sangkan kaendahan situ Biru Cilembang bisa nitenan cai situ anu biru. Warta pamungkas, situ Cileunca Pangalengan salah sahiji wisata alam di Bandung nu kasang tukangna pagunungan salah sahijina Gunung Papandayan. Situ Cileunca mibanda legan nepi ka 14.000 hektar. Ayana di 1.550 meter tina beungeut cai. Salah sahiji kaendahan eta situ Cileunca baris katutup ku pepedut dina wanci carangcang tihang. Kegiatan anu bisa dilakukan di situ Cileunca diantarana naik parahu ngurilingan situ, papali dan di walungan palayangan, kemah oge bisa langsung ngalabuah stroberi di kebona. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring we prukanda tepang di dina kalawarta salajengna.

0: Kujang adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan, ataupun cindramata.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Angin kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
1: Nin, hamil besar gini kok malah ngemil keripik sih? Kan gak sehat buat bayi kamu.
2: Iya nih sis, habisnya mau masak tuh mager banget. Untung aja ada program makan bergizi gratis dari pemerintah. Jadi aku gak pusing mikirin makanan sehatnya.
1: Bentar. Makan bergizi gratis? Serius? Kok aku gak tahu ya?
2: Lah, kamu kan gak hamil sis. Makan bergizi gratis ini selain untuk anak sekolah, juga untuk ibu hamil kayak aku ini. Oh. Biar bayinya sehat dan kuat, begitu.
1: Ya ampun, Nin. Enak banget jadi ibu hamil zaman sekarang ya. Kalau tahu gini, aku juga mau hamil lagi.
2: Eits, jangan buru-buru. Kamu tahu gak sis, makanannya itu lengkap banget loh. Ada sayuran, nasi, lauk pauk, susu sampai buah. Kalau habis makan, bayiku kayak ngedance di perut saking senangnya.
1: Coba ya, ada program makan gratis buat ibu-ibu gak hamil juga. Kan aku bisa hemat uang belanja.
2: Ah, kamu mah ada-ada aja sis.
1: Ngomong-ngomong, boleh gak tuh aku ikutan nemenin kamu makan gratis? Siapa tahu aku kecipratan sehatnya gitu.
2: Sis, kamu tuh ya ada-ada aja. Udah, sini bantu aku nyuci dulu. Nanti aku bawain sisa buahnya buat kamu.
1: Yah, sisa.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bencana alam. Nah, anak-anak, beberapa bencana alam berpotensi melanda Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Memang ada bencana alam yang tidak bisa kita cegah, namun dampak yang bisa ditimbulkan itu bisa kita kurangi.
1: Pak, saya izin bertanya, Pak.
0: Boleh, silakan Uli, gimana?
1: Bagaimana cara mengurangi dampak bencana tersebut, Pak?
0: Pertanyaan yang sangat bagus. Mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita.
1: Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, Pak, contohnya?
0: Contohnya adalah jangan membuang sampah sembarangan, hematlah dalam menggunakan air, penggunaan listrik juga ini harus dihemat. Jangan ragu juga untuk menanam pohon, membuat saluran irigasi, dan hal yang terpenting adalah usahakan halaman rumahmu tidak disemen semua. Ya, jangan dipasang semua paving block tuh. Jadi perbanyak juga pengetahuan tentang bencana dan ikuti juga kegiatan simulasi-simulasi bencana.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Pawarta Pro Obat.
1: Gunung Guntur sempat jadi gunung anu aktif dina tahun 1800-an. Sabada eta aktivitasna jadi terus turun. Gunung Guntur aya di kuloneun Garut, Jawa Barat. Anu luhurna nepi ka 2248 meter atawa 7378 kaki. Gunung Guntur jadi salah sahiji tujuan naik gunung, alatan pamandanganna anu endah tur asri. Numunggaran naik ke Gunung Guntur, nyaeta seorang botanis jeung geologis ti Prusia, Jerman, anu ngaranna Friedrich Franz Wilhelm Junghun dina tahun 1857. Dina pertengahan tahun 2015, Gunung Guntur ngalaman kahuruan nu ngabalukarkeun lobana tangkal jeung tutuwuhan sejenna gararing. Alatan eta kajadian dina usum halodo. Wartos pamungkas. Gunung Bukit Tunggul nyaeta salah sahiji sesa-sesa tina bituna Gunung Sunda, nu kajadian dina jaman prasejarah. Di kawasan Gunung Bukit Tunggul aya sababaraha tipe leuweung. Di antarana aya leuweung Dipterokap atas, leuweung Dipterokap bukit, leuweung Ericaceous jeung leuweung Montel. Gunung Bukit Tunggul luhurna nepi ka 2208 meter atawa